0: bukanlah sebab kemuliaan yang hakiki, bukanlah ya sebab utama untuk meraih kebahagiaan. Dunia, makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia, dan di sisi yang sama perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan akhirat, ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat. Ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita, kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya dua hal tadi, ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya, dan ketahui, pelajari tentang Allah yang Maha Agung dan Mulia. Kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini. Kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini, agar kita termotivasi beribadah, tidak tertipu, ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih. Sementara orang di sekitar kita, tetangga kita memiliki dunia kemewahan yang melimpah ruah. Ingat, lakukan perbandingan. Pelajari tentang status dunia dalam pandangan Allah, dan juga pelajari, ketahui tentang kedudukan akhirat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak sebanding, jemaah. Nah, oleh karena itu dunia bukanlah standar kemuliaan. Berarti enggak boleh mencari dunia Ustaz, harta. Ya boleh, ya harus dibedakan. Tatkala kita bercentang dunia yang hina dina di sisi Allah, bukan berarti larangan kita berusaha mencari harta. Tidak demikian pemahamannya. Siapa yang memahami itu keliru, keliru, keliru. Ya, kita harus berusaha, ingin ibadah. Duh, ingin pergi haji, enggak punya duit gimana? Ingin beribadah, berinfak, bersedekah. Bukan itu maksudnya. Para sahabat dan orang yang kaya berusaha mereka. Tapi mereka tidak ditipu oleh dunia. Tidak ya tertipu oleh dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, kembali pada permasalahan tadi. Janganlah ya kemewahan yang Allah berikan kepada manusia, kepada tetangga orang lain, ya, membuat kita bersedih, ya, atau membuat kita hasad. Sesungguhnya Anda yang taat, berilmu, berakhlak mulia, dan diberi kecukupan, bukan kekayaan. Kecukupan beda dengan kekayaan. Cukup, ada yang bisa dinikmati. Kekayaan itu sudah melebihi, ya. Hidup dengan sederhana. Anda punya keluarga, punya anak yang soleh, yang taat, tentram keluarga. Ini nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Dunia sangat hina. Ya. Bangkai yang busuk, menjijikkan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperamakan, ya. Suatu ketika Nabi SAW berjalan, ya, pinggir kota Madinah, dan mendapatkan seekor domba yang telah mati tergeletak. Domba tersebut, kambing itu cacat, telah mati, tergeletak. Rasulullah menghampiri bersama para sahabatnya, lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli, di antara yang ingin membeli kambing domba yang telah mati ini. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, kami enggak mau membeli, itu cacat. Apalagi ya setelah mati, menjadi bangkai. Nabi SAW ingin memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Naam, jika kalian tidak mau ya, membeli, ya, menerima, apalagi membeli kambing yang telah tergeletak ini menjadi bangkai ini, ya, kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dunia. Hadza mathalud dunya allazi tatanafasuna fi. Inilah perumpamaan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Subhanallah. Nah, ad-dunya allati tatanafasuna mithlu hadhihi al-jifa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi SAW, dunia yang kalian perebutkan itu seperti bangkai yang tergeletak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengobral dunia ini. Yang paling kaya siapa? Mukmin di dunia ini? Enggak, orang kafir. Manusia terkaya di dunia siapa? Orang kafir. Ya. Tatkala dunia tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah obral. Seandainya ada dunianya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Kendati walau seteguk air, setetes air. Nah, lu kanat dunya inda Allah mithlul ba'udah, janahil ba'udah, ma syarraba minhal kafir. Seandainya dunia dia ada nilainya, beratnya di soal timbangannya, ya, seukuran timbangan satu ekor sayap lalat, Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya orang-orang kafirin. Tapi akhirat hanya untuk orang yang beriman. Surga mereka di sana. Maka ini tempat kita hanya sejenak. Kita berteduh sejenak. Ya, paling lama 70. Jarang melampaui itu. Antara 60-70. Tapi akhirat khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Nah, jadi lakukan perbandingan itu. Semua yang kita cari akan ditinggalkan. Kemewahan yang kita miliki akan ditinggalkan. Istana yang tinggi yang wah. Ya, yang tempat kita tinggal akan ditinggalkan. Ya. Semuanya yang kita bawa hanyalah amal saleh. Maka beruntunglah seseorang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan pintu kebaikan baginya dan dia tidak tertipu dan terlena dengan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Irwanto, tidak disebutkan di mana. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya menurut pandangan Islam mengurangi overthinking Ustaz. Kadang-kadang saya suka kepikiran yang jelek-jelek. Contoh kena musibah di jalan. Demikian Ustaz, mohon untuk diberikan nasihat. Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih. Pada Pak Irwanto, barakallahu fik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking ya? Jadi ya kalau bahasa istilah agama kita su'uzan ya, atau persepsi yang negatif. Ikhwatal iman, dan secara khusus Pak Irwanto, barakallahu fik. Pertama, yang overthinking itu muncul dari ya su'udzan billahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini keyakinan dan akidah kita. Dan semua yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tapi manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia akan selalu berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, dan meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan, pastilah kebaikan. Pastilah ada hikmahnya. Begitu kita memahami prinsip takdir, iman kepada takdir demikian itu, maka akan hilang dari pikiran kita berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kita akan selalu memiliki ya positive thinking. Kenapa demikian? Ya, karena kita hanya menjalani hidup ini. Masa yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berlalu, sudah berlalu. Dan juga kita sudah banyak yang lupa. Sedetik yang akan datang, tidak akan tahu. Tapi kita yakin semua terjadi dengan izin Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, kebaikan yang Allah takdirkan untuk diri kita tidak akan meleset, akan didapatkan. Sebaliknya, ya, kejelekan yang akan menimpa diri kita, kejelekan di sini adalah yang diciptakan Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang jelek, tapi makhluk yang ciptakan Allah ya terkadang ya menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman ya dan seterusnya. Jadi dalam makhluk Allah, maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang kau ciptakan, bukan dari kejahatan perbuatanmu. Enggak ada perbuatan Allah yang jelek ya, sifat Allah ya, karena Allah Maha terpuji. Nah, Maka untuk mengurangi hal itu, setelah berbaik sangka kepada Allah. Mengimani bahwa takdir itu selalu membawa kepada kebaikan. Ada hikmahnya. Kita ketahui hikmahnya atau tidak. Nah, oleh karena itu, apa di antara sebab orang-orang yang kafirin itu terjerumus ke dalam kehinaan? Nah, dalikum dhannukumul ladhi bi rabbikum ardaakum asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kerugian itu. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah, kemudian berdoa. Ya, yakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibak. Suatu yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa diri kita. Dan suatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kita, akan kita dapatkan, maka tidak akan melenceng juga pergi jauh dari diri kita. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, bila kita memahami yang demikian itu, kemudian menutup peluang celah bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam diri kita, maka insya Allah kita akan so positive thinking. Tafkirun ijabi dalam bahasa Arabnya. Ya, positive thinking. Kemudian teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berdoa dan berharap kepada Allah bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Wa biyadihil khair. Di tangan Allah seluruh kebaikan. Nah, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ana di Cimahi Ustaz. Saya adalah PNS Ustaz di Madrasah Tsanawiyah. Di lingkungan saya banyak condongnya ke dunia Ustaz, seperti berlomba-lomba mendapat pujian masyarakat, bahkan juga dari atasan, dalam hal ini dinas pendidikan, bahkan dengan cara melanggar atau mengabaikan tuntunan agama yang bikin ana gerah. Pertanyaannya Ustaz, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Beliau sebagai PNS ya, hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tadi disebutkan, bagaimana ya semua betul-betul berusaha mencari pujian atau status depan manusia, bahkan ingin mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara ya, pujian dari atasan, kemudian reward dari mungkin ya berbagai lembaga dan seterusnya, dengan melanggar aturan-aturan agama ya, dengan melakukan hal-hal yang terlarang atau dengan istilah ya tujuan menghalalkan segala cara ya, ini na'udzubillah min dalik. Ini jelas telah keluar dari prinsip-prinsip seorang mukmin dalam beragama. Ya, seorang muslim dalam beragama, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Ya. Dalam dia melaksanakan agama, dalam menjalani hidup dunia. Dalam beragama, melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, puasa, dan juga berbagai ketaatan, akhlak yang mulia. Dia sesuai dengan aturan Allah. Ini seorang mukmin, ya. Dalam menjalani hidup dunia begitu juga, ada aturan. Kalau aturan yang dibuat melanggar syariat Allah, maka dia tidak boleh mentaati hal itu. Karena ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi ya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, reward ya dari mungkin atasan dan urusan yang semua dunia. Ya akan ditinggalkan, enggak ada nilainya. Ya apalagi ditambah dengan mendapatkan dengan apa? Dengan kedustaan, manipulasi, juga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya menghalalkan segala cara. Maka waliyazubillah, ini adalah orang yang tidak memahami ya bagaimana dia menjalani hidup dengan aturan Allah, bukan ya sesuai dengan keinginan nafsu. Waliyazubillah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini, ya seorang mukmin dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memiliki semangat untuk ya at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Memberikan nasihat dengan baik dan juga membutuhkan kesabaran dengan cara yang baik dengan santun, ya. Dengan cara yang baik dengan ungkapan yang santun, memberikan nasihat dan kemungkaran. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi dzalika adhaful iman. Ada tiga tahapan dan tingkatannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini kalau kita memiliki ya kemampuan, ya, status mungkin sebagai kepala sekolah atau mungkin orang memiliki kedudukan, dia bisa merubah langsung. Jika tidak mampu dengan lisan, ini memberikan nasihat. Itu hal yang tidak dibenarkan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kita membenci hal itu. Ini wajib. Ini wajib bagi setiap individu. Karena tidak ada yang bisa memaksa membenci perbuatan itu, ya. Kemudian ya, tawasi bil haq, tidak boleh mendiamkan hal itu. Mereka menerima ya alhamdulillah, tidak menerima alhamdulillah. Kenapa? Karena tugas kita sebagai abdun lillah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk menerima kebenaran, ya. Oleh karena itu, ya, bila apa namanya itu berusaha atau mungkin seorang terselamatkan dari komunitas seperti ya itu hal yang terbaik, tapi hal itu ya tentu tidak mudah seperti itu, maka hendaklah status dia seorang yang paham terhadap ilmu agama dan ya menginginkan kebaikan untuk memberikan nasihat. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan yang demikian itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi petaka yang akan bisa merusak, akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang berbuat kejelekan itu, dan juga waliyazubillah juga akan ya menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang tidak berbuat kejelekan itu. Maka berikan nasihat dengan cara yang baik dan terus pertahankan prinsip yang benar tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan teruslah ya berbagi kebaikan dengan berbagai mungkin. Dengan sekarang ini dengan mudah ya bisa berikan berbagai nasihat, mungkin grup para guru atau PNS tersebut kirimkan nasihat-nasihat yang baik, ya. Bagi mereka mudah-mudahan demikian itu akan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga ya norma-norma agama dan juga waspada dari terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'af.
5: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
1: rusak citra Islam itu sendiri.

Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Utul ilm. Orang-orang yang diberi ilmu.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kehidupan

0: dunianya. Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: lahum ajran hasanan.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
0: Makithina fihi abada, wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu, kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: Idh awal fityatu.

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. وتحسبهم

Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

0: ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja rahmati Allah SWT, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah sedang menjelaskan beberapa syubhat ataupun tuduhan-tuduhan negatif dari Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya yaitu Ad-Durrsaniyah fi Radd al-Wahhabiyah. Di dalam kitab tersebut banyak sekali terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam memahami ayat Al-Quran. Nah, ini yang akan dibahas. Yang pertama, kemarin telah kita bahas tentang hukum menziarah kubur Nabi. Nah, kita akan lihat apa isi kitab ini dalam ini dan bagaimana dia berhujah. Dia berhujah, dan masyru'nya menziarah kubur Nabi SAW tidak mendapatkan hadis tentu ayat secara tegas. Maka di dalam kitabnya itu, yang dia kutip firman Allah SWT adalah, yaitu, I'lam rahimakallah, anna ziarata kubrin Nabi SAW, masyru'atun matlubatun bi kitab as-sunnah wa ijma' al-ummah. Dia mengaku begini. Ketahuilah oleh engkau bahwa ziarah kubur Nabi itu adalah disyariatkan baik berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', kata dia begitu. Nah, lalu dia berhujah dan amal kitab dia hujahnya adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala annahum idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahu rasuluhu lawajadullah tawwabar rahim. Ini dalilnya. Ya, maka berhujah dalil tentang syaratnya menziarah kubur Nabi, kata dia adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kalau seandainya mereka idzalamu anfusahum, saat menzalimi diri mereka berbuat dosa, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfirahu rasul, dan rasul juga mohonkan ampun untuk mereka, lawajadullah tawwabar rahimah, sungguh mereka akan mendapatkan Allah maha penerima taubat lagi maha pengasih. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan, ayat ini adalah menunjukkan motivasi kepada umat, katanya, untuk mendatangi kubur Nabi SAW. Nah, dia mengatakan di sini, bahwa ini menunjukkan disyaratkan datang kepada Nabi SAW, ya. Dalatil ayat ala hatil umma ala maji' ilahi SAW, wa istighfar, ya, wa istighfari indahu. Jadi mohon ampun di sisinya. Dia berhujah dengan ini, untuk menziarah kubur Rasulullah SAW, kemudian ketika ziarah kubur Rasulullah SAW, memohonkan ampun kepada Allah, sekaligus meminta ampun, memohonkan ampun dari Rasulullah SAW. Jadi memohonkan agar Allah mengampuni dosanya dari Rasulullah SAW. Nah, maksudnya di sini adalah, Ahmad Zaini Dahlan ini mengkiaskan ayat ini, yang ini ayat ini di masa hidupnya Nabi SAW, dan tidak ada satupun sahabat maupun tabi'in, para ulama-ulama ahli tafsir, menyatakan bahwa ayat ini mencakup mendatangi kubur Nabi SAW. Jadi berhujah dia mendatangi kubur Nabi SAW dengan ayat-ayat yang berlaku saat hidupnya Nabi SAW, di mana orang-orang munafik, ya, Allah SWT tegaskan, kalau seandainya mereka mau bertobat dan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu meminta ampun kepada Allah, dan mereka juga memohonkan kepada Nabi SAW agar Allah memohonkan ampun untuk dosa mereka, sungguh Allah akan mengampuni dosa mereka, akan mendapatkan Allah maha pengampun, lagi maha pengasih. Nah, di sini letak keteluruannya. Di sinilah kita perlu hati-hati ketika mendengar sebuah syubhat dan dalil-dalil, untuk mengetahui mengkanter atau memahami di mana kekeliruan memahami ayat ini adalah kita akan baca dulu adakah pemaham sahabat demikian, adakah pemaham para ulama tafsir memahami demikian. Jadi ayat ini berlaku ini saat hidup Nabi SAW. Nah, kalau sedangkan dia menggunakan ayat ini untuk setelah wafatnya Nabi SAW, maka dari itu dari pembahasan kita yang berlalu adalah Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi menyatakan apakah sama dimaksud kan datang kepada Nabi SAW. Apakah sama pengertiannya datang kepada Nabi SAW, datang kepada kuburan Nabi. Nah, itu yang dijawab pada pertemuan kita yang lalu. Ya, berbeda, berdatang kepada kuburan Nabi SAW bukan berarti datang kepada Nabi SAW, tapi datang ke kuburannya. Datang ke kuburan Nabi SAW bukan disebut datang kepada Nabi, tapi disebut ziarah kubur. Ziarah kubur. Nah, itu yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, sehingga beliau tahlil, beliau uraikan, ya, bahwa pemaham seperti itu tidak terdapat di uruf, baik secara sosial masyarakatnya, ya, ataupun secara bahasa pun tidak, apalagi secara syarak, apalagi secara agama. Ketika dia mengkiaskan datang ke kuburan Nabi SAW, sama datang kepada Nabi SAW. Dan itu tidak ada satupun ulama mengatakan demikian. Ya. Kalaulah boleh demikian, kata beliau, beliau menjawab. Tentu kita datang ke rumah seseorang, bisa juga dikatakan datang kepada orang itu tersebut. Karena jalan datang ke rumahnya. Ya, kalau disamakan pengertian datang ke kuburan Nabi SAW, sama dengan datang kepada Nabi SAW. Nah, ini sudah dijawab sebelumnya, itu masalah walau anhum idzal ma'amku sab ja'uka, nah, datang kepadamu. Kalau menurut Ahmad Zaini Dahlan ini datang ke kuburan Nabi SAW. Ya, setelah Nabi wafat artinya ja'uka ini datang ke kuburan Nabi. Nah, begitu pemaham mereka. Nah, bukan sampai di situ, bahkan dia meyakini ketika orang itu datang ke kuburan Nabi SAW, ya memohonkan ampun. Memohonkan dari Rasulullah SAW agar Allah mampu dosanya, wastaghfir indahu. Wastaghfirhi lahu. Ya, jadi memohon ampun, bertobat dari kuburan Nabi SAW. Kemudian juga Nabi memohonkan ampun untuk mereka. Hadza la yang qati'u, hadza la yang qati' ba'da mauti, la yang qati' ba'da mautihi. Nah, ini di sini catatannya. Dia mengatakan ini tidak terputus setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi masih berlaku kata mereka, makna ayat datang kepada Nabi, datang ke kuburannya. Nanti kalau datang ke kuburan Nabi SAW, Nabi memohonkan ampun untuk orang tersebut bertobat atas dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Nah, ini penafsiran yang dipakai oleh Ahmad Zaini Dahlan ini. Nah, disinilah la yang qati' bi mautihi. Di sini catatan bahwa ini tidaklah terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian wadalar aidan. Nah, kemudian dia mengatakan lagi Ahmad Zaini Dahlan ini, kata setelah ini kita sebut nanti, jawab nanti bagaimana penjelasan Syekh, ya, Syekh Muhammad Bashir. Dan ayat ini juga menunjukkan kata beliau, ta'liq wujidanihim billah tauban rahiman bimaji'ihim istighfarihim istighfar rasulullahum. Jadi ini menunjukkan juga kata mereka, digantungkannya, ya, perasaan mereka, apa namanya, wujidanihim billah, itu isinya hubungan mereka dengan Allah, agar Allah mengampuni dosa mereka sebagai penerima taubat dan maha pengasih, dengan datangnya mereka, kata mereka, bimaji'ihim istighfarihim. Datang ke kuburan Nabi SAW, mohon ampun di situ. Kepada Rasul, mohon ampun untuk mereka. Jadi untuk mereka, menurut mereka ini, menurut siapa? Menurut Syekh Muhammad Zindal ini adalah, jadi kalau mereka datang ke kuburan Nabi SAW, maka Nabi akan mohon ampun untuk mereka. Nah, ini di antara penafsiran dia tentang ayat ini. Dan ini tentu, ini yang inti yang akan kita bantah pada kesempatan kali ini. Nah, itu sekilas, ya, bahwa dia berhujjah dengan ayat ini. Maka jawabannya, dijawab oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi di sini, beliau menyebutkan, ya, maka beliau menyebutkan fataha salam min hadza anna maji'il rajul amrun wa maji'il qabri rajul amrun akhar. Jadi beliau mengatakan makna datang kepada orangnya, datang ke kuburan orang sangat berbeda, maksud satu perkara yang berbeda, kata beliau. Maka kalau datang kepada orang itu satu urusan, amrun ini ada satu pengertian tentu, ya, amrun. Masalahnya beda dengan orang datang ke kuburannya. Siwana kita datang kepada seseorang, ya, wa maji ila umurul madhkura, umurun ukhra, atau datang kepada hal-hal yang berkaitan datang ke mobilnya, datang ke rumahnya, datang ke anaknya, datang ke tokonya. Tidak disebut dia orang itu datang kepada orang tersebut. Laisa ahaduma fardan li akhar. Jadi, salah satu dari pernyataan itu bukanlah bagian dari yang lain. Satu pengertian yang sangat berbeda. Begitu. Maka jika demikian, kata beliau, idza taqarra hadza faqul bi syumuli maji'il rasul maji', kata beliau, kalau ya diambil pengertian

مجيء تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهو باطل بإجماع العقلاء. إني pembagian seperti ini kata beliau, ya. تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره, membagi sesuatu kepada sesuatu sendiri dan kepada yang lainnya, itu adalah batil secara ijma'nya orang-orang yang memiliki logika berpikir. Wa hakadha jal istighfar indahu aman syamil istighfar indahu fi hayati. Nah, berikutnya pembahasan lagi. Pembahasan berikutnya adalah demikian pula orang menyamakan ketika memohon ampun di sisi Rasulullah SAW, aman syamilan. Jadi mencakup juga mohon ampun di sisi hidupnya Nabi SAW dan ketika di kubur Nabi SAW pada mau mati. Ini sama, sama orang mengatakan demikian itu, sama dengan mengatakan tadi, ya, orang datang kepada orang itu langsung atau datang kepada kuburan, kalau menyamakan itu makna itu, sama dengan maka dia menyamakan juga makna memohon ampun kepada Rasulullah SAW, memohon ampun kepada Allah di dekat sisi Rasulullah SAW ketika hidupnya Rasulullah SAW, maka juga dianggap oleh dia memohon ampun kepada Allah di dekat kubur Rasulullah SAW setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Wa hakadha ja'ala istighfar indahu aman syamina li istighfar indahu fi hayatihi wal istighfar inda qabri ba'da mamatihi. Ma'na istighfar inda qabri laisa min afrad istighfar indahu. Padahal memohon ampun di kubur Rasulullah SAW tidak termasuk bagian dari mohon ampun di sisi Rasulullah SAW. Itu sangat berbeda. Ya, ketika hidupnya Rasulullah SAW, sahabat datang mengakui dosanya, ya. Secara umum orang-orang ahli tafsir, para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah tentang orang munafikin yang mereka dimotivasi bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat kepada Allah dan mendatangi Rasulullah SAW alaihi wasallam memohon ampun dan minta maaf kepada Rasulullah SAW atas perilaku mereka. Nah, Syekh Ahmad Zaini Jalan ingin menyamakan kejadian di masa hidupnya Rasulullah SAW. Orang datang kepada Rasulullah SAW, memohon ampun kepada Allah, kemudian juga mengharap Rasulullah SAW agar mendoakan Allah mengampunkan dosa orang tersebut, dia kiaskan dengan datang ke kuburan Nabi SAW. Dan juga berpendapat bahwa Nabi bila ada orang datang berdosa, menziarahi kubur Nabi SAW, maka Nabi juga akan memohon ampun untuk dosanya. Nah, ini kesimpulannya dari ayat tersebut. Dan ini tidak ada pemahaman ini di dalam kitab-kitab tafsir yang jelas para ulama, dan tidak seorang pun dari para sahabat, ya, ketika mau bertaubat, untuk para tabi'in, ketika mereka mau taubat, datang ke kubur Nabi SAW, lalu meyakini bahwa Nabi juga mohonkan ampun untuk dosanya. Nah, ini memang agak, pembahasannya agak detail dan dalam, ya, karena menjawab syubhatnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang berhujjah dengan ayat tadi. Jadi, intinya dia, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, datang kepada Nabi mereka sama, ketika telah mati, artinya datang ke kuburan sama seperti datang ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia menyimpulkan, dia memohon ampun di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu menurut dia sama seperti orang meminta ampun juga di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas sangat berbeda, tidak sama. Ya. Kemudian juga tambah lagi dia memahami, kalau orang datang ke kuburan Nabi memohon ampun kepada Allah, kemudian juga Nabi akan memohonkan ampun untuk dia setelah Nabi wafat. Ini satu kesimpulan yang juga fatal dari ayat tersebut yang diambil oleh Ahmad Zaini Dahlan ini. Ini hal yang perlu agak detail, ya. Kenapa orang-orang ini suka ke kuburan, kita tahu bagaimana pemahamannya dulu. Padahal ulama jelas-jelas menjelaskan bahwa tujuan ziarah kubur itu bukan untuk bertobat di kuburan. Mana ada Nabi SAW motivasi, kalau aku sudah tiada nanti kalian berdosa, pergi ke kuburan, bertobat di kuburanku. Tidak ada penjelasan ulama bahwa bertobat itu lebih utama di kuburan Nabi SAW. Nah, ini hal-hal yang perlu agak detail, ya, yang mungkin selama ini tidak terungkap, ya, di tengah masyarakat yang mungkin mereka juga termakan dengan hujah-hujah seakan-akan benar hujahnya dari ayat tadi. Sehingga motivasi orang untuk hal-hal seperti itu. Lalu mengkiaskan lagi nanti, menyebar lagi itu, kalau nggak sempat ke kuburan Nabi, ke kuburan wali. Nah, akhirnya juga demikian pula mereka memahami datang ke kuburan orang soleh, orang keramat. Nah, ini kefatalan yang timbul dari suatu awal ketergelinciran dalam memahami ayat tadi. Nah, ini hal yang sangat perlu kita jelaskan kepada umat, agar umat tercerahkan dalam memahami makna ziarah kubur tersebut. Tentang hukum ziarah kubur Nabi SAW, tentu telah dijelaskan sebelumnya, ya kan? Sudah kita bahas. Ini ada lanjutannya. Karena dia mengatakan, ziarah kubur Nabi masyru'. Tidak ada orang yang mengingkari ziarah kubur Nabi itu adalah masyru'. Nah, namun dibedakan, ziarah kubur Nabi SAW sangat dianjurkan atau dilakukan ketika seorang telah di Madinah,

0: atau orang itu berangkat dari negerinya melakukan perjalanan dengan tujuan hanya ziarah kubur Nabi. Ini tidak ada dalilnya. Nah, maka oleh sebab para ulama selalu, baik di kalangan ulama Syafi'i, para ulama pun saja, mereka menyebutkan kalau sudah sampai di Madinah, pertama dia sholat di masjid Nabi SAW, ya, kemudian setelah sholat di masjid Nabi SAW atau di Raudhah, ya, kemudian dia boleh berziarah ke makam Nabi SAW, kubur Nabi SAW, atau berziarah ke makam Baqi, ke kuburan Baqi, atau ke perkuburan Syuhada Uhud. Nah, jadi jelas para ulama kita mengatakan hal ini. Dan tujuan utama seseorang untuk pergi umroh adalah mencari masjid Nabi SAW. Karena ada dalil secara khusus Nabi SAW memotivasi umatnya untuk menziarahi masjid Nabi SAW. Dengan perkataan beliau, la tushaddu rihal ila ilah talat di masjid. Tidaklah boleh seseorang mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan beribadah, bukan berdagang ya. Dan pula termasuk apa tushaddu rihalnya, sehingga tidak boleh melakukan perjalanan kecuali untuk beribadah saja, tidak. Yang dimaksud adalah, dimana dijelaskan para ulama, la tushaddu rihal, tidak dibolehkan mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan dalam rangka beribadah di tempat tersebut, menuju tempat ibadah, kecuali hanya tiga masjid. Itu Masjid Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Aqsa. Jadi tidak sebutkan kuburan Nabi SAW. Dan juga tidak ada motivasi bagi umat yang bukan dari Madinah, yang tidak berada di Madinah, adanya motivasi ya untuk datang ke kuburan Nabi, baik dari Syam, dari Irak. Tidak dijelaskan para ulama, para tabi'in. Ya. Mereka justru datang, pertama yang mereka harap adalah sholat dengan masjid Nabi SAW, setelah sampai di Madinah, tentu mereka dianjurkan untuk ziarah kuburan Nabi SAW atau kuburan Baqi dan kuburan Syuhada Uhud. Nah, itu tempat-tempat dan juga salat di Masjid Quba. Itu tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi di kota Madinah. Cuma kalau seandainya melakukan perjalanan, hatta Masjid Quba kan satu punya keutamaan juga sebuah Rasulullah. Tidak tidak termasuk dalam hadis tadi. Hanya seseorang dianjurkan untuk sholat di Masjid Quba kalau dia sudah sampai di Madinah, mantathara fi baitihi tsumma ata masjidal Quba sholat fi rakatain kana luka ajr umrah. Orang yang berwudu dari tempat tinggalnya kata Rasulullah SAW, kemudian datang ke Masjid Quba sholat dua rakaat, dia dapat pahala seperti umrah. Nah, apakah kita memahami juga hadis ini, kita bersiap-siap dari Indonesia, berwudu dari Indonesia, kemudian nanti pergi ke Masjid Quba tujuan utamanya? Itu tidak. Nah, tujuan utama kita pasti ke masjid Nabi SAW, karena itu lebih mulia. Nah, itu ada jelas dalilnya. Nah, beginilah apa hal-hal yang harus kita ketahui bagaimana hakikat dari ziarah kubur, ziarah masjid Nabi SAW. Nah, kita kembali ke topik kita sini. Fa'in kulta, la naqulu inna maji ilaihi SAW syam li maji ilaihi fi hayati wa maji ila qabri ba'da mamati hatta yarida ma'auratum. Jika engkau mengatakan bahwa tidak sama antara datang kepada Nabi SAW, ya, mencakup datang kepada Nabi SAW waktu hidup dan datang kepada kuburannya setelah beliau meninggal, itu tidak sama. Tetapi mereka mengatakan, ini maksudnya jika kalian mengatakan, tapi maji ilahi syam, maji ilahi fi hayati dunia, ma'huda maji ilahi fi hayati barzakhiyah. Kalau dia berkilah lagi. Maksud kami adalah datang kepada Nabi SAW di hayatnya barzakhiyah. Setelah meninggal, Rasulullah SAW berada di alam barzah. Nah, kemudian, maka mereka mengatakan, datang kepada Nabi SAW di hidupnya dalam barzakhiyah, maka tentu melanjutkan datang kepada kuburan Nabi SAW. Sabata minal ayat al-maji'ila qabri SAW alladhi wa musawam bijatul kubur. Maka datang ke kuburan, maksudnya datang kepada Nabi SAW ketika dia di alam barzah, itu tentu mendatangi kubur Nabi SAW. Kalau mendatangi kubur Nabi SAW, itu disebut ziarah kubur. Bukan datang kepada Nabi SAW, menziarahi kubur Nabi SAW. Jadi dua istilah yang berbeda. Datang kepada Nabi SAW, semasa hidupnya, itu digunakan datang kepada bahasanya, mendatangi Nabi SAW. Tapi kalau mendatangi Nabi SAW setelah beliau wafat, itu mendatangi kuburnya, itu bukan mendatangi Nabi, istilahnya adalah menziarahi kuburan Nabi SAW. Nah, ini diurai ini untuk menjelaskan syubhatnya Ahmad Zaini Dahlan tadi yang mengatakan, sama kita ketika hidupnya Nabi SAW, kata dia, itu sama ketika kita menziarahi kubur Nabi SAW setelah mati, seperti kita menziarahi Nabi SAW waktu hidup, dia nyamakan hukumnya. menyamakan hukum. Itu yang sangat berbeda. Dari istilah syar'i juga berbeda. Nah, ketika dia memahami sama, lalu dia memahami lagi hal yang kedua, yaitu bahwa Nabi akan memohonkan ampun bagi orang ziarah kubur Nabi SAW. Nah, tentu disinilah akan menjadi suap bagi orang, ah kalau begitu saya nanti kalau umroh, kalau haji, saya harus datang kepada Nabi SAW agar dosa saya diampuni. Nah, ini kesimpulan kelahir ketika orang mendengar penjelasan Ahmad Zaini dalam seperti itu. Jadi seakan-akan di antara keutamaan ziarah Nabi, ziarah kuburan Nabi adalah mendapat ampunan dosa atas dosa-dosanya karena Nabi memohonkan ampun untuk dia. Nah, ini suatu kesimpulan yang keliru. Ya, tidak ada satupun para sahabat Nabi SAW, para ulama umat ini mengatakan kalau ingin bertaubat tempatnya adalah di kuburan Nabi SAW. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita agak rinci kepada umat biar mereka mendapat penjelasan yang valid, akurat tentang penjelasan masalah ini. Kemudian juga untuk menetapkan kehidupan Nabi SAW barzakhiyah, ya, baik itu la sabila isbatil hayat barzakhiyah min lughatin wala uruf fala yufham min hadha al-lafz bihasbi al-lugha wal uruf illa maji ilayhi fi hayati dunyawiyah al-ma'huda fala yakunu maji ilayhi fi hayati barzakhiyah fardan limaji'na. Juga dijawab oleh beliau bahwa mendatangi kehidupan Nabi SAW di alam barzakhiyah tidak mungkin juga disamakan dengan datangi kehidupan Nabi waktu beliau di dunia, hidup beliau di dunia, begitu. Baik secara bahasa pun maupun secara uruf sosial masyarakat. Kemudian kehidupan barzakhiyah itu datang penjelasannya dari agama, dari syarak, dari dalil Al-Qur'an. Lakin ya bakal kalam fi ayyakun al-maji ilahi fi hayati barzakhiyah fardan maji ilahi. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang jadi diskusi adalah mana mungkin bisa disamakan? Apa mungkin disamakan? Datang kepada Nabi SAW waktu dia hidup, disamakan datang kepadanya di alam barzakh. Yaitu mendatangi kubur. Maka ini tentu harus pada bisa dibuktikan secara syar'i, secara dalil, gitu ya. Maka ala mudai subutul bayan. Maka ada yang mengatakan sama hal seperti itu, maka harus dibuktikan dengan dalil. Ya. Bahwa mendatangi kubur Nabi SAW adalah ainul maji ilaihi fi hayatil barzakhiyah. Jadi bahwa kata-kata datang kepada Nabi SAW di alam barzah sama artinya dengan mendatangi kubur Nabi SAW. Jadi di sini ada tiga pembahasan. Ketika mau didiskusikan oleh Syekh Muhammad Bashir Hindi, datang ketika hidupnya Nabi SAW, kemudian ada orang yang datang kepada Nabi SAW bertaubat kepada Allah, kemudian dia juga meminta kepada Nabi agar Nabi memohonkan taubatnya untuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar Rasulullah SAW mendoakan Allah menerima taubatnya, gitu. Ini jelas ada dalil, itu ayat tadi. Nah, lalu dikiaskan ini ketika dikatakan datang ke kuburan Nabi SAW sama keutamanya seperti datang ketika datang waktu Nabi SAW masih hidup. Nah, ini yang jadi persoalan tadi. Nah, ini sudah dijawab. Pertama, datang kepada kuburan Nabi SAW itu semua orang mengatakan bukan bermakna datang kepada Nabi SAW seperti saat beliau hidup. Kemudian juga tidak ada keutamaan yang didapat ketika datang kepada Nabi SAW di kuburan Nabi SAW, yaitu Nabi akan mohonkan ampun untuk dosanya. Yang tidak berlaku ayat tadi, ayat itu hanya untuk ketika Nabi SAW masih hidup. Sekarang dia berkilah, yang kami maksud datang ke kuburan Nabi SAW adalah datang ke kehidupan Nabi di alam barzah. Maka dijawab pula, siapa yang mengatakan sama antara datang ke kuburan Nabi SAW datang kepada Nabi dalam alam barzah? Itu juga satu perbedaan yang sangat jauh pengertian dan pemahamannya. Nah, ini yang ingin dijelaskan. Kemudian, kata beliau, bahwa itu tidak ada dalil bahwa datang ke kuburan Nabi SAW bermakna datang kepada Nabi SAW di alam barzah. Bal yataqaf maji ilaihi fi hayati barzakhiyah ala ayyamuta ja'i wa yantaqi ila alam barzah. Tetapi datang kepada Nabi SAW di alam barzah, tentu juga bila orang ini juga berada di alam barzah, baru bisa dikatakan datang kepada Nabi SAW di alam barzah. Setelah orang itu meninggal, begitu. Tapi berbeda nanti di alam akhirat. Jadi alam itu ada tiga, alam dunia, alam barzah, kemudian alam akhirat. Nah, alam dunia hukumnya jelas, alam barzah ya berbeda hukumnya, ini alam gaib. Maka tidak bisa dikatakan datang kepada Nabi SAW dan artinya datang kepada di alam barzah. Datang ke alam barzah ini maknanya bagaimana bentuk penjelasan kehidupan barzah, itu harus datangnya dalam penjelasan agama. Maka datang di alam barzah, ke arwah Nabi di alam barzah, tidak bisa dimaknai datang ke kuburan Nabi SAW. Lalu dijelaskan, bahwa datang dalam alam barzah itu, tentu maknanya orang tadi juga berada di alam barzah. Sama-sama di alam barzah, setelah orang yang datang itu meninggal. Nah, kalau sebutkan sini. Amma ta'lam anna al-hayya law dufina fil qabr kama yudfin al-mayt lan tara aslan wa la yastami' kalamu wa la huwa yasma' kalamul jai'. Tidakkah engkau tahu bahwa seorang yang hidup kalau dikuburkan, kata beliau, ya, kemudian dikuburkan, kalau seorang orang hidup ini, kalau dikuburkan, sebenarnya dikuburkan orang mati, gitu ya, lan tara aslan, kamu tidak akan melihatnya. Jadi maksudnya sekarang ini diberikan contoh. Kan Rasul SAW hidup dalam barzah. Ini syubhatnya mereka. Kalau kita datang ke kuburannya, berarti kita datang kepada Nabi SAW, begitu. Lalu dibuat perumpamaan oleh Syekh Muhammad Bashir Hindi. Kalau seandainya orang hidup, lalu dikubur, ya, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup, sebagaimana ditutupnya mayat, begitu ya. Apakah engkau melihatnya dari luar, jika engkau datang ke tempat dia dikubur itu? Kan tidak. Apakah engkau mendengar perkataannya ketika dia dipanggil? Apakah dia juga mendengar perkataanmu? Juga tidak. Artinya apa? Kehidupan alam barzah itu tidak sama hukumnya dengan kehidupan di alam dunia. Itu maksud. Sedangkan, yang persoalan di sini adalah, inti adalah ingin mengkiaskan kehidupan duniawi dengan alam barzah. Atau mengkiaskan kehidupan alam barzah dan kehidupan di dunia ini. Maka oleh sebab itu kata beliau, amma sama al-mautah. Nah, lalu dijawab pula. Adapun orang mati mendengar, bunyi sendal orang yang mengantarkan mayat ke kuburannya, itu mimatabat hadis, falaisa bihasbil adab. Itu disebutkan dalam hadis. Bukan itu berdasarkan kebiasaan. Itu ada dalilnya. Tapi tidak bisa dikiaskan, berarti si mayat mendengar terus. Bukan begitu. Hanya disebutkan saat orang melangkah dari kuburnya, dia dibangun oleh malaikat mungkar dan nakir, dia mendengarkan orang berangkat dari kuburannya. Orang-orang mengantarkan ke kuburannya. Bukan si mayat itu mendengar 24 jam setiap orang yang datang ke kuburannya. Bukan begitu pengertiannya. Nah, falaisa bihasbil ada, bukan seperti kehidupan di dunia ini. Innama wa isma'illahi ta'ala. Itu Allah memberikan pendengar kepada orang tadi. Bi khalqi kuwatin fihim, fihi hiya khariji'anil ada. Ini Allah pada waktu itu memberikan kepada orang tersebut untuk mampu mendengar apa yang ada di dunia tadi, waktu itu saya bitorifin akhir la ilma lana bita'ini. Itu bukanlah dengan cara tertentu yang Allah jadikan mereka demikian, tidak bisa dikiaskan bahwa hal itu terjadi sepanjang hidupnya di dalam alam barzah. La ilma lana bita'inihi inna manizim anahu bitorakin ghairi adi. Bahwa itu adalah di luar kebiasaan yang ada di dunia. Yursidu ila hadha anna zuwar la yarawna al-maqbur wa la yasma'una kalamu. Ya. Kemudian ditambah lagi, kata beliau, orang yang berziarah ke kuburan tidak mendengar, tidak melihat orang yang dalam kubur itu, juga tidak mendengar perkataan orang yang dalam kubur itu. Wal maqbur yara al-zair wa yasma' kalamahu wa hadha adal dalil awdah burhan ala anna ru'yatul maqbur wa sama'ihi laysa bitarakin adi. Nah. Kata beliau, bila orang yang dikubur itu dapat mendengar atau melihat, ini adalah dalil yang paling jelas bahwa orang yang ru'yatul maqbur, melihat orang yang dikuburkan, mendengarnya, bukanlah menurut cara yang biasa, tapi dengan cara yang Allah hendaki di alam barzah. Wa ila sama'i zair aidan kalamul maqbur wa ra'ahu. Kalau seandainya sama ziarah ke kuburan Nabi SAW dengan ziarah menemui Nabi SAW waktu hidup di dunia, ya, berarti kalau hidup di dunia, orang yang datang menziarahi Nabi SAW, dia mendengar perkataan Nabi, dia melihat Nabi SAW. Ya, orang tersebut bisa berbicara. Kalau di alam barzah, kata beliau, pertama orang yang menziarahi tidak melihat orang yang diziarahinya. Mendoakan ke kuburan. Sebaliknya juga demikian. Dan tidak mendengar perkataan dan perbuatan. Kalau seandainya, taruh kata beliau, kalau sebaliknya, ya, berdasarkan pemandangan Nabi Hujjah dari hadis tadi, ya, itu orang yang dalam kuburan mendengar suara orang di luar. Tapi orang di luar tidak mendengar. Maka ini menunjukkan berbedanya kondisi, makna ziarah kubur dengan mendatangi Nabi SAW ketika hidup di dunia. membedakan antara kehidupan alam barzah dengan alam dunia. Maka tidak bisa dikiaskan datang kepada Nabi SAW di dunia, sebelum sesi hidup, dengan datang kepada kubur Nabi SAW ketika beliau hidup di alam barzah. Nah, itu kesimpulan yang ingin dijawab oleh beliau. Ketika pemahaman, Syekh Ahmad Zaini dalam memahami tadi, menyamakan orang datang ke kubur Nabi SAW sama seperti datang kepada Nabi SAW waktu beliau masih hidup di dunia. Baik. Lalu menyebutkan bahwa semua hujah-hujah yang dipakai oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini sebetulnya adalah hujah sufi yang telah dibantah oleh Ibnu Abdul Hadi. Ya, maka sebetulnya syubhat-syubhat yang dipakai oleh mereka sebenarnya itu aja yang diulang-ulang. Lalu, ada juga syubhat yang lain dipakai oleh mereka. Bahwa kata mereka, ya, bahwa kondisi an la tanqati jami' al-ahka al-madhkur aidan ta'dhiman lahu. Jadi, ujarannya adalah bahwa kata mereka sebagai kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ini hujah mereka tentu tidak. Ini hujah akliyah ya, bukan hujah syar'i. Jadi mereka mengatakan Nabi itu kan punya kehormatan yang mulia. Ya, sangat mulia di sisi Allah SWT. Ta'ziman lahu, sebagai pengagungan kepada Nabi SAW. Ya, bahwa hukum-hukum itu tidak terputus, kata mereka. Ya, jami' ahkam madhkura, hukum tadi mohon ampun dan sebagainya, itu tidak terputus, kata mereka. Setelah Nabi wafat. Nah, ala annahu dalil ala anna ta'zim wajib 'adam qita' hadal bi mautin kitab wa sunnah. Tetapi kalau beliau, mana dalil yang menyebut bahwa hukum-hukum duniawi itu tidak terputus, ya, seperti Nabi memohonkan ampun untuk orang yang berdosa datang kepada Nabi SAW, tidak terputus perkara itu setelah Nabi SAW wafat. Mana dalil Al-Quran dan Sunnah, kata beliau. Maka dia mengatakan wahada dan qati bi mauti, maka dia mengatakan ini tidak terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Qaulun la dalil alaihi, itu tidak ada dalil atas. Ini juga perkataan dari Syekh Ahmad Zaini dalam kitab yang kita bacakan tadi, bahwa dia mengatakan bahwa ayat yang berbunyi tadi, kalau seandainya mereka datang menzalimi mereka lalu mereka datang kepada engkau, kalau anam idzal ma'ampun sahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirhum rasulullah wajadullah tawwabur rahima, itu kan ayat tentang bagaimana kondisi waktu Nabi SAW masih hidup. Lalu dia mengatakan ini tidak terputus dengan meninggalnya Nabi SAW. Nah, kan jawab, gimana tidak terputusnya? Kehidupan jelas berbeda dari yang telah kita jelaskan. Maka dia mengatakan tidak terputus dengan matinya Nabi SAW. Inilah dalil alaih, tidak ada dalil. Karena kita hadal hukum la istab'ada fihi. Karena terputusnya hukum-hukum yang tadi, istighfar Nabi SAW sebagainya, itu tidak ada hal yang tidak mungkin dalam itu. Kama ana sa'irul ahkam, subhana, hukum-hukum yang lain. Hukum lain, umpamanya imamah, Nabi SAW, pemimpin umat, baik imamah, sugra, au kubra, imamah sugra seperti kita, Nabi SAW, imam dalam salat, imamah kubra, mereka, Rasul, Nabi SAW, pimpinan kaum muslimin, terputus dengan meninggalnya Nabi SAW. Maka setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, kemudian kepemilikan Nabi SAW, harta yang ditinggalkan Nabi SAW menjadikan sedekah. Berarti hukumnya terputus, hukum-hukum duniawi terputus setelah Nabi SAW meninggal. Nah, kalau dia mengatakan tidak terputus, kata mereka, ya, kan dijawablah, itu sudah jelas dalil-dalil saya menyebutkan terputus hukum-hukum. Seperti umpamanya imam sugra adalah ketika Nabi SAW imam dalam salat, tidak lagi menjadi imam setelah Nabi SAW wafat. Imam kubro adalah ketika Nabi SAW menjadi pemimpin kaum muslimin, tidak ada lagi, ya, Nabi SAW menjadi pemimpin kaum muslimin digantikan Abu Bakar Siddiq. Ataupun jihad, Nabi SAW tidak pula lagi ikut berjihad setelah beliau wafat. Salat, siam, haji, semua terputus. Zakat, silatul arham, ya, amur ma'ruf nahi munkar, semua terputus hukum-hukum itu. Tahrim mumin al-qital, atau motivasi orang untuk berperang ketika Rasulullah hidup secara langsung, atau musyawarah, enggak ada lagi setelah Nabi SAW wafat. Wa tajhizul juyus, mempersiapkan pasukan. Wahai tutur, menjaga perbatasan. Kalau engkau tak berada mati, ini semua terputus setelah wafatnya Nabi SAW. Ini jawaban ketika dia mengatakan tidak terputus hukum-hukum itu setelah wafat Nabi SAW. Fa inna zama za'im anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabri, fa ma makna inqita'i ba'dal maut? Jika ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan hidup dalam kuburnya. Fa ma makna inqita'i ba'dal maut? Apa maksud terputusnya ya setelah beliau meninggal? Innal haya, lalu sebelum yuqal, jawabannya adalah innal haya barzakhiyah haliyah musawil hayatid dunyawiyyah fi kulli ahkam. Bahwa apakah kalian menganggap bahwa kehidupan barzah itu sama dengan kehidupan dunia dalam segala hukum? Menurut kalian sama atau tidak? Wal awal badihi butlan. Kalau kalian jawab itu sama, jelas sangat batil. Li itbaqil umma ala kitabil ahkam madhkur. Karena semua umat sepakat hukum-hukum yang tadi disebutkan telah terputus dari Nabi SAW. Seperti Imam Masugra, Imam Makmura, dan lain sebagainya. Wal asani, jika memang berbeda hukum barzah dengan hukum dunia, ulam barzanahmu, kalau sebab afin kita hukum maji ilahi, ya, maka tentu juga hukum datang kepada Nabi SAW, ya, juga sama terputus juga setelah wafatnya Nabi SAW. Nah, ini yang ingin jawab ketika dia mengatakan tidak terputus setelah Nabi SAW wafat. Yang keempat adalah, nah, ini jawaban lagi. Wa nafistakfur SAW bahwa hasil jami'il mu'min binasi qawli ta'ala. Adapun permohonan ampun Nabi SAW adalah yaitu hasilul li jami'il mu'minin. Berlaku bagi semua kaum beriman dengan firman Allah SWT wastagfir li dhanbik wal mu'min wal mu'minat. Lalu dia berhujah di sini dengan ayat ini jazaini dalan tentang bahwa Nabi SAW memohonkan ampun untuk semua orang beriman dengan rasul Al-Quran. Ketika Allah berfirman, mohonkanlah ampun untuk dosamu dan bagi orang beriman dan laki-laki dan orang beriman perempuan. Penjelasannya adalah istighfar Rasul waqi' fi ayatin, ya, maka berhujah dengan hal tadi itu fasidun, ya, salah. Kenapa? Karena Nabi SAW, ya, istighfar Rasul SAW waqi' dalam ayat. Permohonan ampun Nabi SAW terdapat dalam ayat, walau annahum idzalamu antum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirhum rasul, itu istighfar ba'da waqi' dzulm. Dalam ayat ini jelas disebutkan ada peristiwa yang mengawali kedatangan mereka kepada Nabi SAW, yaitu ketika mereka idzalamu anfusahum. Sedangkan Ahmad Zaini Dahlan ingin berhujah dengan ayat ketika Allah menyebutkan kepada Nabi SAW wastaghfir li dhanbi, mohonkanlah ampun untuk dosamu dan orang-orang beriman. Ini kan umum kata dia, baik waktu masih hidup maupun setelah mati juga dipakai ini oleh dia. Ini jalannya jelas fatal kesalahannya. Karena setelah wafatnya Nabi SAW, ya, ini waktu hidupnya Nabi SAW. Adapun setelah meninggal Nabi SAW, ya, maka dikatakan fasidun. Dikiaskan di mana ayat, yaitu permohonan ampun bagi orang datang ke kuburan Nabi SAW. Jadi maksud mereka di sini, orang berhujjah dengan ayat ini adalah, bahwa ini juga berlaku perintah Allah kepada Nabi ketika orang ziarah kubur Nabi SAW. Nama itu dia hujjah dengan ayat ini. Karena Allah memohonkan ampun. Sedangkan ayat ini di masa hidup Nabi SAW, permohonan ampun untuk umatnya beriman dan laki-laki dan perempuan ini datang atau tidak datang. Berbeda dengan ayat tadi. Jadi, datang atau tidak datang kepada Nabi SAW, ketika Nabi SAW masih hidup, Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk memohonkan ampun bagi orang yang beriman. Mendoakan. Sebenarnya kita juga sesama kaum mukminin saling mendoakan. Allahumma muslim muslimat mu'minin mu'minat. Rabbana zalamna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, juga kita mohon ampun untuk diri kita dan saudara kita yang telah membuat kita dalam beriman. Seperti itu maksudnya. Tentu itu bisa dilakukan ketika orang masih hidup. Nah, itu maksudnya. Nah, dia juga. Jadi ayat ini kata mereka itu juga dilakukan Nabi setelah Nabi SAW meninggal. Ketika orang datang ke kuburannya, karena Allah beritakan dalam ayat ini. Lalu dianggap tanggap oleh beliau ini jalan hujah yang sangat batu, fasidun. Karena penjelasannya dalam ayat yang sebelumnya, wala annahum idzalamu anfusahum, itu ada di situ, kalaulah seandainya mereka ketika menzalimi diri mereka dengan berbuat dosa. Bahkan ayat ini yang dimaksud pada ahli tafsir adalah bukan orang-orang beriman, tapi orang-orang munafik. Al-istighfar pada waktu dzulm, istighfar musta'nifan. Jadi, istighfar di dalam setelah terjadi kezaliman seorang yang melakukan kezalim adalah istighfar musta'nafan. Ya, musta'nafan atau istighfar yang di awal baru, beda. Istighfar fi qouli ta'ala wa astaghfirullahu rasul, kemudian juga istighfar dalam ayat tersebut bahwa Rasul memohonkan ampun untuk mereka, ma'tufun ala qaulihi ta'ala, itu diatafkan kepada potong ayat sebelumnya fastaghfirullah. Kalau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Lalu mereka mohonkan ampun kepada Allah. Wa wadhahir. Ini sangat jelas sekali. Maksudnya di sini adalah yaitu bahwa permohonan ampun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, permohonan ampun ya, memohonkan ampun agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan mendoakan agar Allah mengampuni dosa orang datang kepadanya itu, itu pertama adalah idzalamu anfusahum, ketika mereka menzalimi dirinya. Kemudian kedua, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mereka mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, mereka memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengampuni dosa mereka. Ini jelas musta'na, berbeda tersendiri ya. Kemudian beliau menyebutkan wastaghfirullah rasul, itu atafnya kemana? Apakah fastaghfirullah au ala ja'uka? Maka beliau menjelaskan, kalau Subki mengatakan itu kedua-duanya, ala ja'uka kemudian juga fastaghfirullah. Amma ala al-awwal fali an astaghfirullah mutaakhir an ja'uka. Yang pertama adalah mereka mohon ampun itu secara rentetan dalam ayat tersebut adalah pertama menzalimi diri mereka kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Itu mutaakhir an ja'uka, setelah mereka datang kepada Nabi SAW. Di dalil fa ta'kid di situ ada batak fa ta'kid fastaghfirullah. Walau annahu idzal ja'uka fastaghfir ja'uka fastaghfirullah. Fa di sini adalah maksudnya adalah untuk li tartib ya wa maktub bi hukum maktub alaihi. Fa yakunu istighfara istaghfara ar-rasul mutaakhir an ja'uka. Jadi maksud di sini perbedaan antara istighfar Nabi SAW secara umum untuk umatnya berbeda dengan istighfar yang terdapat dalam ayat ini. Kenapa? Karena dalam ayat ini yaitu mereka menyebutkan bahwa Rasul mohonkan ampun untuk mereka ketika mereka setelah datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka memohonkan ampun kepada Allah, lalu mereka memohon kepada Rasulullah agar Allah mengampuni dosa mereka. Jadi di situ di mutaakhir an ja'uka wa ja'uka mutaakhir an zulm. Kemudian beliau menjelaskan. Ada pendapat yang kedua mengatakan istaghfarur rajul an atadatti ma'tuf an ja'uka. Kalau diatafkan Rasul memohonkan ampun untuk mereka, yaitu diatafkan kepada mereka datang kepada engkau ya. Wa ja'uka mustaakhir an zulm. Kemudian ja'uka ini adalah setelah mereka, itu dalam ayat itu susunannya setelah mereka menzalimi diri mereka. Jadi di sini maksudnya adalah ada rentetan peristiwa yang Rasul SAW memohonkan ampun untuk mereka. Ini yang dimaksud. Tidak seperti yang dipahami bahwa ini termasuk pada sifat Nabi SAW mengampunkan umat, memohonkan doa ampunan untuk umat secara umum. Maka diketahui di sini bahwa permohonan ampun yang umum tadi itu dalam ayat wastaghfir lidzambi walil mu'minin wal mu'minat, itu ampun-ampun yang umum dari Nabi SAW ya, dalam firman Nabi, dalam firman dalam sabda, dalam firman Allah SWT wastaghfir lidzambi walil mu'minin wal mu'minat la yakfi fima hunalika, tidaklah cukup. Artinya apa? Bahwa permohonan ampun Nabi SAW untuk orang yang datang kepadanya yang telah berdosa tadi, walau annahu idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah ja'uka fastaghfirullah wa astaghfirur rasul. Nah, bahwa ini berbeda dengan makna ayat wastaghfir lidzambi. Wastaghfir lidzambi itu makna umum, sedangkan wastaghfirur rasul ini maknanya khusus bagi orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakfi hunalika wa tadu alai ayat al-ukhra wa sunnah. Nah, maka di sini disebutkan oleh beliau bahwa amma ayat dalam surah Muntahina, ya ayyuhan nabi idza ja'uka ja'a ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka 'ala al-syirki billahi wa laysa nasai wa la yasrikna wa la yaznina. Ini ayat juga mirip dengan ayat yang sebelumnya, walau an idzalamu anfusahum ja'uka. Jadi sangat berbeda, di sini ada diikatkan dengan kata-kata ja'a. Ini maji bil maji. Qaulun nasifar la'am ma'mur bi sallallahu alaihi wasallam la yakfi. Bahwa paham diketahui di sini permohonan ampun secara umum dalam ayat yang sallallahu astaghfir lidzambi itu tidak cukup, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah dengan istighfar yang lain ketika terjadinya bai'at dan taubat dari kesyirikan maksiat, yaitu ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yusyrikna. Jadi ini berbeda antara makna istighfar yang umum dengan makna yang istighfar yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW ketika datangnya orang-orang yang menzalimi diri mereka tadi, dan juga dengan datangnya orang-orang yang ayat yang senada, itu perempuan-perempuan beriman yang membaiat Nabi SAW bahwa mereka berjanji tidak akan berbuat syirik kepada Allah, mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan berzina, walaktuna auladahunna, mereka juga tidak akan membunuh bayi-bayi mereka, walaiti nabi buhtani yaftarina baina aidihinna, mereka juga tidak akan membuat kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan di hadapan mereka, baik di antara hadapan mereka atau arjulihinna, atau di kaki mereka, arah tangan mereka di hadapan mereka, wala yaksinaka, dan mereka juga tidak mendurhakai engkau, fi ma'rufin, dalam hal yang ma'ruf, fabayahunna, maka bai'atlah mereka wanita itu, wastaghfir lahunna, dan mohonkanlah ampun untuk mereka wanita-wanita itu. Jadi beliau ingin membedakan antara makna istighfar an'am dalam firman Allah wastaghfir lidzambi wal mu'minin dengan makna ayat yang ini. Ini ada istighfar yang khusus yang ketika orang-orang wanita beriman datang ya membaiat Nabi SAW, sama seperti istighfar yang khusus juga ketika orang-orang yang munafik yang menzalim di mereka dan mereka bertobat kepada Allah, Allah juga menyatakan bahwa Nabi SAW memohon wastaghfirahum rasul, karena rasul pun memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Ini maknanya ingin dijelaskan. Kemudian beliau menyebutkan wa idza qala lahum ta'ala istaghfir lahum rasulullah wa rusau fa inna hataini tadulani ala anna muslimin kana adatum an ahaduhum mata sadara minhu ma yaqti tauba ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'altu kadha wa kadha fastaghfir li wa kana hadha farqan bainahu wa bainal munafiqin. Di mana kata beliau menjelaskan gini dua ayat. Sayaqulu lakal mukhalifun min al-a'rab shaghalna amaluna wa ahluna fastaghfir lana. Jadi di dalam ayat ini orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk dari orang-orang Arab, mereka mengatakan kami telah disibukkan oleh mengurus harta kami dan keluarga kami. Fastaghfir lana, mohonkanlah ampun untuk kami. Itu wa qaulu ta'ala fi surat al-munafiqin. Dan beda juga dengan surat munafiqin di mana orang munafik mengatakan wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah. Bila dikatakan kepada mereka, kemarilah, ya Rasulullah akan mohonkan ampun untuk kalian. Lawau ru'usau, mereka tidak mau. Waraitahum yusuduna wa mustakbirun. Mereka menghambat orang yang kebenaran, dan mereka orang-orang yang sombong. Dua ayat ini, tadullani ala anna muslimin kana adatuhum. Karena di sini sebutkan oleh beliau, dua ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang beriman Tuhan, bila salah seorang mereka, melakukan kesalahan yang menuntut taubat dari mereka, mereka datang kepada Nabi SAW, mereka berkata, ya Rasulullah fa'altu kada. Jadi datang kepada Rasulullah SAW, berbicara kepada Rasulullah SAW, mengakui kesalahannya. Ya Rasulullah, aku melakukan ini. Wakadha fastaghfirli. Mohonlah ampunkan kepada Allah, agar Allah mohonkanlah agar Allah mengampuni dosaku. Wakana hadha farqan bainahu wa bainal munafiqin. Ini sangat berbeda antara orang beriman dan orang munafik. Wa hadzal istighfar kana ghairu ma amara bihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ala. Juga istighfar ini adalah tidak masuk ya, berbeda atau berbeda dengan ya, apa yang disebutkan dalam firman Allah SWT, wastaghfir dzambi wali mu'minin wal mu'minat. Dimaksud di sini adalah bahwa istighfar yang disebutkan dalam wastaghfir dzambi adalah istighfar Nabi SAW secara umum tanpa diminta, tanpa ada momen tertentu. Nah, sedangkan yang tadi momen walau annam idzalam anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirul rasul, itu kan momen tertentu mereka datang mengaku kesalahan mereka, ya. Kemudian juga sebagaimana para wanita-wanita yang membaiat Nabi SAW, Nabi disuruh memohonkan ampun untuk mereka. Demikian pula orang-orang beriman ketika mereka ada yang bertaubat, mengakui dosa mereka, juga meminta kepada Nabi SAW agar mendoakan kepada Allah, Allah mengakui dosa mereka. Jadi tidak maknanya tidak umum. Karena Syekh Zaini Dahlan berhujjah dengan yang umum tadi itu adalah, maksudnya adalah ya sama dengan ayat ini. Ya ayat yang dibahas yaitu ayat walau anu idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul, sama maknanya wastaghfiril dzambi. Wastaghfiril dzambi maknanya umum, sedangkan walau anu idzalamu ja'uka itu maknanya khusus. Sebenarnya berapa contoh tadi istighfar yang khusus ketika orang perempuan beriman datang untuk membaiat Nabi SAW. Demikian pula sebagian orang beriman ya ketika mereka berdosa, memohonkan ampun kepada Allah SWT, datang kepada Nabi SAW agar Nabi SAW juga memohonkan untuk mereka keampunan. Adapun dalam sunnah, itu kisah Ka'ab bin Malik, itu istighfar yang khusus juga. Ketika dalam perang Tabuk, kata beliau, ya, falamma qila inna Rasulullah qad adalla qadiman, ketika sampai kepada Ka'ab bin Malik, ini peristiwa waktu perang Tabuk, yang dinamakan Ka'ab bin Malik ini tidak ikut dalam perang Tabuk ini, pada Rasulullah SAW sangat memerintahkan semua sahabat untuk ikut, tetapi dia tidak ikut dengan beberapa orang. Nah, ketika Nabi SAW sudah kembali ke Madinah, zaha anil batil. Zaha anil batil maksudnya apa? Menyauh dariku kebatilan. Tidak punya pikiran untuk mencari alasan mengada-ngada. Karena orang munafikin waktu itu mengada-ngada alasan, Nabi SAW tidak menghukum mereka. Nabi SAW menyerahkan isi hati kebohongan mereka kepada Allah. Wa'araftu anni lan akhruja minhu abadan bisyai' fihi kadhibun. Kata Ka'ab bin Malik, aku menyadari bahwa tidak akan bisa aku mencari alasan darinya selamanya, atau akan akhruja minhu anni lan akhruja minhu abadan, bahwa saya tidak akan dapat memberikan alasan-alasan sesuatu pun yang di dalamnya terdapat kebohongan. Jadi dia yakin, walaupun dia bohong, insya Allah buka kebohongannya. Maka dia tidak akan berbohong kepada Nabi SAW. Fajma'tu sidqahu. Maka aku sudah berazam, aku akan jujur sejujurnya kepada Nabi SAW jika ditanya Nabi SAW kenapa tidak ikut perang. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman. Karena Nabi SAW datang ke Madinah, bahkan idha qadiman safarin bada abil masjid, ketika Nabi SAW kalau datang dari safar beliau pergi ke masjid. Ya, farqa rakatain fi rakatain. Lalu salat dua rakaat. Summa jalasa linnas. Kemudian Nabi SAW duduk untuk kepada para sahabatnya, ya, memanggil sahabat-sahabat yang tidak ikut. Ya, falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallifuna. Naam. Fatafiqu ya'taziruna ilaihi. Ya, kemudian orang-orang yang tidak ikut perang itu mendatangi Nabi SAW memberikan alasan-alasan. Wahyu lalu mereka bersumpah kepada Nabi SAW. Bahkan ubidah antara 80 rujulan, itu sekitar 80 sekian orang, jadi banyak sekali. Bahkan bila min Rasulullah SAW ala niat yang wa bayahum wa stafarahum. Rasulullah SAW menerima alasan mereka, ya, yang mereka secara zahir Nabi membayat mereka dan mohonkan ampun untuk mereka. Nah, ini yang apa nama poin yang ini diambil dalam hadis ini. Wa kala sarairahum ilallah. Lalu Nabi SAW menyerahkan apa yang sebenarnya dalam hati mereka kepada Allah. Tapi dari kal hadis, lalu dalam hadis tersebut, wajah wasara rijal min Bani Salamah fattabu'uni faqalu li. Lalu ada orang-orang dari Bani Salamah, ya, mengejarku dan berkata kepadaku, wallahi ma 'allamnaka kunta adzabta dzamban qabla hadza. Kata mereka kepada Ka'ab bin Malik, demi Allah kami sebatas ilmu kami, engkau tidak pernah melakukan dosa sebelum ini. Jadi maksudnya baru ini pertama kamu melakukan sholat dosa, kenapa tidak memohonkan ampun, meminta maaf kepada Nabi SAW. Begitu. Waqad ajaztu an la akuna tadartu ila Rasulullah SAW bima tadar bil muqallib. Aku tidak berani memberikan uzur kepada Rasulullah SAW dengan uzur-uzur alasan-alasan yang kemukakan oleh orang-orang yang tidak ikut itu. Qad kana kafika min dambika. Ya. Kenapa engkau tidak membuat alasan, kata orang Bani Salimah ini kepada Ka'ab bin Malik, seperti orang-orang lain membuat alasan. Qad kana kafika min dambika, istighfar Rasulullah SAW. Kalau engkau berbohong nanti, dosamu kan dimohonkan ampun oleh Rasulullah SAW. Nah, ini di antara perkataan mereka, qad kana kafika, cukuplah bagimu, min dzambika, dari dosamu diampun, mohonkan ampun ya Rasulullah SAW. Maka faidzalikal hadits qala, dalam hadis ini berkatalah Ka'ab bin Malik, kunna takhallafna ayyuhas salasata min amri an amri ulaika alladziina qabila min Rasulullah SAW hina halafu lahu wa bayya'ahum wa astaghfara lahum. Kami adalah tiga orang yang tidak ikut dalam perang itu, dan Nabi SAW menerima, ya, ketika bersumpah baginya, wa bayya'ahum, kemudian dibaiat, istighfar untuk mereka. Wa arja Allah Rasulullah amrana hatta qadallahu fihi. Lalu Allah Rasulullah membiarkan urusan kami sampai Allah berikan keputusan. Yang ingin dipoin diambil di hadisnya adalah bahwa sini maksudnya ingin membuktikan dari dalil Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW, dari hadis Nabi SAW, berbedanya antara istighfar yang umum dalam ayat tadi, ya, dengan istighfar yang khusus yang dijadikan hujah oleh Ahmad Zaini Dahlan untuk bolehnya bertaubat di kubur Nabi SAW, di antara fadilah ziarah kubur Nabi SAW, kata dia adalah dengan ayat tadi. Orang yang ziarah kubur Nabi SAW, dosanya dia mendapat ampunan. Atau Rasul memohonkan ampunan untuk dia. Ini pemahaman dia dari ayat tersebut. Dan ini telah kita bantah. Wa ulama hunaka annahu kana 'ala tisallam idza ja'ahu mudhnibun taba wastaghfar lahu rasulullah. Maka melalui dalil-dalil yang berlalu baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada datang kepadanya orang yang berdosa wa taba dan bertaubat wastaghfar dan orang tadi bertaubat mohon ampun istaghfar Nabi pun memohonkan ampun agar Allah menerima taubatnya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi kedatangan di situ Rasulullah SAW memang secara tegas memohonkan ampun untuk orang tersebut ya secara khusus. Bukan termasuk dalam permohonan ampun secara umum yang dalam ayat tersebut. Maka kebiasaan Nabi SAW bila ada orang mengakui dosanya dan dibertobat, memohon ampun kepada Allah, Nabi pun memohonkan ampun untuk orang tersebut. Istighfar musta'an. Itu dengan istighfar yang jelas tersendiri. Walayakna bi istighfar am. Bukan cukup dengan permohonan ampun secara umum yang terdapat dalam ayat tersebut. Kemudian perbedaan lagi kata beliau adalah wastaghfir lidzambi wal mu'minina wal mu'minat. Mohonkanlah ampun untuk dosamu dan orang-orang bagi orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Itu adalah istighfar untuk orang ahli iman, orang beriman yang secara umum. Adapun ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul itu ayat berbicara tentang yaitu sya'nil munafiqin adalah kebiasaan orang-orang munafiqin. Kemudian istighfar ladzi fa'alahu sallallahu alaihi wasallam bi intithal qouli ta'ala. Adapun istighfar yang dilakukan oleh Nabi SAW mengamalkan firman Allah SWT yaitu wastaghfir lidzambi walil mu'minina wal mu'minat, mohonkanlah ampun dosa untuk dosamu dan dosa orang beriman laki-laki dan perempuan, yakun syamil istighfar li ahli nifaq, tidaklah mencakup permohonan ampun untuk orang-orang munafik. Bal qad nahalla Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam an istighfar lil munafiqin. Bahkan Allah melarang Rasulullah SAW untuk memohonkan ampun bagi orang munafik. Dimana Allah sebutkan dalam firman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu. Engkau mohonkan ampun untuk mereka atau tidak mohonkan ampun, dikalipun engkau mohonkan ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan pernah mengampunkan, memberikan keampunan untuk mereka. Juga Allah katakan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, janganlah engkau menyolatkan seseorang yang meninggal di antara mereka selama-lamanya, wala taqum ala qabrih, janganlah engkau berdiri di atas kuburannya. Banyak sekali dalil-dalil sini, falau buddha ayurada bi istighfar rasul alladhi warra fi sya'nil munafiqin. Falau buddha min ayurada bi istighfar rasul alladhi warra fi sya'nil munafiqin, ghairu marada fi qawli ta'ala. Maka permohonan ampun Rasulullah SAW untuk orang munafikin itu berbeda dengan ayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW perintahkan Allah untuk memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Karena orang-orang munafikin masuk ke dalam ayat walau annahum idzalamu anfusahum. Itu ketika mereka menzalimi diri mereka, ya berbuat dosa, lalu mereka bertaubat, lalu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Rasulullah SAW juga mohonkan ampun untuk mereka agar Allah mengampuni dosa mereka. Nah ini penjelasan tentang apa yang disebutkan tentang hujahnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ketika mengatakan bahwa menyamakan antara ziarah kubur Nabi SAW di masa setelah beliau meninggal itu ya setelah Nabi SAW meninggal sama seperti ziarah Nabi SAW ketika hidup. Kemudian juga keutamanya sama seperti mendapatkan ketika Nabi SAW masih hidup. Nah ini yang dijawab syubhatnya oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi. Baik, untuk pertemuan kali ini ya kita cukup sampai di sini dulu karena waktu matahari kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang kupasan syubhat-syubhat yang terdapat dalam kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang dibantah oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukron jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, jelas bagi kita semua mengenai bantahan mengenai ziarah kubur tersebut, ya, dan kita bisa memahami bagaimana sunnah yang sebenarnya. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon secara langsung di layanan telepon biasa di 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai ziarah kubur ini Ustaz, sedang banyak diberitakan di media sosial atau banyak yang memposting mengenai dialog antara orang yang pro, yang terhadap tabarruk terhadap kubur, dan yang kontra. Dan kami lihat perdebatan tersebut memang seolah ada dalilnya Ustaz. Itu memiliki dalil orang yang membantahnya. Lalu apakah kita sebagai tolabul ilmi ini sudah pantas dengan keadaan kaum muslimin sekarang untuk ikut berdebat dan ikut menyaksikan perdebatan tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam perdebatan, pertama tentu keterbatasan waktu dan perlunya jawaban-jawaban yang tegas di dalam menjawab syubhat orang tersebut. Kemudian para audiens, orang yang melihat perdebatan itu sesuai dengan latar belakang mereka. Kalau orang yang lemah latar belakangnya melihat perdebatan tersebut, dia tidak melihat di mana kunci jawaban dan siapa yang keliru dalam menjawab, siapa yang benar dalam menjawab. Nah, itu menyebabkan situ. Nah, karena itu sebagian ulama kita lebih banyak biasanya diskusi-diskusi yang berdebat itu mereka secara tertutup, tidak terbuka. Kalau terbuka, mesti mereka adanya hakim, ada yang menilai, sehingga di akhir perdebatan nyata siapa yang memiliki hujah yang lemah, siapa memiliki hujah yang kuat. Tentu hal-hal ini ada positif negatif. Maka nasihat kita adalah bagi kita orang-orang yang tidak mengerti bagaimana mengupas syubhat-syubhat itu, ya, atau memahami dalil-dalil kedua belah pihak, sebaiknya kita tidak perlu menonton hal-hal yang akan menimbulkan keraguan dalam diri kita. Nah, ambil hal-hal yang pasti saja. Yang jelas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dahulu budaya tabarruk dan kubur itu adalah budayanya orang Yahudi Nasrani. Kenapa mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah? La'natullah alal Yahud wa Nasr. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Kenapa mereka mengagung kubur nabi mereka? Tentu mereka menganggap kuburan nabi mereka keramat, berkah, dan sebagainya. Dan dari mana datangnya keberkahan dari kuburan? Adakah Nabi SAW memotivasi bahwa kalau kita ada sakit, datang kuburan, usap kuburan beliau, dan sebagainya? Para sahabat tidak pernah mencontohkan. Maka hujah-hujah yang dikemukakan tentulah tidak ada. Kalaulah seandainya ada hujah yang pasti dalam Quran hadis, tidak akan ada ulama yang mencari hal itu. Dan biasanya orang-orang yang membela pendapat-pendapat hal itu, dia akan berhujah mencari hal-hal yang terspil-spil, apa istilahnya, yang tersembunyi-sembunyi. Yang memang dalil itu tidak masyhur, dalil tidak dipakai para ulama, imma karena itu adalah syaz, ya, walaupun mungkin rawinya siqah, tapi syaz, berbeda dengan pendapat jumhur dari murid di sebuah guru. Dan itu kan dibahas, ada juga yang membahas, dan, atau hadis-hadis yang syaz, sehingga mereka mencari pendapat-pendapat yang aneh. Pendapat riwayat-riwayat yang aneh, riwayat-riwayat yang syadz, riwayat yang lemah. Itu biasanya pegangan mereka. Kemudian juga bagi kita yang ilmunya kurang, kita akan bisa tertipu ketika umpamanya, seperti contoh pelajaran kita hari ini. Kalau kita tidak kupas, bisa saja kita mendengarkan ayat tersebut, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul tawajjadu wa tawwabur rahimah. Lalu ketika dia mendengar syubhat yang datang dari Ahmad Zaini Dahlan, wah, benar juga ya. Didatang kepada Nabi sama datang ke kuburannya. Datang ke kuburan Nabi sama seperti saat kita datang ke Nabi waktu hidup, Nabi akan mohonkan ampun untuk kita. Maka orang yang tidak tahu jawabannya, dia membenarkan pendapat ini. Karena sangat jauh berbeda. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama yang melakukan dosa-dosa, mereka datang ke kuburan Nabi dengan harapan Nabi akan mohon ampun untuk dosa mereka. Dan juga di dalam motivasi taubat, disampaikan Nabi SAW tidak pernah mengajukan kalau kan di aku sudah tiada, kalian datang saja ke kuburan saya. Jadi sangat berbeda. Itulah tadi yang kita bahas. Karena syubhat itu, dia seperti ular berkepala belut sebenarnya saya sebutkan. Dia seakan ada benarnya, ya, tapi juga ada hal yang meragukan gitu. Jadi ini ular atau belut? Kalau belut, ya kenapa kepalanya ular? Ya kan tuh. Kalau ular, kenapa badannya belut? Ini sehingga ragu. Nah, sehingga disinilah penting ulama mengupas tentang syubhat ini supaya umat tidak tertipu. Nah, kemudian untuk mengubah syubhat itu tentu tidak bisa dengan cara debat tadi, karena memang debat terbatas waktu, tidak bisa mengurai hujah lebih rinci. Sedangkan orang-orang awam butuh kepada perincian. Nah, kalau ulama ya bisa. Kalau kita menangkap orang-orang berilmu dari debat yang sifatnya singkat itu, kita bisa saja melihat. Karena dia tidak memahami di mana kelemahan pendapat ini, ya itu sudah tahu mereka. Ketika si pulen bukan hujah, dia tahu ini hadisnya dhaif, kenapa berhujah dia. Jadi, nah tentu tidak akan mungkin pula pendebat yang lain merinci lebih rinci hadis dhaif ini kenapa, dari mana, itu makan waktu yang panjang. Nah, oleh sebab itu, kalau berdebat, di antara ada adab berdebat di sebelum para ulama itu adalah tentukan topiknya. Sehingga semua membahas masalah itu dari satu sisi yang sama, dalil-dalil yang cuma satu persoalan, tidak melebar kemana-mana. Ya, ini biar fokus mendapatkan kesimpulan. Kemudian juga jelas tujuan debat tadi untuk apa? Mencari kemenangan atau mencari kebenaran? Itu perlu lagi hal ini, keikhlasan dalam pertemuan. Nah, itu diantaranya hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi kita bagi orang awam, maka oleh satu ulama kita, Imam Malik saja, ada orang ahlul kalam datang kepadanya, ingin membacakan satu ayat, ditutup oleh Imam Malik telinganya. Nah, siapa Imam Malik? Ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu tinggi Imam Malik, Imam Darul Hijjah, terkenal sekali. Tapi beliau, ya dengan ahlul bid'ah tidak mau mendengar walau satu ayat. Itu ayat Al-Quran, dibacakan kepada, tapi nggak mau. Kenapa? Karena memang orang ahlul bid'ah itu akan berhujah dengan Al-Quran, dengan hadis, menurut menaik pemahaman mereka. Maka kesimpulannya adalah kita harus ketika melihat ayat dan hadis dijadikan hujah, jika itu hadis yang sahih, ya, maka kita melihat bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama ummah yang besar yang terkenal memahami hadis tersebut. Maka contoh ayat yang kita kupas hari ini, itu tidak ada al-tafsir menyatakan ayat ini juga berlaku bagi orang berdosa setelah wafat Rasulullah datang ke kubur Rasulullah, maka dia akan dimohonkan ampun dari Rasulullah. Tidak ada satupun menjelaskan pengertian ayat tersebut, karena ayat itu jelas datang kepada Rasulullah, maksudnya itu dah ketika masih Rasulullah datang waktu beliau masih hidup. Begitu.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon, kami berikan kesempatan di 0218236543 untuk layanan telepon biasa. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf.
2: Dia di jalan tol, Zan.
1: Ah, di perjalanan. Ya, tetap hati-hati, Pak, ya. Silakan.
2: Ya, izin bertanya, Zan. Ini kan, apa namanya, kuburan orang tua itu berbeda kuota dengan saya, Zan, ya. Dan memang di area kuburan orang tua itu terdapat leluhur-leluhur juga yang dikuburkan satu area. Nah, pertanyaannya, saya mengikuti kajian-kajian di Roja dan juga mengikuti kajian-kajian. Dan jumhur ulama kan mengatakan katanya itu tidak boleh ada batu saja, batu nisan ya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah ada, Zat, dan karena itu buat kepentingan ini sih makan siapa, itu makan siapa gitu, Zat. Apakah boleh? Dan yang kedua, kan memang katanya ada larangan untuk kita bepergian safar untuk khusus ziarah kubur gitu. Nah, sedangkan memang di area katakanlah Garut kan. Itu keluarga besar kami juga ada di sana, masih ada yang beberapa yang hidup, tapi mayoritas seluruh yang sudah meninggal termasuk orang tua saya dan juga kakek-kakek itu juga di sana. Itu apakah boleh kan? Kita niat untuk silaturahim dan juga untuk juga ya mungkin banyak sampah di makam-makam orang tua kami sendiri kan. Kami tuan agak bingung di situ saat dan sering terjadi perdebatan antara kami dan juga paman-paman serta tante kami.
1: Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak yang dari perjalanan. Tetap hati-hati. Nah, silakan Ustaz, dua pertanyaan.

kan kemudian sistem jengkal ke atas. Nah, tidak boleh melebihi dari itu yang jelas para ulama. Nah, kemudian juga ada dalil menerangkan wala taktubu alaih, tidak boleh menulis kuburan, itu ada hadisnya. Wala tusarrijuha, tidak boleh diberi lampu, karena hal-hal demikian akan terjadi pemfokusan bagi orang-orang yang kurang ilmunya. Hikmahnya di situ. Sehingga ketika kita ziarah kubur, ya, kita perlu tanda, Ustaz, mana kubur orang tua kita. Nah, ini yang diproblema, kan? Boleh saja kita ziarah, kan, kita di arah mana yang kubur orang tua kita. Tapi demi untuk lebih menjauhi hal-hal yang memang ada syubhat, lebih baik kita tinggalkan. Tapi kita ziarah kubur, itu dengan nenek moyang kita semua, kita bacakan doa ziarah kubur. Ya, bukan mendoakan orang tua kita dikubur itu dengan cara doa-doa yang lebih lain-lainnya. Karena itu ya ada kesimpulan yang lebih panjang doanya itu. Yang tadinya Rasulullah mengajarkan doa ziarah kubur ya, baca doa ziarah kubur. Siapapun yang ada di kuburan itu sudah kita mohonkan doa untuk dia. Nah, kemudian juga membersihkan kuburan dibolehkan, tetapi kita kuburan kita pulang kampung mau bersihkan kuburan itu. Itu tidak masalah, kita kan tujuan utama pulang kampung, jalan satu rahim, ya. Kemudian setelah sampai di kampung, mau lihat kuburan orang tua kita, semaknya atau apanya dibersihkan, tidak masalah. Jadi inti utama kita kan bukan hanya tujuan ke kuburan tadi untuk beribadah, mengalap berkah. Itu di antara ilahnya para ulama tadi adalah hadis yang kita bacakan, Latu Syadri Hal ini adalah yang tujuannya untuk beribadah di tempat tersebut. Tujuannya untuk ngalap berkah dan sebagainya. Ya, karena jika kita mencari tempat beribadah seperti Masjid Nabawi, itu jelas berkah. Tapi ngalap berkah di dalam agama Islam itu ada beberapa ketentuan. Pertama, ada dalil buat tempat itu berkah. Seperti Masjid Nabawi, Masjid Haram. Ya. Kemudian ada dalil tempat berkah. Ini berkah ini banyak macamnya. Ada tempat, ada waktu. Kalau waktu, pokoknya alam Lailatul Qadar 10 awal Zulhijjah itu waktu. Waktu yang berkah. Yang kedua, syarat para ulama menyebutkan adalah melakukan amaliyah untuk mendapatkan berkah sesuai yang disyariatkan. Jadi jangan sampai ke Madinah, karena Madinah kota berkah, dibawa tanahnya pulang untuk penangkal maling, untuk penangkal hama, sebagainya. Bukan begitu maksudnya kalau berkah di situ. Karena saya melihat sendiri, dengan mata kepala sendiri, ada orang-orang berbisnis kuburan bakit. Di negara lainnya, seperti negara Maladis, itu dia petugas-petugas kebersihan itu kadang-kadang ada yang bisnis tanah bakti itu dijual oleh dia kepada warga negaranya dia. Dan arak wajan natul bakti, mereka namakan purwati wajan natul bakti. Ini bukan begitu maksudnya, betul berkah. Tapi mengalap berkah di tempat yang berkah itu caranya sesuai dengan syarat. Ya, umpamanya Masjid Nabawi itu berkah. Lalu ambil foto, taruh di bawah tikar, di bawah karpet. Nah, bukan begitu kalau berkahnya. Ya, tapi berkah sana beribadah. Salat sunnah, berdoa, iktikaf, baca Quran. Nah, jadi pola ngambil berkah juga sesuai dengan yang disyariatkan. Di bulan Ramadan, waktu yang penuh berkah. Tapi kalau berkah di bulan Ramadan gimana? Ya, beramal soleh. Sesuai itu syariat. Ya, bukan tidur-tiduran. Ya, di Masjid Nabawi pokoknya kalau berkah nih. Saya tidur berkah nih, tidur di sini. Dan itu maksudnya. Ya, karena sebagian masyarakat kita ngalap berkah pahamnya apa? Diambil sorbannya, diusap-usap ke tonggak Masjid Nabawi itu. Ya. Nah, itu melihat sendiri saya waktu masih belajar di sana, saya melihat sendiri orang mengusap-usap pintu Masjid Nabawi dengan sorbannya. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai kurang, alhamdulillah ya, karena selalu ada petugas-petugas yang mengingatkan, ada pencetlima-pencetlima yang menjelaskan hukum-hukum tersebut. Jadi dulu kita kalau musim haji, biasa kadang-kadang itu pembersih Masjid Nabawi menemukan banyak foto di bawah tikar. Kalau dulu masih di Raudhah itu, masih bisa melempar ke dalam ruangan arah ke kubur Nabi, karena kubur Nabi itu ada tiga dinding yang membatasi ya. Tapi di bagian luar itu masuk, ada juga orang yang melempar-lempar uang, melempar uang. Nah, bukan begitu, berkah. Yang gigit Nabi SAW. Tapi sesuai dengan cara yang disyariatkan. Nah, begitu maksud. Di tempat itu ada dalil, syar'i mengatakan berkah, atau waktu tersebut, ada waktu, ya, atau yang berkah itu banyak sebetulnya macam-macam, ada waktu, ada tempat, ada hay'ah, ada posisi. Pokoknya sujud adalah waktu yang sangat mustajab berkah. Waktu, kalau waktu pokoknya malam Lailatul Qadar, malam Ramadan yang lagi ngaji, kemudian awal 10 Zulhijjah dan mulai Ramadan secara umum juga waktunya berkah.

0: Maka pola kita mengambil sesuai dengan syariat juga, bukan melakukan amalia-amalia yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fiikum.
1: Barakallah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan juga untuk yang lainnya, Ustaz. Nah, satu pertanyaan terakhir, Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Ya, Ustaz, kita kadang ziarah kubur di makam leluhur kita, baik itu kakek atau nenek, juga orang tua yang sudah meninggal. Dan makamnya di satu tempat, tapi jarang jarak makamnya itu tidak di makamnya tidak berdekatan, kurang lebih 5 meter jaraknya. Bolehkah kita berdoa untuk ahli kubur cukup di satu makam, misalkan di satu makam ibu, dan kita tujuan untuk mendoakan semuanya. Dan di kampung kita ada tradisi ziarah satu warga kelurahan rame-rame ziarah secara bergilir di makam-makam dipimpin oleh seorang kiai atau ustadz dan ditentukan waktu serta harinya, ustadz. Dan ini bagaimana hukumnya? Mohon coba dan penjelasannya.
0: Baik, nah, kalau memang perkara itu tentang kuburan semua, walaupun makamnya berjarak, tapi ya sudah ada jelas ini ada tanah kuburan semua, kemudian makamnya agak jarak, ya sama. Kita mendoakan assalamualaikum ahli diyar, muslimin, mu'min, antum salafuna, wa namin lahikuna, insyaAllah, nasa'wallana, wa lakumul afiyah. Kita baca doa itu ketika masih itu. Tujuannya. Ya, lebih dari itu. Ya, mendoakan orang dalam kubur. Dan mengingatkan kita pada hari akhirat. Adapun kalau untuk orang tua kita ingin mendoakan orang tua kita, tidak tergantung saat ziarah kubur. Setiap waktu kita mendoakan orang tua kita, habis sholat, baca Quran, selain baca Quran, doakan orang tua selalu. Bukan hanya saat ziarah kubur saja. Jadi makanya tidak ada kaitan antara doa dengan ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah tersendiri. Doa kewajiban anak untuk mendoakan. Ya? Jadi tidak, kalau ingin mendoakan orang kubur, orang tua, tidak mesti harus berkunjung ke kuburannya. Tidak harus terkait. Saya ingin doakan orang tua saya. Kalau harus ziarah kubur, tidak ada hubungannya. Tidak mesti berdoa itu saat ziarah kubur. Ziarah kubur itu ada doanya tersendiri. Ya, karena jadi kan Rasulullah SAW itu doanya. Kalau seandainya ada hal yang lebih-lebih, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kalau seandainya hal itu ditambah, anak bahkan banyak versi nanti doa ziarah kubur orang. Saya baca Yasin, enggak, saya baca Al-Baqarah, ini baca apa? Tentu anak saya khatam Quran. Nah, ini yang terjadi dengan masyarakat. Ya. Kemudian untuk menentukan waktu, biar kubur tidak ada waktu, hanya dengan kemampuan saat yang kita punya. Ya, tidak ditentukan kalau belum Ramadan nih harus jarak kubur nih. Kalau enggak nih ibadah kita enggak sempurna Ramadan kita. Enggak ada. Atau habis ini kita harus jarak kubur nih. Masa ya kubur enggak dijarai keluarga juga. Yang kita suruh saling jalin satu rahmi dengan orang hidup bukan orang mati. Ya, orang mati kita doa. Tidak ada pula sunnahnya kalau Idul Fitri, di antara sunnah Idul Fitri adalah ziarah kubur. Atau ada sunnahnya di antara mau masuk Ramadan, sunnahnya adalah ziarah kubur. Tidak ada ketentuan waktu-waktu tertentu. Apalagi dipimpin-pimpin, ya sudah selesai, saya misalnya aja. Kapan kita waktu memungkinkan ziarah kubur orang tua kita, yang kita ziarahi. Ya. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak. Dia perlu dipaksakan. Dan kita tidak harus ziarah kubur itu mendoakan orang tua kita terkait ziarah kubur. Karena dikapankan di mana saja, kita bisa mendoakan orang tua kita. Kemudian ziarah kubur itu tidak seperti sholat berjamaah, harus ada imam. Ya. Inilah kadang-kadang masyarakat kita membalik-balik ajaran agama ini. Sesuatu yang tidak berjamaah, mereka melakukan berjamaah. Ketika sholat yang cukup berjamaah, oh mereka katakan itu kan sunnah. Ini kadang-kadang. Lalu kalau untuk ziarah kubur, berdoa yang tidak ada sunnahnya berjamaah, mereka lakukan berjamaah. Ya, ini kalau ke hal-hal yang memang ada ke simpang siuran dengan pola beragama masyarakat ini. Padahal yang tidak dianjurkan berjamaah, yang tidak dilakukan berjamaah. Ya, sendiri-sendiri aja pergi waktu yang sesuai dengan kita. Wallahu'alam bishawab, barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran kebersamaan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kewenangan teman-teman hari ini. Juga untuk teman-teman yang telah berkedekeran di studio, terimisi, terdiri di studio itu Indonesia. Semoga menjaga antum semua, memberkati keluarga antum. Terima kasih. Wallahu'alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faidah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
5: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
4: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bi jalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

أنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. وهذا الباب عقده المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان ما جاء في الشريعة من حث على زيارة القبور لمقصد عظيم وغاية مهمة، وهي أن يتذكر الزائر هذا اليوم وهذا الموقف وهذه الحال التي مآله إليها، فيكون ذلك سببا لتوبته وإنابته واستعداده لهذا اليوم. وقول الإمام النووي رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال، باب استحباب زيارة القبور للرجال، وذلك أن زيارة النساء للقبور جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله زوارات القبور، فالرخصة والاستحباب في زيارة القبور إنما هو للرجال خاصة دون النساء، والمسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، لكن هذا أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، أن زيارة القبور إنما هي خاصة بالرجال، ولعل هذا أيضا اختيار النووي عندما قال باب استحباب زيارة القبور للرجال. قال وما يقوله الزائر، أي ما يشرع للزائر أن يقوله عندما يزور القبور. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة ونحن نتأمل في هذه الأحاديث الواردة في زيارة القبور أن زيارة القبور على نوعين ذكرهما أهل العلم. النوع الأول الزيارة الشرعية التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر أيها الإخوة المستمعون يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية فعله الزيارة وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عند الإمام النووي رحمه الله تعالى لذكر بعض ما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كان تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. فهذه خلاصة في هذا الموضوع، وسنقف على فوائد أخرى مهمة في هذا الباب عند تقريرات أو ما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang mulia, hari ini kita akan memulai sebuah bab baru dalam kitab Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang diberi judul bab tentang sunnahnya ziarah kubur untuk kaum pria dan apa yang semestinya diucapkan oleh para peziarah. Ya, bab ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang apa yang telah diajarkan oleh agama kita, yaitu sunnahnya menziarahi kubur, dan itu diajarkan serta yang itu diajarkan oleh agama kita untuk sebuah tujuan yang agung dan manfaat yang besar, yaitu mengingat kematian, mengingat hari, keadaan, dan posisi di mana kita semuanya akan menuju kepadanya. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di sini bab tentang sunnahnya menziarahi kubur untuk kaum pria. Beliau menyebut untuk kaum pria karena bagi kaum wanita telah diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berisi larangan untuk menziarahi kubur bagi kaum wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala melaknat para peziarah kubur di kalangan wanita. Jadi rukhsah, keringanan yang diberikan oleh agama kita untuk berziarah kubur setelah sebelumnya dilarang, itu hanya khusus untuk kaum pria saja. Dan tentunya kita mengetahui bahwasanya para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, tapi kita tidak ingin bahas perselisihan tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya sunnahnya ziarah kubur ini hanya khusus untuk kaum pria saja. Dan tampaknya inilah pilihan Imam Nawawi, sebagaimana tercermin dari judul yang beliau buat, bab tentang sunnahnya ziarah kubur bagi kaum pria. Dan apa yang mestinya diucapkan oleh peziarah. Ya, ziarah kubur itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah ziarah kubur yang dibolehkan, sedangkan yang kedua adalah ziarah yang tidak dibolehkan. Adapun ziarah kubur yang dibolehkan adalah ziarah kubur yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, di mana ziarah yang syar'i ini mengandung manfaat untuk kedua belah pihak. Maksudnya, mengandung manfaat untuk yang berziarah maupun yang diziarahi. Untuk orang yang masih hidup yang berziarah maupun si mayit yang sudah dikubur di dalam kuburan tersebut. Adapun orang yang masih hidup yang berkunjung atau berziarah, dia mendapatkan paling tidak 3 manfaat besar. Yang pertama adalah mengingat kematian. Karena berziarah kubur membuat kita mengingat akan kematian dan membuat kita akan tergerak untuk menyiapkan diri menghadapi kematian yang merupakan sebuah keniscayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ziarahilah kuburan karena sesungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian kepada akhirat." Kemudian yang kedua adalah manfaat dari sunnah ziarah ini sendiri. Ketika kita melakukan ziarah kubur, kita telah melakukan sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan demikian kita akan mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga adalah berbuat baik ya kepada orang yang sudah meninggal dengan mendoakan mereka. Ya, jadi kita juga mendapatkan pahala berbuat baik ini. Ketika kita berziarah kubur ya, dan mendoakan orang yang sudah meninggal, maka berarti kita telah berbuat baik kepada mereka, karena mereka butuh untuk didoakan. Sehingga dengan berbuat baik kepada mereka ini, kita bisa juga meraih ihsan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang diziarahi, mayit yang dikubur, dia juga mendapatkan manfaat dari ziarah yang syar'i ini, karena dia didoakan oleh orang yang berziarah. Mereka membutuhkan doa, mereka membutuhkan kebaikan dari kita. Jadi kunjungan atau ziarah yang syar'i ini memberikan manfaat untuk orang yang berziarah maupun yang diziarahi. Adapun jenis yang kedua atau macam yang kedua adalah ziarah yang tidak disyariatkan, yaitu ziarah yang tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Misalnya dengan malah meminta kepada orang yang sudah meninggal, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, beristighosah kepada si mayit, ya, atau meminta agar kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, agar hajat-hajat kita diselesaikan oleh orang yang sudah meninggal dan dikubur di dalam kuburan yang kita ziarahi. Kunjungan yang atau ziarah yang tidak disyariatkan seperti ini tidak memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Orang yang berziarah tidak mendapatkan manfaat, justru malah mendapatkan dosa. Karena contoh-contoh yang kita sebutkan tadi semuanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang diziarahi juga tidak mendapatkan manfaat karena dia tidak didoakan yang merupakan kebutuhan dia, tapi malah justru dimintai untuk melakukan hal-hal yang dia tidak mampu. Ya, dan nanti kita akan satu persatu bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini.
2: أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أولا في هذه الترجمة حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. وهذا الحديث حديث بريدة رضي الله عنه وفيه يقول صلوات الله وسلامه عليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وجاء في بعض الروايات فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة. يفيد هذا الحديث أن الأمر فيما يتعلق بزيارة القبور كان في بدء الإسلام على المنع مطلقا، ينهى تماما عن زيارة القبور، ثم جاءت بعد ذلك الرخصة في زيارة القبور بقوله فزوروها. فإذا هذا يفيد أن ثمة نهي ثم بعد ذلك جاءت رخصة في ذلك. لماذا النهي عن الزيارة؟ قال أهل العلم كان ذلكم النهي خوف الافتتان، لأن الناس حديث عهد بجاهلية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن زيارة القبور مطلقا حماية للتوحيد ولئلا يقع الناس في أي نوع من التعلق. وبعد أن تمكن الإيمان وعرف الناس التوحيد وأن الاستغاثة بالأموات وغيرهم باطلة ولا تجوز وترسخت هذه العقائد في القلوب جاءت الرخصة بقوله فزوروها، ثم بيّن العلة أيضا من الزيارة والحكمة منها بقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا ينبغي للزائر عندما يزور القبور أن يدرك أن هؤلاء الأموات لا يملكون له نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا لا يملكون شيء من ذلك، حتى الدعاء لا يملكون أن يدعون له لأن أعمالهم انقطعت بموتهم فما يملكون شيئا، حتى الدعاء لا يملكونه بل هم يحتاجون إلى أن يدعو لهم الزائر. ولهذا ينبغي له عندما يزور القبور أن يزورهم بهذه النية أن يتذكر الآخرة وأن يفعل هذا الأمر المستحب والسنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقصد الإحسان إلى هؤلاء الأموات بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان للأموات. أما أن يذهب للقبور بقصد التبرك بها أو دعاء المقبورين أو سؤالهم قضاء الحاجات أو يطلب منهم ونحو ذلك فهذا كله من الضلال الذي جاءت شريعة الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه.
3: Imam Nawawi rahimahullahu taala memulai bab ini dengan menyebutkan sebuah hadis riwayat Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur." Hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pada awal Islam, ziarah kubur dilarang sama sekali. Kemudian datanglah rukhsah, datanglah keringanan yang membolehkan ziarah kubur dalam sabda Nabi Muhammad SAW, fazuruha, maka sekarang ziarahilah kubur. Jadi awalnya tidak boleh, kemudian datang rukhsah keringanan untuk menziarahi kubur. Kenapa sampai ziarah kubur dilarang di awal Islam? Para ulama menjelaskan bahwasanya sebabnya adalah karena kekhawatiran terjadinya fitnah. Karena kaum muslimin saat itu baru saja keluar dari masa jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang mereka untuk berziarah kubur sama sekali untuk melindungi akidah dan tauhid mereka. Agar jangan sampai mereka memiliki ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika akidah mereka sudah kuat, tauhid mereka sudah kuat, mereka tidak tergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka datanglah rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman beliau, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, maka ziarahilah kubur karena sesungguhnya dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka inilah hakikatnya ziarah kubur dilarang pada awal Islam karena khawatir kita jatuh dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir kita tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang di zaman sekarang setelah ziarah kubur dibolehkan tapi masih punya keyakinan seperti itu, masih bergantung hatinya kepada mayit yang sudah tidak punya apa-apa, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dengan meminta kepada mereka, dengan beristighathah kepada mereka, dengan bertabaruk kepada mereka, maka berarti dia telah melakukan pelanggaran yang besar. Berarti dia telah melakukan ibadah yang agung ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang sudah meninggal, itu sudah terputus amalan mereka. Sudah terputus manfaat mereka untuk orang lain. Tidak lagi bisa mereka membantu orang lain. maka hendaklah kita tidak bertabaruk kepada mereka, tidak berdoa kepada mereka, tidak minta agar kebutuhan kita dituntaskan oleh mereka karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hendaklah seperti yang kita sudah jelaskan di depan, tujuan ziarah kubur kita adalah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengingat akhirat, menyiapkan diri lebih baik untuk menghadapi kematian, dan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah dikubur, yaitu dengan mendoakan mereka. Maka adapun orang yang melakukan tabaruk, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, ya istri.

0: إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذان الحديثان، حديث عائشة وحديث بريدة وكذلك الحديث الآتي، كلها في الدعاء للمقبورين بهذه الدعوات العظيمة، بأن يسأل، أن يسلم عليهم، وأن يدعو لهم بالمغفرة، ويسأل الله تبارك وتعالى لهم العافية.
1: Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tiga hadis. Yang pertama adalah dari Muslim, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam giliran Aisyah bersama Rasulullah. Setiap malam yang menjadi giliran Aisyah, maka Rasulullah SAW senantiasa keluar di akhir malam untuk menuju ke kuburan Baqi. Maka beliau berkata, Assalamualaikum daru qawmin mu'minin, wa atakum ma tu'adun, ghadan mu'ajjalun, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Yang artinya, salam atas kalian. Kuburan kaum mukminin telah datang kepada kalian apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan Baqi al-Gharqad. Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW mengajari mereka, yaitu para sahabat, jika mereka keluar menuju kuburan, jika mereka berziarah kubur, untuk mengucapkan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Salam atas kalian, penghuni tempat ini atau kuburan ini di antara kaum mukminin dan muslimin. Dan sungguh, insyaAllah, kami juga akan menyusul kalian. Saya meminta kepada Allah keselamatan untuk saya dan kalian. Yang terakhir adalah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan di Madinah. Maka beliau menghadap ke kuburan tersebut dengan mengucapkan, Salam atas kalian, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian, dan kalian adalah pendahulu kami, sementara kami adalah penerus kalian. Ya, hadis Aisyah, kemudian Buraidah, dan yang ketiga adalah hadis Ibnu Abbas, ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang apa yang seharusnya diucapkan saat berziarah kubur. Dan kalau kita perhatikan, semua doa ini mengandung doa untuk orang-orang yang sudah dikubur, kaum muslimin dan mukminin yang telah dikubur di kuburan yang kita ziarahi, agar mereka mendapatkan ampunan dan keselamatan.
0: وقوله رضي الله عنها في هذا الحديث: كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الزيارة بإلقاء السلام، إلقاء السلام على الموتى، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ويقول بعد ذلك: وأتاكم ما توعدون، وأتاكم ما توعدون.

0: توعدون، أي أتاكم في قبوركم ما توعدون، والمراد بذلك أي الأجر والثواب على الأعمال التي قدمتموها، فقد وعدتم على ذلك بأجر وثواب وأتاكم ما توعدون. ثم قال بعده غدا مؤجلون، أي أن الثواب تفصيلا تلقونه غدا يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في دار الجزاء ودار الثواب، غدا مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي مآلنا نحن الأحياء هو ذلك، أننا لاحقون بكم وصائرون إلى ما صرتم إليه. ثم يدعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لأهلي بقيع الغرقد. وأيضا حديث بريدة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه الدعوة التي في حديث بريدة يجدر حقيقة بالمسلم أن يحفظها، حتى عندما يزور القبور يقول هذا الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه. وتأمل أخي المستمع رعاك الله قول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، أي يعلم أصحابه رضي الله عنهم، إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، أي أن يقول القائل منهم عند الزيارة للقبور هذه الكلمات: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا فيه أن أهل القبور ليسوا على مستوى واحد في الدين، بل منهم المسلم ومنهم المؤمن، والمؤمن أعلى درجة، ولهذا قدمه في الحديث قال: من المؤمنين والمسلمين، والمؤمنون هم أكمل درجة والمسلمون دونهم، والسلام يلقى على هؤلاء أجمعين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي مصيرنا ومآلنا اللحاق بكم. ثم ختم بقوله: أسأل الله لنا ولكم العافية، والعافية تجمع الخير كله، تجمع الخير كلها، العافية من العقاب، والعافية من سخط الله، والعافية بأن يفوز العبد برضا الله سبحانه وتعالى وينجو من عقابه. ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير كله.
1: Ya, dalam hadis Aisyah yang merupakan hadis kedua dalam bab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan keluar setiap malam, ya, pada saat giliran Aisyah dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu keluar di akhir malam menuju ke Baqi al-Gharqad. Kemudian beliau mengatakan salam atas kalian di kuburan kaum mukminin. Kemudian beliau mengatakan, dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maksudnya adalah pahala dan ganjaran atas amalan yang telah kalian lakukan di dunia, telah kalian rasakan sekarang. Namun masih ada nikmat yang sempurna lagi yang akan diambil saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Disebutkan di sini ghadan mu'ajjalun, ya, dan ada yang diakhirkan, yaitu pahala yang sempurna atas amalan yang telah diamalkan di dunia nanti baru akan didapatkan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya insya Allah kita juga akan menyusul kalian. Ya, ini adalah sebuah keniscayaan karena masing-masing dari kita semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemui ajalnya. Adapun dalam hadis Buraidah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sebuah bacaan yang diucapkan oleh mereka saat berziarah kubur. Hal ini menunjukkan bahwasanya selayaknya bagi setiap muslim untuk menghafal doa ini, untuk menghafal zikir ini. Karena di sini Buraidah menyebutkan bahwasanya Rasulullah dahulu mengajarkan mereka doa ini. Jadi yang semestinya kita hafal adalah doa ini, yaitu Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Ini doanya hendaklah masing-masing dari kita berusaha untuk menghafalnya. Dan doa ini juga menunjukkan bahwasanya penghuni kuburan itu tidak berada dalam satu tingkatan. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang muslim dan ada yang mukmin. Dan yang mukmin derajatnya lebih tinggi daripada yang muslim. Namun kita mengucapkan salam kepada semuanya. Dan doa yang terakhir, yaitu doa untuk diberikan keselamatan, ini mengumpulkan segala kebaikan. Karena barang siapa yang telah diberikan keselamatan atau afiah, berarti dia telah diberikan kebaikan semuanya. Karena barang siapa yang telah diberikan afiah, maka berarti dia akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan akan meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Thumma khatama rahimahullahu taala hadhihi at-tarjamah bi hadith Ibn Abbas radhiyallahu عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وقوله في هذا الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذا بمعنى الأحاديث التي قبله. وقوله أنتم سلفنا ونحن بالأثر نظير ما تقدم معنا أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فقوله أنتم سلفنا أي أنتم السابقون، وموتكم تقدم موتنا فسبقتونا إلى ذلك، ونحن لاحقون، نحن بالأثر أي لاحقون بكم، ومصيرنا إلى ما صرتم إليه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة فيما يتعلق باستحباب زيارة القبور الرجال وما يقوله الزائر.
1: Ya, adapun yang terakhir yang dengannya Imam Nawawi rahimahullah taala menutup bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu ketika melewati kuburan di Madinah, maka beliau menghadap ke kuburan ini dengan muka beliau, dengan wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Salam atas kalian, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami, dan kami akan mengikuti kalian. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini senada dengan hadis yang sebelumnya, karena berisi salam kepada ahli kubur sebagaimana yang sebelumnya, kemudian juga berisi permohonan ampunan untuk orang yang berziarah maupun yang diziarahi. Dan juga sabda beliau, antum salafuna wa nahnu bil athar, ini mirip atau senada dengan ucapan beliau pada hadis yang sebelumnya, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi antum salafuna, maksudnya kalian adalah pendahulu kami, karena kematian kalian mendahului kematian kami. Sedangkan wa nahnu bil athar artinya kami akan mengikuti, kami akan menyusul kalian, karena sesungguhnya apa yang telah kalian rasakan juga akan kalian, juga akan kami rasakan. Ya.
0: Thumma aqada al-musannif rahimahullahu ta'ala ترجمة جديدة بعنوان كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. وهذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان النهي عن تمني الموت لضر نزل بالعبد من مرض أو ضائقة أو فقر أو شدة أو نحو ذلك، فإنه ليس له في هذه الحال أن يتمنى الموت. وقول النووي رحمه الله كراهية تمني الموت قد يكون أطلق الكراهة وأراد كراهة التحريم، وهذا هو الظاهر فيما دل عليه الحديث. فالنهي في قوله في الحديث الذي ساقه لا يتمنين أحدكم الموت، النهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولا يدري هذا الذي تمنى الموت عن مآله عندما يموت، لكن لو أنه تمنى لو أنه بقي قد يكون محسنا فيزداد إحسانا كما سيأتي معنا في الحديث، وقد يكون مسيئا فعنده فرصة للتوبة. فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين عندما يصاب الإنسان بمرض أو بضائقة أو بشدة أن يتمنى الموت، هذا خطأ وسوء تفكير، وأيضا من الضلال في الدين أن يكون الإنسان بهذه الصفة، بل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يفك ضائقته وأن ييسر أمره. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشواهد والدلائل على ذلك.
1: Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sebuah bab baru, yaitu bab tentang dilarangnya mengharapkan kematian karena sebab musibah yang menimpa kita, dan boleh jika itu dilakukan karena khawatir akan fitnah pada agama. Jadi beliau menyebutkan bab tentang dibencinya atau dilarangnya mengharapkan kematian karena sebuah musibah yang menimpa, dan itu boleh jika dilakukan karena menghindari fitnah dalam agama kita. Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh untuk mengharapkan kematian, mengimpikan kematian karena penyakit yang kita derita, kesulitan yang kita hadapi, atau kemiskinan yang mendera. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang seperti ini, maka dia tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Dia harus bersabar dan ikhtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah dan ujian tersebut, dan tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Dan di sini beliau menyebutkan karohah, ya, menyebutkan tentunya makruh, dan tampaknya yang dimaksud dengan makruh oleh beliau dalam bab ini adalah haram. Dan itulah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang akan kita bahas sebentar lagi insyaallah. Orang yang mengharapkan kematian, dia tidak mengetahui apakah yang akan dia temui setelah kematian nanti. Apakah kenikmatan atau justru malah kesusahan di akhirat. Adapun kalau dia bertahan hidup, kalau dia tetap hidup, maka kalau dia sudah baik sebelumnya, maka dia bisa menambah kebaikan itu. Adapun jika sebelum itu dia sudah buruk amalannya, maka dia masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan ini tidak bisa dia lakukan kalau dia meninggal dan mengharapkan kematian karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Maka bukanlah merupakan sebuah hikmah, bukan sebuah kebijaksanaan kalau orang yang dihadapkan pada ujian lantas mengharapkan untuk segera mati. Bahkan itu justru malah sebuah pemikiran yang salah, pemikiran yang buruk, sebuah cara berpikir yang sesat dalam beragama. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah sabar, ihtisab, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya disembuhkan, agar kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemiskinannya atau kesempitannya diperluas olehnya.
0: Wa qawluhu rahimahullahu taala wala ba'sa bihi qawluhu fi at-tarjumah wala ba'sa bihi ay tamanni al-maut li khawf al-fitnah fi ad-din. المراد بخوف الفتنة في الدين أي ما يحصل للناس من افتتان في دينهم بسبب الأفكار الفاسدة أو الديانات المنحرفة أو نحو ذلك، أو زخرف الدنيا التي تفتن الناس في دينها. والأظهر أن هذا أيضا لا يتمنى الإنسان الموت بسببه، لكن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يعيذه من الفتن، مثل ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو يقول في دعاء: اللهم اقبضني إليك غير مفتون، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من الفتن وأن يكون قبضه ووفاته على غير الفتنة، وعليه أن يتحلى بالصبر بالاستمساك بالدين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعمل قدر استطاعته على البعد عن الفتن والذب عن دين الله إن كان عنده علم يتمكن به الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وإلا يعتزل الفتن ويبتعد عنها، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتن، ويدعو أيضا بالدعاء الآتي عند المصنف في الحديث: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Kemudian masih di judul bab, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, dan boleh jika dilakukan karena khawatir akan fitnah pada agama. Maksudnya, boleh untuk mengharapkan kematian kalau kita khawatir terjadi fitnah pada agama kita. Jadi, beliau menjelaskan kalau khawatir akan fitnah dunia, penyakit dan yang lain, kita tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Tapi kalau khawatir akan fitnah agama, kita boleh untuk mengharapkan kematian. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah mengharapkan kematian karena terjadinya fitnah agama, karena tersebarnya pemikiran yang menyimpang, atau agama yang rusak, atau dunia yang dihiasi yang kita khawatir terjerumus karenanya. Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Menurut beliau, mengharapkan kematian karena hal-hal seperti ini dibolehkan. Namun, yang lebih kuat, yang pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya mengharapkan kematian karena hal-hal seperti ini juga tidak boleh. Hendaklah seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian seperti ini, termasuk fitnah pada agama ini, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar dimatikan dalam keadaan Islam. Hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian juga berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu: ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan tidak terfitnah. Hendaklah seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian semacam ini berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaklah mengejar ilmu yang dengannya dia bisa menghindari fitnah ini. Atau kalau memang tidak mampu untuk menghadapinya, dia bisa untuk menjauhi fitnah ini. Menyendiri, menjauhkan diri dari fitnah, dan berdoa agar diselamatkan dari fitnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa yang akan kita sebutkan sebentar lagi, yang artinya: ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika seandainya kematian itu lebih baik bagiku.
0: وهنا أنبه أيها الإخوة الكرام على أمر ذا أهمية وأيضا تمس الحاجة إلى التنبيه له. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تمني الموت أو أن يدعو على نفسه بالموت بأن يقول اللهم متني أو اللهم أزهق روحي أو نحو ذلك، هذا جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يقتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار؟ فإذا كان جاء الإسلام بالنهي عن تمني الموت، فكيف بالأمر بالانتحار وأن يكون قاتلا لنفسه عياذا بالله من ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه من عظائم الأمور وجاء فيها وعيد شديد، فإذا كان قد نهي عن تمني الموت فكيف إذن بأن يقتل نفسه والعياذ بالله؟ قد جاء في ذلك من الوعيد في النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
1: Ya, dan sebelum kita berpindah ke pembahasan hadis-hadis yang termaktub dalam bab ini, perlu untuk kami ingatkan sebuah perkara yang penting yang kita sangat butuh untuk mengingatnya kembali, yaitu bahwasanya kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mengharapkan kematian dan mendoakan diri sendiri untuk cepat mati karena sebuah musibah yang menimpa kita, maka bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang membunuh diri mereka sendiri? Bagaimana orang yang bunuh diri? Tentunya hal ini lebih lebih layak lagi untuk dilarang. Dan agama kita telah melarang hal ini dengan keras. Hal ini adalah sebuah dosa besar dan telah diriwayatkan berbagai ancaman yang keras untuk dosa bunuh diri ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha menyayangi kalian. Dan barang siapa yang melakukan hal itu secara zalim dan berlebihan, maka sesungguhnya kami akan masukkan dia ke dalam neraka dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
0: أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت وليدعو به ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه النهي عن تمني الموت، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن في بقاء الإنسان حيا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا لعله يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله يستعتب يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسلم قال لا يدعو به من قبل أن يأتيه، في الوقت الذي كتب الله أن يأتيه فيه، ثم بيّن تعليل ذلك قال إنه إذا مات انقطع عمله ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فبالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وهذا فيه التوجيه إلى الدعاء المناسب الذي يدعو به، بدلا أن يدعو على نفسه بالموت يفوض أمره إلى الله بقوله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini menyebutkan hadis yang pertama, yaitu sebuah hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, karena kalau dia baik maka dia bisa menambah kebaikan itu, dan kalau dia buruk maka dia bisa meminta ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan keburukan yang telah dia lakukan." Ini adalah lafadz Al-Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seorang di antara kalian yang mengharapkan kematian, dan jangan berdoa untuk mati sebelum kematian mendatanginya. Karena sesungguhnya kalau dia sudah meninggal, maka putuslah amalnya. Dan seorang mukmin itu tidaklah umurnya bertambah kecuali dia bertambah kebaikan." Ya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk mengharapkan kematian. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan setelah kita mati. Adapun kalau kita tetap hidup, kita masih punya kesempatan. Kalau sebelum itu kita sudah baik, maka kita bisa menambah kebaikan kita. Dan kalau kita buruk sebelum itu, maka kita masih punya kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat Muslim menjelaskan kepada kita sebuah faedah tambahan, yaitu kita tidak boleh untuk berdoa. Tidak boleh untuk mendoakan diri sendiri agar cepat mati. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita sudah meninggal maka putuslah amalan kita dan kesempatan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena bahaya atau musibah yang menimpanya. Namun kalau seandainya dia harus melakukan, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan lebih baik bagiku, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku jika seandainya kematian lebih baik bagiku." Ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang semestinya diucapkan. Mengajarkan kepada kita doa yang lebih baik untuk diucapkan daripada mengharapkan kematian, yaitu doa yang sudah kita sebutkan tadi.
0: ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني لا نجد مجالا لحفظه إلا نضعه في التراب يلبنا، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وهذا لفظ رواية البخاري. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى فيه استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن تمني الموت، فهو خباب رضي الله عنه يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو الموت دعوت به. هذا فيه استجابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما يدعوهم إليه ويوجههم إليه صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ.
1: رحمه الله تعالى mengakhiri bab ini dengan sebuah hadis yang muttafaq alaih dengan riwayat Al-Bukhari dari Qais bin Abi Hazim. Beliau berkata, kami mengunjungi Khabbab bin Arad suatu saat. Kami menjenguk beliau dan beliau sudah melakukan kai, yaitu pengobatan dengan besi panas banyak 7 kali. Maka beliau berkata, sesungguhnya sahabat-sahabat kami dahulu yang telah meninggal telah berlalu. Mereka tidak kekurangan dunia. Dan kami mendapatkan banyak sekali harta yang kami tidak punya tempat untuk menyimpannya kecuali kecuali tanah. Ya, jadi mereka sampai sebagian dahulu saking banyaknya harta yang datang kepada mereka di akhir-akhir kehidupan mereka, itu sampai mereka harus menyimpan harta ini di dalam tanah agar tidak dicuri oleh orang. Dan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak melarang kami untuk berdoa dengan kematian, maka saya akan berdoa untuk cepat mati. Kemudian kami suatu ketika mendatangi beliau, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami mendatangi beliau, maksudnya Khabbab. Di lain kali, saat beliau sedang membangun kebun beliau. Sedang membangun kebun beliau, kebun kurma beliau. Maka beliau mengatakan sesungguhnya seorang muslim itu mendapatkan pahala dari setiap sesuatu yang dia nafkahkan, yang dia infakkan. Kecuali saat dia membangun seperti ini. Ya, maksudnya kalau dia berlebihan dalam membangun, maka dia tidak bisa mendapatkan pahala dari apa yang telah dia nafkahkan untuk bangunan yang berlebihan tersebut. Ya, hadis ini menegaskan kepada kita tentang larangan untuk mengharapkan kematian dan berdoa dengan kematian, maksudnya berdoa untuk cepat mati. Dan pada hadis ini juga dijelaskan bagaimana para sahabat mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka langsung praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan kita akhiri majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati fillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda, memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala:

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: Yufaku anhu man ufik.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن

ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam khutbah yang singkat ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar iman dan takwa, seorang hamba boleh berharap kepada Allah agar Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke surga. Kita semua yakin, hadirin yang Allah muliakan, dengan keyakinan yang mantap, yakin seyakin-yakinnya, bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini dan di akhirat kelak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kita berdoa dan berharap kepada Allah, apabila kelak Allah mewafatkan kita, kita minta kepada Allah agar diwafatkan di atas kalimat La ilaha illallah, di atas tauhid, di atas Islam dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diwujudkan dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita wujudkan ini dalam sisa umur kita. Karena kita, hadirin yang Allah muliakan, yakin seyakin-yakinnya hidup di dunia tidak akan lama. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dengan pesan yang sangat keras dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit sekali dari mereka yang bisa melampauinya. Artinya bahwa rentan umur 60 sampai 70 tahun ini mayoritas dan banyak manusia meninggal di situ. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan rentang umur 60 sampai 70 tahun dengan mu'tarakul manaya, dengan tempat pertempuran, medan peperangan yang bisa jadi orang yang masuk ke situ dia meninggal. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Musnad Abu Ya'la dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, mu'tarakul manaya baina 60 ila 70. Artinya medan pertempuran puncak datangnya kematian adalah antara umur 60 sampai 70 tahun. Dan dalam hadis yang lain, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Yang artinya Allah telah menghilangkan uzur. A'zara artinya izalat al-uzur. Allah menghilangkan uzur, menghilangkan alasan bagi seseorang yang ditangguhkan ajalnya hingga dia menyampaikannya ke usia 60 tahun. Tentang hal ini, seorang ulama yang bernama Ibn Battal rahimahullahu ta'ala pernah berkata, wa innama kanat as-sittuna haddan lihada li'annaha qaribatun minal mu'tarak wa hiya sinul inabati wal khushu'i wa taraqqubil maniyah. Sesungguhnya batasan 60 sebagai batasan untuk hal ini, li'annaha qaribatun minal mu'tarak, karena usia 60 merupakan usia yang dekat kepada medan kematian. Wa hiya sinul inabah, yang merupakan usia untuk taubat. Wal khusyu', usia untuk khusyu'. Wa taraqqubil manaya, wa taraqqubil maniyya, usia untuk menunggu kematian. Sampai beliau berkata, wa fil hadithi isyaratun ila anna istikmala 60 madhannatun linqida'il ajali. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwa sempurnanya umur 60 madhannatun merupakan indikasi yang kuat akan datangnya ajal, akan tibanya ajal. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang ketika sudah mendekati 60 tahun, apalagi sudah sampai 60 tahun atau lebih, maka hendaknya dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan orang yang usia 60 tahun ke atas a'zara, telah mencabut udzur, alasan baginya. Dia tidak punya alasan, maka hendaknya dia segera memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak istighfar, yang semoga dengannya Allah tutup umurnya dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur-umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang melampauinya. Oleh karena itu, di khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan bahwa siapapun di antara kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berumur melampaui 70 tahun, maka hendaknya dia memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan syukur yang benar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi hidupnya dengan amal soleh dan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dari hadis Nafi' ibn al-Haris radhiyallahu anhu, Nabi yang kita cintai pernah ditanya, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ditanya kembali, ayyun nasi syarr, siapa manusia yang paling buruk? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umuruhu wa sa'a 'amaluhu. Yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi amalnya buruk. Wal 'iyadzu billah. Orang yang paling jelek mengisi waktunya dengan kemaksiatan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang lurus dan menguatkan kita semua untuk bisa mengisi hidup kita dengan amal soleh, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah?
4: rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya
4: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
3: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Ayyuba radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
8: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
9: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
10: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
9: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."
0: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah. Tapi hanya teori. Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya, M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
4: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, banyak 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
3: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
2: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd Arab Saudi 10 Juli silam setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
5: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Endang Toyi. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub, mengungkapkan proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
6: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia, tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
2: Tindakan tegas diambil Bupati Subang, Renaldi Putra, dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal Desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
7: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
8: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
9: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya.
8: Udah keluar belum di Bendungan?
9: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. Yang nanda tangan.
10: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
9: Nah, terus kenapa jalan?
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
10: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
11: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Untuk rokok ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat di mana pun. Tidak mau di hutan ataupun di kebun pun dimanapun tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar sampah apapun. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah untung rokok sembarangan, tidak main-main.
10: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perumperhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
12: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
13: El Nino sangat kuat ini, tahun ini tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
2: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
14: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arifibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
15: Pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
14: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunnah.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuh ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih pembicaraan kita tentang Dawawinul Hadis, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita berbicara tentang Sunan yang 4, kemudian juga kita berbicara tentang Mustadrak Imam Hakim, demikian pula Imam Sunan Baihaqi, demikian pula Sunan Sahih Ibn Hibban. Ya. Kata Al-Imam Ibn Salah, wa dhakar Ibn Salah kutub al-masanid ghairu multahiqa bil kutub al-khamsah allati hiya sahihan wa sunan Abi Dawud wa sunan Nasa'i wa jami' at-Tirmidhi wa ma jara majraha fil ihtijaj biha. Bahwa kitab-kitab musnad itu tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab sunan, ya, atau kitab yang lima, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Itu kitab-kitab selain daripada selain kitab yang lima ini, seperti contohnya Musnad Abi Daud atau Yalisi, Musnad ya Ubaidullah bin Musa, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahuyah, Musnad Abad bin Humaid, Musnad Ad-Darimi, Musnad Al-Musili, Musnad Al-Hasan bin Sufyan, Musnad Al-Bazzar, dan yang lainnya. Ya. Di mana tata cara penulisan hadis dalam kitab-kitab Musnad Munsud sebagaimana sudah kita jelaskan berbeda dengan kitab ya Sunan. Ya, di mana Musnad itu ya mentertib atau menyebutkan hadis itu sesuai dengan musnad para sahabat. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan. Wa fi tadrib, Al-Imam As-Suyuti berkata dalam kitab At-Tadrib, "Sarah al-Khatib wa ghairuhu bi anna al-Muwatta muqaddam ala kulli kitabin min al-Jawami' wal Masanid." Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya menegaskan bahwasanya kitab Muwatta Imam Malik lebih didahulukan dari seluruh kitab-kitab Jami' dan Musnad. Ya. Fa'ala hadha huwa ba'da Sahih al-Hakim. Maka atas dasar ini berarti ia di bawah yaitu Sahih Al-Hakim. Itu menurut Ibn Salah. Adapun Ibn Hazm berkata, "Awlal kutub as-sahihan." Kitab yang paling bagus, yang paling sahih adalah ya Bukhari dan Muslim. Kemudian setelahnya Sahih Sa'id Ibn Sakan. Kemudian setelahnya Al-Muntaqa Ibn Al-Jarud. Kemudian Qasim bin Asbag. Kemudian kitab Sunan Abi Daud ya dan Sunan Nasa'i. Ya. Demikian pula kitab Musannaf Qasim bin Asbag, Musannaf Al-Tahawi, Musnad Ahmad Al-Bazzar, demikian pula Musannaf Ibn Abi Syaibah, ya, At-Tayalisi, Al-Hasan bin Sufyan, Ali Ibn Al-Madini. Itu adalah merupakan ya, kitab-kitab yang di bawah daripada Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan di bawah daripada ya kitab sunan yang lima atau sunan yang empat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan sudah kita jelaskan ya akhi, bahwa Muwatta Imam Malik dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kenapa Imam Syafi'i berkata demikian? Ya karena di zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari belum muncul. Imam Muslim pun belum ada. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitab Muwatta Imam Malik. Ya, dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lainnya. Namun setelah munculnya Imam Bukhari dan Muslim, setelah itu terjadi kesepakatan para ulama bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Berkata Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, Syekhul Islam, Sannafa Ahmad kitaban fi fadaili sahabah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa, Ala, wa Ali wa ghairihim. وقد روى في هذا الكتاب ما ليس في مسنده وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده بل يروي ما رواه أهل العلم وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروف بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه كتب الشيخ الإسلام تيمية إمام أحمد menulis kitab mengenai keutamaan para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Di mana beliau meriwayatkan dalam kitab keutamaan sahabat ini sesuatu yang tidak ada dalam musnadnya. Dan beliau mengingatkan bahwa tidak setiap yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya itu adalah hujah menurut Imam Ahmad, tidak. Ya. Kenapa kata beliau? Karena syarat Imam Ahmad dalam menulis kitab musnad Imam Ahmad bahwa ia beliau tidak meriwayatkan dari orang yang dikenal suka berdusta, walaupun itu hadis yang dhaif menurut Imam Ahmad. Namun kata Syekhul Islam Taimiyah bahwa syarat Imam Ahmad dalam musnadnya itu lebih bagus daripada syarat Abu Daud dalam sunannya. Ya, terlebih Imam Ahmad lebih piawai ya dalam masalah hadis ya. وأما في كتب الفضائل فروي ما سمع ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا فروى في ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا. Adapun dalam kitab Fadhail Sahabah, maka beliau meriwayatkan yang beliau dengar dari guru-gurunya, ya baik yang sahih maupun yang dhaif. Ya. Kenapa? Karena tujuan beliau tidak bermaksud untuk mengkhususkan hadis-hadis yang sahih saja. Akan tetapi ya beliau niatnya adalah untuk meriwayatkan semua periwayatan-periwayatan yang beliau dengar. Ya, selama tidak apa namanya dikenal ya perawi tersebut sebagai perawi yang suka berdusta. Nah, kemudian anak Imam Ahmad yaitu Abdullah memberikan tambahan-tambahan terhadap Musnad Ahmad. Demikian pula Abu Bakar Al-Qutai'i ya memberikan juga tambahan-tambahan terhadap Musnad Imam Ahmad. Ya. Namun sayang kata Syekhul Islam Taimiyah, tambahan-tambahan Al-Qutai'i atau Al-Qati'i ini banyak padanya hadis-hadis yang palsu. Ya. Dan dikira oleh orang-orang yang bodoh bahwa itu riwayat Imam Ahmad padahal bukan. Maka dari itu ya orang yang membaca kitab dalam kitab Musnad Imam Ahmad harus berhati-hati. Tidak semua hadis yang ada dalam Musnad Ahmad itu riwayat Imam Ahmad. Ada yang merupakan riwayat anaknya. Ada juga yang merupakan ya periwayatan Abu Bakar Al-Qati'i itu. Ya. Wa khalafahu al-Iraqi, sementara al-Imam al-Iraqi berkata, "Anna fi Musnad Ahmad mudhu'at," bahwasanya katanya dalam Musnad Imam Ahmad itu ada ya hadis-hadis palsu. وصنف جزءا مستقلا. Ya, lalu Al-Iraqi menulis sebuah buku tersendiri tentang masalah ini. Ya, di mana beliau berkata, "Qad sa'alani ba'du ashabina min muqallidil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal fi sunnati fi sanati 50 wa 700 au ba'daha bi yasir." Bahwa sebagian sahabat-sahabat kami minta kepada saya ya dari orang-orang yang taklid terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu di tahun 750 lebih, untuk aku menyendirikan hadis-hadis yang palsu yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Maka aku menyebutkan kepada dia bahwa di dalam musnad itu, Musnad Imam Ahmad, ya min hadzan nau ahadits dawat adat laisa bil katsirah, bahwa hadis-hadis palsu tidak banyak, ya. Falamma qara'tu al-musnad sanata 76 ala Syekh al-Musnid Alauddin Abil Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Shalih ad-Dimashqi waqa'a fi athna'i sama' kalam hal fil musnad hadits dha'ifa aw kullu sahih. Namun kata beliau, ketika aku membaca kitab Musnad Imam Ahmad di tahun 760 Hijriah, ya, kepada Syekh al-Musnid Alauddin Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Shalih ad-Dimashqi, ya, di situ ada pembicaraan apakah dalam Musnad Ahmad itu ada hadis-hadis yang dhaif atau semuanya sahih. Ya. Maka aku berkata, inna fi ahadits dhaifa katsirah. Ya, di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada hadis-hadis yang lemah dan itu banyak, tidak sedikit. Bahkan di dalamnya ada juga yang hadis-hadis yang palsu tapi sedikit saja. Ya. Maka rupanya perkataan Al-Iraqi ini diingkari oleh sebagian orang yang fanatikus dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa hadis-hadis yang palsu itu bukan dari periwayatan Imam Ahmad. Itu kebanyakan daripada periwayatan Abu Bakar Al-Qutai'i itu. Atau Al-Qati'i. Ya. Bukan periwayatan dari Imam Ahmad, bukan pula dari periwayatan dari anak Imam Ahmad. Makanya tampaknya Al-Imam Al-Iraqi tersembunyi pada beliau tentang masalah ini. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah mengingatkan bahwa ya, hadis-hadis palsu yang ada dalam Musnad Imam Ahmad itu bukan dari periwayatan Imam Ahmad, tapi dari periwayatan Abu Bakar Al-Qati'i gitu. Ya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar bangkit untuk membela. Membela apa? Membela Musnad Imam Ahmad. Nah, terhadap tuduhan yang menyebutkan bahwa adanya banyak atau ada hadis-hadis palsu yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Yang disebutkan sekitar 9 hadis yang kemudian juga dinukil oleh Ibnu Jauzi, ya, bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya palsu. Nah, kemudian dibantah oleh Ibnu Hajar ya dalam kitab beliau Al-Qaulul Musaddad fi Dzab an Musnad Ahmad. Ya, perkataan yang tepat dalam membela Musnad Imam Ahmad. Di mana Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الحديث التي زعم أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد. Aku melihat, tampaknya aku harus menyebutkan di buku saya ini apa yang hadir kepada saya dari perkataan tentang hadis-hadis yang diklaim oleh sebagian ahli hadis, katanya itu hadis palsu dan ada dalam Musnad Ahmad. Kemudian beliau menukil ya sebuah juz ya dari gurunya Al-Iraqi ya hadis per hadis, lalu kemudian menjawabnya hadis satu per satu ya. Kemudian juga beliau juga menyebutkan hadis yang dianggap palsu oleh Ibnu Jauzi dan beliau pun kemudian juga membantahnya. Yang jelas kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak ada dalam Musnad Imam Ahmad satupun hadis yang palsu. Namun sudah kita sebutkan tadi bahwa itu kalau periwayatan Imam Ahmad betul. Ya, kalau periwayatan Imam Ahmad maka tidak ada satupun hadis yang palsu. Demikian pula periwayatan anaknya dari Imam Ahmad. Adapun ya tambahan yang berasal dari Abu Bakar Al-Qati'i ini yang dipermasalahkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwa banyak di situ terdapat hadis-hadis yang palsu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini yang berhubungan dengan Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah berbicara juga tentang kitab-kitab yang lainnya dalam kitab Minhajus Sunnah. Beliau berkata, "Ma yanquluhu Tsa'labi fi tafsirihi, laqad ajma'a ahlul ilmi bil hadis annahu yarwi ta'ifatan min al ahadits al mawdu'ah, kal hadis alladhi yarwihi fi awwal kulli suratin wa amthali dhalik." ولهذا يقولون هو كحاطب الليل وهكذا الواحد تلميذه. فهو الإمام الثعلبي menukil dalam kitab tafsirnya, terkenal ada sebuah kitab namanya Tafsir Ats-Tsa'labi, sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama, ya, bahwa hadis itu adalah hadis palsu diriwayatkan oleh sekelompok orang. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan mengenai keutamaan surat-surat tertentu. Ya. Oleh karena itu, para ulama hadis berkata bahwa Al-Imam Ats-Tsa'labi ini kahatibil lail. Itu seperti pencari kayu bakar di malam hari. Semua dimasukkan. Ya, demikian pula Al-Wahidi, yang murid daripada Ats-Tsa'labi. Ya. Di mana mereka mengumpulkan dalam tafsirnya tersebut antara yang sahih dan yang dhaif. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Baghawi, seorang muhaddis juga dan seorang alim terhadap hadis, beliau lebih alim daripada Ats-Tsa'labi dan Al-Wahidi. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Baghawi tafsirnya adalah tafsir, kitab tafsir yang paling sedikit ya hadis-hadis lemahnya. Ya. Bahkan beliau tidak mau menyebutkan hadis-hadis palsu yang diriwayatkan Ats-Tsa'labi. Ya, tidak juga menyebutkan penafsiran para ahli bid'ah yang disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dalam musnadnya, dalam tafsirnya tersebut. Oleh karena itu, ya, Tafsir Al-Baghawi termasuk kitab yang paling bagus dalam masalah tafsir, ya, akhi. Ya, tafsir di atas ahli sunnat, yaqidah ahli sunnat wal jamaah. Ya, demikian pula tafsir Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Ikhwat al-Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian, beliau juga berkata wa fi mawdhin akhar minhu qad rawa Abu Nu'aim fil hilya fi awwali fadha'il as-sahaba fi kitab manaqib Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ahadith ba'dhuha sahihah wa ba'dhuha dha'ifah bal munkar. Bahwa Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Hilyatu, ya, al-Hilya, ya, dalam awal fadilah tentang keutamaan para sahabat, mengenai, ya, keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, demikian pula Ali, beberapa hadis yang sebagian sahih dan sebagiannya lemah. Ya. Dan ikhwatul Islam, Abu Nu'aim termasuk seorang muhaddis dan alim terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam kitab Abu Nu'aim yaitu Al-Hilyah banyak, ya, hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu beliau berkata, "In Abu Nu'aim rawa katsiran min al-hadits allati hiya dha'ifah bal mawdhu'ah bi ittifaqi ulama'i al-hadits wa ahli sunnati wa syi'ah wa in kana hafizan thiqah. Katsir al-hadits wasi'a riwayah lakin rawa. Ya kama huwa 'adatul muhaddithin yarwuna ma fil bima fil bab li ajli ma'rifati bidzalik." Bahwa Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, ya, Hilyatul Awliya, itu banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis lemah, bahkan palsu, dengan kesepakatan

berusaha untuk mengecek apakah hadis tersebut ya sahih ataukah hadis tersebut dhaif. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan bacakan ya, yaitu silsilah al-hadis as-sahihah al-dhaifah. Setelah kita tadi membacakan sedikit ya, tentang dewan atau kitab-kitab hadis daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kita masuk hadis yang ke-63 dari silsilah hadis al-dha'ifah. Innal barad laysa bita'amin wala bisharab. Bisharab. Bahwa es itu bukan makanan dan bukan minuman. Kata Syekh Albani, hadis ini munkar. Dikeluarkan al-Tahawi dalam Mushkilul Athar, Abu Ya'la dalam musnadnya, As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, Ibnu Asakir, ya, dalam Tarikh Damaskus, dari jalan Ali bin Zaid bin Juda'an, dari Anas. Ia berkata, Mataratis sama'u barada. Faqala lana Abu Talhah, nawil ma nawiluni min hadhal barad, faja'ala ya'kulu wa huwa sa'im, wa dhalika fi Ramadhan. Faqultu, ata'kulul baradu anta sa'im? فقال إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا بشراب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال خذها عن عمك. Anas berkata, pernah suatu ketika langit dia menurunkan air es, lalu Abu Talha berkata, coba ambilkan es itu, lalu ia memakan padahal beliau sedang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu aku berkata, kata Anas, kenapa kamu makan es padahal kamu sedang puasa? Ya, kata Abu Talha, ia adalah es dari langit untuk mensucikan perut kita. Ia bukan makanan dan bukan minuman. Lalu Anas datang kepada Rasulullah dan mengabarkan tentang kejadian itu. Maka Rasulullah bersabda, ambillah dari pamanmu itu. Namun, kata Syekh Al-Bani, sanad ini lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Juda'an, dia perawi yang dhaif, ya. Dia perawi yang lemah, ya. Kemudian kata beliau, "Wa hadha huwa illat hadzal hadis." Yani annahu kana yukhthi fa yarfa'u al-hadis wal mawquf. Dan Ali bin Zaid bin Juda'an juga punya kebiasaan, dia suka memarfukkan hadis yang mauquf, ya. Oleh karena itu hadis ini Ali bin Zaid bin Juda'an, seorang perawi yang lemah, memauqufkannya kepada Rasulullah. Sementara para ulama thiqat meriwayatkan dari Anas mauquf sampai kepada Abu Talha saja. Oleh karena itu, ya, periwayatannya secara marfu adalah periwayatan yang mungkar, ya. Adapun sampai kepada Abu Talha itu yang sahih, Abu Talha. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, secara marfu kata Syekh Al-Bani adalah pendapat yang mungkar. Hadis yang ke-64. Ni'ma'u ni'matil udhiyah al-jadha'u min ad-dha'n. Sebaik-baiknya hewan kurban adalah al-jadha' min ad-dha'n. Yaitu ya kambing, biri-biri. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, dhaif. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Ahmad dari jalan Uthman bin Waqid, dari Kudam bin Ibn, dari Kidam bin Abdurrahman, dari Abi Kabbash. Ya. Bahwa ia berkata, jalabtu ghanaman judhanan ilal Madinah. Fakasadat alaiya falakitu Aba Hurairah. Bahwa aku mendatangkan kambing-kambing jadah, ya, ke kota Madinah. Lalu aku bertemu dengan Abu Hurairah, lalu aku bertanya tentang masalah itu. Lalu ia pun ya menyebutkan bahwa sebaik-baiknya hewan kurban adalah al-jadah dari al-dhan, dari kambing. Dan hadis ini di dalam sanadnya ya ada kelemahan. Siapa itu? Yaitu Uthman bin Waqid. Di mana Ibnu Hazm berkata Uthman bin Waqid majhul. Dan Kidam bin Abdurrahman tidak diketahui siapa dia. Ya. Dan kata Syekh Al-Bani ada ilat yang lainnya selain yang tadi disebutkan. Yaitu

0: bahwa hadis ini ternyata mauquf tidak sampai sampai Rasulullah SAW. Al-Baihaqi berkata, ya wa balaghani an Abi Isa At-Tirmidzi qala qala Al-Bukhari rawahu ghairu Utsman bin Waqid an Aqufa. Ya, bahwa selain Utsman bin Waqid meriwayatkannya dari Abu Hurairah secara mauquf. Ya. Dan hadis ini mempunyai jalan yang lain. Ya, hadis ini mempunyai jalan yang lain, namun ya di dalam sanadnya juga ada yang bernama Ishaq bin Ibrahim Al-Hunaini. Ya, jalan yang lainnya ini. Dan ia seorang perawi yang disepakati akan kelemahannya. Bahkan Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa berkata bahwa hadis ini la asla lahu, tidak ada asalnya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani berkata bahwa hadis ini lemah. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama ya akhi, ya, bahwa hewan kurban yang paling utama dikurbankan itu apa? Apakah kambing ataukah sapi ataukah unta? Sebagian ulama mengatakan ya kambing lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkurban dengan kambing. Kalaulah dengan unta itu ya adalah sesuatu yang sifatnya utama, tentu Rasulullah SAW sudah melakukannya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa yang paling utama adalah ya unta, berdasarkan hadis bahwa waktu Jumat itu dibagi lima. Siapa yang pergi ke sholat Jumat di waktu yang pertama, seakan-akan kata Rasulullah, qarraba badanah, dia berkurban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua, seakan-akan ia berkurban dengan sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga, seakan-akan ia berkurban dengan ya kambing. Ini semua menunjukkan ya di sini bahwasannya ikhwatul Islam ya berkorban dengan unta itu lebih utama, dan ini yang rajih wallahu alam. Adapun perbuatan Rasulullah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umatnya. Ya wallahu alam. Kemudian hadis yang ke-65, yajuzul jadha' min adh-dha'ni udhiyah. Diperbolehkan sebagai hewan ya kurban yaitu al-jadha min al-dha'an. Ya al-jadha dari kambing. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata dhaif. Hadis ini ya dhaif. Dikeluarkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ahmad dari jalan Muhammad bin Abi Yahya Maula al-Islamiyyin. Ya dari Maula al-Islamiyyin, dari ibunya dari Ummu Hilal, Ummu Bilal bintu Hilal, dari ayahnya secara marfu. Namun dalam sanadnya ada Ummu Muhammad bin Abi Yahya ya majhul. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm. Ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Namun apakah berarti menyembelih jadza' dari dha'an itu tidak diperbolehkan? Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Usamah bin Zaid dari Mu'adz dengan lafaz, aku bertanya kepada Rasulullah tentang al-jadza'. Maka Rasulullah bersabda, silakan engkau menyembelih dengannya. Ya. Dan hadis ini hasan. Itu menunjukkan bahwa al-jadza' min adh-dha'an diperbolehkan, yaitu yang ya kambing yang berumur sekitar setahun. Wallahu a'lam. Ya, karena kata Syekh Saleh Fauzan, kambing itu ada dua macam, ada biri-biri. Maka ini yang paling rendah 6 bulan. Ya, adapun untuk kambing selain biri-biri, ya, seperti kambing Jawa misalnya, maka itu yang paling rendah adalah 1 tahun. Kurang dari itu maka tidak sah. Wallahu a'lam, saya kira cukup ya pembacaan hadis kita pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Naam.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan pembahasan yang antum sampaikan berkenaan dengan kajian kita Mustalahul Hadis. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Untuk berinteraktif secara langsung di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Sebelum kita angkat dari pesan singkat, kami akan Angkat terlebih dahulu dari Afwan, sebelum kita dari telepon, ada satu pertanyaan dari pesan singkat kita angkat. Berkaitan dengan derajat hadis Ustaz ya, dari pendengar kita, dari Abu Khadijah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada khatib Jumat yang menyampaikan sebuah hadis bahwasannya barang siapa yang tidak berkurban seumur hidupnya maka matinya seperti orang Nasrani. Bagaimanakah derajat hadis ini Ustaz? Jazakallah khair.
0: Hadis itu seingat saya adalah termasuk hadis-hadis yang batil, ya. Di mana dengan lafaz seperti itu. Ada hadis yang hasan dengan lafaz bahwa Rasulullah sabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapatkan keluasan rizki tapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati musola kami. Yang kemudian dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Taimiyah yang menunjukkan bahwa hadis ini ada menunjukkan bahwa udhiyah itu hukumnya wajib. Adapun dengan lafaz yang tadi yang disebutkan, siapa yang tidak berkorban seumur hidupnya maka dia mati dalam keadaan Nasrani, maka ini seingat saya adalah hadis yang batil. Allahu'alaikum.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya bagi Anda yang berada di mana saja berada, di rumah atau mungkin di perjalanan, yang ingin bertanya di 0218236543. Sudah ada Ibu Jauhar di Depok, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait dengan kurban Ustaz, misalnya kita berkurban kambing, tapi bagian yang kita minta itu, karena kita nggak toyib makan kambing, kita minta sapi, boleh nggak Ustadz kalau seperti itu? Terus tentang juga mengenai akekah diri kita yang dulu kita belum pernah diakekahkan oleh orang tua, bolehkah digabung dengan kurban? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umu. Silakan Ustadz.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir." Makanlah darinya, yaitu dari hewan sembelihan yang kita sembelih. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa yang kita ambil adalah yaitu bagian dari hewan yang kita sembelih, bukan dari hewan orang lain. Ya. Namun kalau misalnya antum ibu misalnya minta kepada orang yang berkurban sapi, "Boleh dong saya minta dagingnya?" Kemudian dia memberikannya kepada ibu dari bagiannya, tidak apa-apa. Yang jelas itu harus dengan seizin daripada orang yang punya sapi tersebut. Allahu'alam. Nah.
1: Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Berkaitan dengan kurban yang diniatkan juga bersamaan dengan akikah, dan kita gabungkan beberapa pertanyaan yang sama dari pesan singkat. Kurban yang diniatkan juga dengan untuk dirinya dan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Jazakallah khair.
0: Kurban yang digabungkan dengan akikah sudah kita jawab pada pertemuan dahulu bahwa itu boleh, dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan ini wallahu alam yang rajih, dan juga difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu boleh. Kenapa? Karena tujuannya sama, ya, antara kurban dan akikah itu sama. Adapun meniatkan kurban untuk diri kita dan untuk orang tua yang meninggal dunia, maka ini ya tidak diperbolehkan. Ya, karena untuk diri kita ya diri kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal mereka ya tersendiri. Tapi kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau ya ketika menyembelih berkata, "Hadza anni wa an ahli baiti." Ini untukku dan untuk ahli baitku. Ya, Allahu a'lam. Nah.
1: Jazakallah khair Ustaz. Demikian bagi Anda yang telah bertanya melalui pesan singkat, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon. Ada Ibu Reni di Jakarta, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan kurban, kapan mulai tidak boleh potong kukunya untuk yang berkurban? Terus kalau untuk yang mau berangkat haji, kapan tidak boleh potong kukunya juga? Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bersambung dengan pertanyaan Ibu Reni, Ustaz, penjelasan tentang hadis tersebut, Ustaz, pelarangan kuku dan mencukur rambut, mohon penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat yang menanyakan hal yang sama.
0: Disebutkan dalam hadis bahwa apabila telah masuk ya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi, dan seseorang dari kalian ingin berkurban, janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Itu menunjukkan bahwa ya apa namanya, larangan memotong kuku itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Karena Rasulullah tegas mengatakan apabila telah masuk bulan Dzulhijjah. Ya, sampai kapan? Sampai dia menyembelih. Ya. Dan yang dilarang ini adalah yang menyembelih, yang berkurban ya, bukan bukan binatangnya sebagaimana tidak dipahami oleh sebagian orang. Adapun jemaah haji, ya, apakah mereka itu dikatakan termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh memotong rambut dan kukunya? Pertama, bahwa jemaah haji, ya, selama dia sedang berihram tidak boleh dia memotong rambut dan kukunya, karena itu termasuk mahdzuratul ihram, ya, termasuk larangan-larangan dalam ihram. Tapi bagi mereka yang haji tamattu misalnya, ketika sampai ke kota Mekah dia pun umroh terlebih dahulu. Setelah umroh selesai, dia ya halal lagi, boleh berjima dan yang lainnya, karena dia hajinya tamattu. Apakah berlaku kepadanya ya hadis bahwa jangan tidak barang siapa yang ingin berudhiyah? Wallahu a'lam, ini tidak masuk. Kenapa? Karena beda antara udhiyah dengan dam tamattu. Ya, karena ya menyembelih kambing ketika haji bagi haji yang mutamatti itu disebutnya dam, bukan udhiyah. Sedangkan udhiyah adalah buat mereka yang tidak haji. Ya, mereka-mereka yang ada di negeri-negeri dan mereka tidak ikut haji itu disebut dengan udhiyah. Dan dalam hadis itu dikatakan wa arada ahadukum an yudhhi. Ya, sedangkan tamattu itu apa namanya? Haji tamattu itu disebutnya oleh para ulama dengan istilah dam tamattu, dam tamattu ya. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami. Nah,
1: baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar berikutnya. Ada pendengar Umu Muhammad di Jakarta, silakan. Terputus tampaknya. Bagi Umu yang telah menghubungi, bisa menghubungi kembali di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian keyakinan kaum muslimin yang hendak berkurban bahwasanya dilarang bagi orang yang berkurban untuk mengambil bagian daripada hewan, dan lebih afdal atau lebih utama untuk memberikannya kepada orang lain atau kepada fakir miskin. Bagaimana keyakinan ini, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Kelak ya, keyakinan seperti ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah mengatakan فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ. Makanlah darinya. Allah menyuruh agar kita makan dari bagian hewan kurban yang kita kurbankan. Bagaimana hendak dikatakan bahwa tidak boleh kita mengambil bagian daripada hewan kurban kita, sementara syariat kita atau Allah sendiri yang menyuruhnya, dan Rasulullah SAW juga mengizinkannya. Ya, nah.
1: Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah puasa 10 hari menjelang Idul Adha merupakan sunnah Rasulullah dan masih berkaitan dengan puasa ketika diperkirakan jatuhnya Idul Adha hari Ahad, kemudian kita disunahkan untuk puasa hari Sabtu? Bagaimana hukum larangannya, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang pertama apa tadi?
1: Apakah ada puasa 10 hari menjelang Idul Adha?
0: Ada hadis yang dikeluarkan Muslim dari hadis Aisyah, perkataan Aisyah, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ashra qat." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari sekalipun juga. Namun dalam riwayat Abu Daud disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Ya, sehingga ada dua hadis yang saling bertabrakan. Aisyah mengatakan belum pernah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari. Sementara dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud, bahwa Rasulullah pernah puasa 9 hari. Ya, maka dari itu cara menjamak daripada dua hadis ini, dengan kita katakan bahwa masing-masing sahabat meriwayatkan sesuai dengan apa yang beliau lihat. Sebuah contoh lain misalnya, Aisyah mengingkari ya orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Ya, sementara Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah kencing sambil berdiri. Maka kita katakan Aisyah meriwayatkan sesuai dengan yang beliau ketahui. Mughirah bin Syu'bah pun meriwayatkan sesuai dengan yang beliau ketahui. Ya, maka dari itu masing-masing ya meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dan kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Sesuatu yang menetapkan ya lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Adapun tentang puasa di hari Sabtu, memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasumu yaum as-sabt. Ya. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu, illa fi maftaridu 'alaikum, kecuali yang diwajibkan saja. Di sini Rasulullah SAW hanya mengecualikan sesuatu yang diwajibkan, maka masuk padanya segala sesuatu atau semua puasa sunnah. Sehingga atas dasar ini Syekh Albani berkata bahwa hadis ini ya mutlak tidak boleh puasa sunnah sama sekali di hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa larangan hadis ini apabila tidak bertepatan dengan puasa-puasa yang telah disunnahkan, seperti puasa Arafah, puasa Asyura, ya puasa Daud. Sebab ketika Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baiknya puasa-puasa Daud, Rasulullah tidak pernah berkata kecuali kalau bertepatan dengan hari Sabtu. Atau Rasulullah menyebutkan bahwa puasa Arafah menebus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Rasulullah tidak mengatakan kecuali hari Sabtu. Ya, sehingga mereka berpendapat bahwa kalau begitu larangan ini dibatasi ketika ya ada puasa-puasa yang disunahkan maka diperbolehkan. Sementara Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa ya hadis ini bersifat mutlak, tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memberikan pengecualian kecuali yang wajib-wajib saja. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa maksud daripada larangan hadis ini adalah tidak boleh disendirikan seperti halnya hari Jumat. Maka siapa yang ingin puasa Sabtu hendaklah ia puasa sehari setelahnya atau sebelumnya. Ya, ini yang dipahami oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, tentang masalah ini wallahu alam, saya belum bisa memberikan mana yang lebih kuat. Coba silakan ditanya kepada yang lebih alim. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan demikian juga pertanyaan menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Jazakumullah khair. Kita angkat kembali dari pendengar kita, ada Marni di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik Ustaz, keluarga saya berniat hendak mengadakan syukuran dengan niat diperuntukkan bagi bapak yang sudah meninggal. Apakah niat tersebut dapat disamakan dengan sedekah untuk orang yang sudah meninggal? Bagaimana kehukum ritual atau ibadah tersebut dan mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Syukuran untuk orang yang meninggal dunia, apa maksudnya? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat dari Jarir, ya, kunna na'udul ijtima' inda ahli al-mayyit wa ta'am fihi minan niyahah. Kami dahulu ya di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap, dan meratap itu hukumnya haram. Maka ketika ya mengadakan syukuran untuk kematian bapak kita yang diniatkan untuk ya bapak kita yang sudah meninggal, kemudian di situ terjadi kumpul-kumpul dan makan-makan, ini jelas termasuk perkara yang dilarang. Ya, termasuk yang disebutkan oleh Jarir bin Abdullah tadi, seorang sahabat yang mulia, dan beliau menganggap itu termasuk meratap yang dilarang. Nah.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali dari pendengar kita, ada Pak Parto di jalan. Silakan, Pak. Iya, assalamualaikum, silakan Pak.
4: Saya bertanya tentang hadis mengenai zikir ketika sholat yang ada ustaz yang bilang Allahumma ajni minan nar, itu merupakan bagian daripada zikir ketika sholat. Dan
1: Allahumma ajirni minan nar ya Pak.
4: Iya, dan hadisnya katanya pada saat Rasulullah SAW diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat neraka, di situ ada seorang hamba yang sudah diponis akan dimasukkan ke dalam neraka karena amalnya sangat sedikit daripada dosanya. Tapi ketika akan dicemplungkan ke dalam neraka, neraka tidak mau menerimanya karena begitu diselidiki orang tersebut sering membaca Allahumma ajni minan nar sudah sholat. Yang saya tanyakan gimanakah hadis ini, apa bisa dipakai atau enggak? Itu aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Silakan.
0: Allahumma ajirni minan nar. ada sebuah hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Nataijul Afkar. Ya, apabila seseorang, apa idza shallaita subha, kalau kamu salat subuh, maka ucapkanlah sebelum kamu berbicara kepada seseorang, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebab kalau kamu mati pada hari itu, Allah akan tuliskan kamu selamat dari api neraka. Dan kalau kamu salat maghrib, maka ucapkan juga seperti itu. Karena jika kamu mati pada malam itu, kamu Allah akan selamatkan kamu dari api neraka. Namun, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Nataijul Afkar dari jalan Al-Harith bin Muslim bin Al-Harith At-Tamimi, bahwasanya bapaknya menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda demikian. Ya. Dan dalam sanad ini ya terdapat padanya kelemahan. Ya, dalam hadis ini terdapat padanya kelemahan. Di mana kata Syekh Al-Albani bahwa Al-Harith ini tidak ma'ruf, tidak diketahui siapa dia, tidak ma'ruf, ya. Dan dia termasuk perawi yang majhul, sehingga pada waktu itu hadis ini menjadi hadis yang lemah. Maka dari itu, ini hadis yang saya ketahui tentang masalah yang berhubungan dengan Allahumma ajirni minan nar. Ya, Allahumma ajirni minan nar itu adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Dan demikian Bapak yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Yuli di Bekasi.
1: Silakan, Ibu.
5: Ustaz mau nanya. Maaf.
1: Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu radio monitornya atau dimatikan, ada feedback supaya jelas pertanyaannya. Jazakallah khair, silakan.
5: Mau nanya tadi Pak Ustadz, yang puasa Dzulhijjah itu sebenarnya wajibnya 9 hari atau 3 hari sih Pak Ustadz?
1: Baik.
5: Terus cukup deh, saya dulu.
1: Ya, jazakallah khair. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Ibu, ya, puasa Dzulhijjah itu bukan wajib, Bu. Sunnah saja. Ya, itu tanggal 9, yang paling utama adalah tanggal 9, yaitu disebut dengan puasa Arafah. Karena Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau bersabda, ya yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Itu mengampuni atau menebus dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ya, dan itu hukumnya sunnah dengan ijma' para ulama. Bukan wajib. Ya, maka dari itu tidak wajib 9 hari, tidak pula wajib 1 hari. Itu hukumnya sunnah saja. Tapi kalau ibu mau puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai 9, silakan. Sebagaimana telah saya bahas tadi. Nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Halo.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
6: Dan Abu Sofing,
1: Bang Ibu. Mohon maaf Bapak, dikecilkan atau dimatikan radionya Pak, ada feedback. Jazakallah khair, silakan.
6: Ya Ustaz, saya mau nanya, hadis yang mengatakan bahwa kendaraan, bahwa kurban itu kan menjadi kendaraan kita di Shirath nanti Ustaz. Bangga ya Ustaz ya. Terus yang kedua Ustaz, saya mau nanya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya kita itu dilarang pakai sendal sambil berdiri. Itu gimana tata caranya Ustaz ya?
1: Iya. Waalaikumsalam
6: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berkurban, bahwa dia akan menunggang kurbannya ketika melewati jembatan Shirath, itu dongeng. Ya, sama sekali tidak ada asalnya, cerita-cerita yang dibuat-buat di atas nama Rasulullah SAW. Maka dari itu, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita yakini sebagai sabda Rasulullah SAW. Kemudian, mengenai larangan memakai sendal sambil berdiri, Al-Imam At-Tibi menyebutkan bahwa itu adalah untuk sendal-sendal yang sulit ketika kita masukkan kaki kita ke dalamnya. Walaupun sendal kayak sendal jepit dan yang lain yang sangat mudah, itu ya diperbolehkan karena ilat. Ya, alasan pelarangannya kata para ulama dikhawatirkan kita ngejengkang. Apa sih namanya? Ketika pakai pakaian, pakai baju, pakai sandal itu akhirnya kita jatuh atau yang lainnya. Ya, dan itu tidak bagus, apa namanya? Membahayakan diri kita. Oleh karena itu At-Tibi ya berkata bahwa itu untuk kita patah untuk sandal-sandal yang sulit untuk apa-apa ketika kita memakainya. Ya, nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Kami memberikan kesempatan kembali untuk penanya di telepon dan ada Pak Ahmad di Petukangan. Silakan, Pak.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Barakallahu fikum. Saya pernah baca di salah satu blog di internet mengenai hadis tentang peniadaan lafaz sayyidina di dalam sholat. Itu katanya hadis itu mungkar dikarenakan kata sayyiduni itu tidak ada dalam ilmu nahwu, Ustaz.
1: Iya. Baik, itu saja, Pak.
7: Iya, itu saja, Ustaz. Ya. Terima kasih. Jazakumullahu khair.
1: Waalaikumsalam.
0: Memang Pak, kalau Bapak baca kitab-kitab hadis, tidak ada satupun tambahan Sayyidina itu. Sayyidina ya? Bukan Sayyiduni.
1: Jadi di sini disebutkan juga dalam pesan singkat, Ustaz, lafaz Sayyidina itu, sebentar saya lihat kembali. Taip. Peniadaan lafaz Sayyidina dalam salat itu dikatakan bahwasannya palsu. Karena tidak ada sayyiduni dalam ilmu nahwu.
0: Iya. Kalau kita memeriksa, coba silakan Bapak ya, periksa Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan kitab-kitab hadis. Itu ketika mereka menyebutkan tentang lafaz salawat Rasulullah, tidak ada di ada tambahan sayyidina. Iya. Tidak ada tambahan sayyidina. Sementara Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza haddatsukum bi syai'in fala tazidu 'alayya." Kalau aku menceritakan hadis kepada kalian, jangan kamu tambah-tambahi. Ya, maka menambah-nambahi sesuatu yang melebihi dari sabda Rasulullah itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah. Maka lafaz sayyiduna atau Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad begitu. Dengan ada tambahan sayyidina itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab ya hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Namun sebagian orang yang terakhir menambahkannya katanya untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penghormatan terhadap Rasulullah bukan begitu caranya. Ya, penghormatan terhadap Rasulullah adalah dengan cara apa? Mempraktikkan titahnya. Dan Rasulullah melarang kita untuk menambah sesuatu yang beliau sabdakan dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi ya, "Idza haddatsukum bi syai'in fala tazidu 'alai." Kata Rasulullah, kalau aku bercerita atau menyampaikan hadis kepada kalian, maka jangan kalian tambah-tambahi. Nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat berikutnya untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Baik, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bolehkah berkurban dengan sapi? Kemudian biaya untuk pembelian sapi kami tanggung sendiri, tapi kita bagikan untuk 7 orang dengan biaya dari saya sendiri. Jazakallah khair.
0: Jelas ya, berkurban dengan sapi itu diperbolehkan. Dan disebutkan dalam hadis bahwa sapi itu mencukupi 7 orang. Maksudnya 7 orang yaitu ya 7 orang ini masing-masing mengeluarkan uang ya, untuk iuran kemudian membeli seekor sapi. Adapun antum yang membeli sendiri, berarti untuk antum sendiri-sendiri. Ya, itu untuk antum diri sendiri. Ya, dengan uang antum dan semuanya. Maka itu untuk antum sendiri. Lalu kemudian bolehkah anda niatkan untuk 7 orang? Ya, dengan teman-teman dan yang lainnya. Ini butuh dalil. Yang ada adalah meniatkan untuk keluarga. Ya, maka yang lebih baik dan mengikuti sunnah adalah antum seperti halnya Rasulullah SAW dengan mengatakan hada anni wa an ahli baiti, ini untukku dan untuk ya keluargaku. Nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana makna yang sahih tentang menjamak hadis yang menyentuh kemaluan membatalkan wudu, kemudian hadis yang lain tidak membatalkan? Jazakallah khair.
0: Terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Ya, bagaimana menjamak dua hadis tersebut? Sebagian ulama berpendapat ya bahwa hadis yang menyatakan batal itu lebih terakhir daripada hadis yang mengatakan tidak batal. Sehingga ya hadis yang menyatakan tidak batal itu dimansukh, ya sudah terhapus hukumnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Al-Annam lah, ya, dalam kitab beliau, usul fikih beliau. Kemudian sebagian ulama lagi berpendapat bahwa maksud daripada batal sebagian disebutkan dalam hadis bahwa ya ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, aku memegang kemaluanku." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya ia adalah bagian dari tubuhmu." Sementara dalam hadis lain, ketika ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memegang kemaluanku," kata Rasulullah, "Ya, kamu berwudhulah." Itu Imam Malik, ya, menjamak dua hadis ini dengan mengatakan bahwa maksud daripada disuruh berwudhu itu kalau memang dengan syahwat. Ya, kalau dengan syahwat. Adapun kalau tidak dengan syahwat, maka seperti halnya memegang bagian tubuh yang lainnya. Maka pada waktu itu, ya, tidak perlu berwudhu. Ya. Sementara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa ya perintah berwudu ini dibawa kepada sunnah, dan hadis yang menyebutkan boleh tidak berwudu dibawa kepada boleh, ya, sehingga beliau mengatakan bahwa memegang kemaluan itu disunnahkan saja untuk berwudu, tidak wajib, dan ini yang saya condong kepadanya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya bila seseorang berinfak dan bersedekah dari hutang, Ustaz, dari pendengar kita di Geria, Jakarta?
0: Ya, akhi, membayar hutang atau berhutang sesuatu perkara yang berat. Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala, ya, dengan cara berhutang, dan hutang itu akan dimintai pahalanya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Maka kalau kita tidak punya uang, jangan kita berat-beratkan diri untuk berhutang kemudian bersedekah. Jadi kita tidak pernah mendengar para sahabat melakukan seperti itu. Ya. Allahumma, kecuali mungkin antum misalnya bulan depan akan punya tender dan akan punya uang. Sementara tahun ini belum punya uang. Ya, nanti insya Allah bisa kebayar. Ya, karena akan ada uang nanti. Lalu antum pinjam duit dulu, kemudian antum ya infakan. Kemudian bulan depannya karena memang apa sudah insya Allah dapat uang itu, ya langsung dibayarkan, insya Allah tidak apa-apa, kalau memang keadaannya kita mampu. Tapi kalau memang kita tidak mampu dan memaksa-maksakan diri untuk berinfak dengan cara berhutang, maka ini tidak benar, ya akhi. Ya, karena hutang itu sendiri akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, akal Islam, dahulu para sahabat, mereka yang tidak mampu berinfak, ya, sampai diantara disebutkan dalam satu riwayat, mereka pergi ke pasar dan jadi tukang kuli, kemudian hasilnya diinfakkan. Subhanallah. Sampai demikian mereka semangat untuk berinfak. Nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan sudah umur restu di Cikampek, silahkan. Ibu.
8: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kan amal soleh dilipat gandakan pahalanya, dan apakah perbuatan dosa juga sama dilipat gandakan gitu? Termasuk juga Allah bersumpah dengan waktu asar, apakah itu juga sama halnya demikian, ada kemuliaan di waktu asar? Itu Ustaz. Dan yang kedua Ustaz, ini apa transaksi jual beli di saat berlangsungnya hari Jumat? Halo?
1: Iya, itu saja, Ibu.
8: Iya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Iya, sebagaimana pahala dilipat gandakan pada waktu yang mulia, maka dosa pun dilipat gandakan pada waktu yang mulia. Oleh karena itu, ketika Al-Hafidh Ibn Hajar mensyarah hadis, salasun, ada tiga orang yang Allah tidak akan lihat dia dan tidak akan Allah sucikan dia, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya orang yang ia berjual beli di waktu asar lalu ia berdusta. Ya, kemudian kata Al-Hafidh, penyebutan waktu asar menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang mulia. Maka dari itu, ya, atas dasar ini kata para ulama bahwa perbuatan dosa yang dilakukan di waktu-waktu yang mulia adalah besar dosanya. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan tentang 4 bulan haram yang merupakan waktu yang mulia, Allah mengatakan ya, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhimu fihi anfusakum. Wa di antara bulan 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itu merupakan bulan-bulan yang mulia. Lalu kemudian Allah berfirman, ya, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Padahal berbuat zalim di bulan yang lain pun tidak boleh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya perbuatan zalim itu di bulan-bulan haram itu tidak boleh, itu menunjukkan dosanya lebih besar dibandingkan dengan apa di waktu-waktu yang lainnya. Nah.
1: Baik,
0: adapun tentang masalah jual beli pada waktu terjadinya salat Jumat berlangsung, terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah itu. Yang rajih wallahu alam bahwa jual belinya tidak sah kecuali bagi wanita yang memang tidak wajib untuk salat. Iya. Kenapa demikian? Karena Allah melarang jual beli pada waktu adzan Jumat dikumandangkan. Allah berfirman, "Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Ya, apabila dipanggil menuju salat Jumat, kata Allah, maka hendaklah kalian pergi untuk zikir kepada Allah dan tinggalkan ya jual beli. Ya. Allah menyuruh kita untuk meninggalkan jual beli, itu menunjukkan bahwa larangannya kembali kepada zat. Sedangkan kaidah usul fikih berkata, apabila larangan berhubungan dengan zat suatu ibadah atau syarat suatu ibadah, maka menyebabkan ibadah tersebut tidak sah. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam kajian pembahasan ilmu mustalah wal hadis. Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-654. Baik, halo. Silakan, assalamualaikum. Baik, terputus. Bapak yang telah menunggu mungkin bisa menghubungi kembali. Kita angkat dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan bagi saya untuk melakukan penyembelihan hewan di tempat yang berbeda dari tempat yang saya tinggal dengan beberapa alasan seperti lebih banyak yang membutuhkan di tempat yang lain, dan yang kedua dari sisi penyembelihan lebih mendekati atau lebih sunnah Rasulullah SAW. Jazakallah khair.
0: Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwa orang yang menyembelih di tempat yang jauh itu akan terluput darinya banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaan menyembelih ya dengan tangan sendiri, ya keutamaan memakan dari bagian hewan kurban, ya keutamaan memberikan fakir miskin, ya yang ada di sekitar kita. Ya terlebih sangat diutamakan adalah fakir miskin yang ada di sekitar kita. Ya, namun demikian kalau ternyata di sana ada maslahat yang lebih besar. Ya, seperti di daerah kita sudah tercukupi. Ya, di daerah kita sudah tercukupi dan ya, sementara di suatu daerah sangat-sangat butuh sekali. Ya, maka pada waktu itu kalau ada kemaslahatan besar, na'am, ya saya kira tidak apa-apa. Na'am.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
9: Dengan Heri.
1: Di mana Pak?
9: Di Bekasi Pak.
1: Baik, silakan Pak Heri.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
9: Kalau kita pergi ke masjid mau sholat zuhur, terus boleh nggak kita kalau untuk tidak bermakmum kepada orang yang kita anggap sholatnya nggak tumaninah?
1: Baik.
9: Ya, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Eri. Silakan.
0: Tumakninah Pak termasuk rukun sholat, dan orang yang tidak tumakninah batal sholatnya dan tidak sah. Sebagaimana pernah disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid lalu ia sholat dengan cepatnya. Lalu kemudian datang ke Rasulullah dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam. Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Ya, kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Kemudian dia melakukan itu sampai 3 kali dan Rasulullah pun tetap mengulangi perkataannya. Ya, kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Ya, ternyata dia tidak tumaknina. Maka dari itu berimam kepada imam yang tidak tumaknina. Maka kita tinggalkan saja. Kita cari masjid lain atau imam lain yang tumakninah salatnya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silahkan. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
10: Dengan Yanti.
1: Di mana ibu?
10: Yandra.
1: Baik, silahkan ibu.
10: Mau nanya Ustaz, ini lebih baik berkurban dengan sapi bertujuh atau bisa kambing sendiri gitu satu orang? Itu aja.
1: Baik.
10: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
0: Tidak ada keterangan dalil tentang masalah ini, ya. Yang jelas lebih mahal, lebih bagus, lebih banyak mengeluarkan dana itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
11: Dengan Ibu Fat.
1: Di mana Ibu?
11: Di Jakarta.
1: Baik, silakan Ibu.
11: Ini saya mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
11: Apa itu puasa sunnah Syawal? Yang lebih baik kalau kita punya utang, mana yang dilakukan duluan, Ustaz?
1: Baik, saja Ibu.
11: Iya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlas.
0: Tentu Bu, yang lebih baik adalah yang wajib. Kenapa? Karena yang pertama bahwa yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Bagaimana kita mendahulukan yang sunnah sementara yang wajibnya kita akhirkan? Yang kedua, bahwa ya. perintah itu pada asalnya harus dilakukan secepat mungkin. Ya, kalau ibu menyuruh anak ibu, "Nak, pergi apa pergi gih ke warung beli obat nyamuk." Misalnya. Kemudian si anak berleha-leha. Lalu ibu marah. "Kamu itu gimana sih disuruh pergi kok ya berleha-leha gitu?" Ya, apakah ibu tercela ketika ibu marah? Ya. Jawabnya tidak tercela. Maka dari itu, atas pendapat yang rajih dari pendapat para ahli usul fikih bahwasanya perintah itu ya menunjukkan kepada apa lil faur, perintah itu hendaknya dilakukan secepat mungkin. Nah, perintah mengqadha Ramadan demikian pula, ya kita berusaha untuk melakukannya secepat mungkin. Ya. Kemudian puasa Syawal itu bisa bisa dilakukan di bulan yang lain kalau memang kita tidak sempat melakukannya karena kita habis waktunya misalnya untuk mengqadha di bulan Syawal, ya. Karena sudah kita jelaskan pada waktu itu ya bahwa mengenai masalah yang berhubungan dengan puasa Syawal, apakah puasa Syawal itu adalah kata-kata bulan Syawal itu kekhususan bulan Syawal ataukah ya hanya sebatas percontohan saja dalam artian tidak meniadakan kalau untuk dilakukan di bulan lainnya. Ya, karena masalahnya Rasulullah mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, seakan-akan ia puasa setahun penuh. Ya, kenapa ilatnya? Karena setiap harinya ditulis 10. Satu bulan itu 30 ditambah 6, 36 dikali 10, 360, sama dengan hari-hari jumlah hari setahun. Nah, kalau kita lakukan 6 hari itu di luar bulan Syawal, berarti apakah pahalanya berbeda? Maka dari itu sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa 6 hari ini bukan kekhususan Syawal. Ya kalau begitu, sebab kalau kita puasa di luar bulan Syawal pun tetap ditulis 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan untuk berikutnya ada Bapak Pak Munawir di Tambun. Silakan, Pak.
12: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, sebelumnya dikecilkan radio monitornya, ada feedback atau dimatikan. Jazakallah khair.
12: Ini saya mau nanya, ada bapak saya bersumpah dengan bukan nama Allah itu Pak Ustaz. Jadi dia bersumpah itu dengan kalau seandainya saya ada perasaan, maka saya telah kupur. Bapak saya mengucapkan kata itu, Pak Ustaz. Jadi saya sebagai anaknya itu khawatir gitu, Pak Ustaz.
0: Kalau ada apa, Pak?
12: Kalau ada perasaan.
0: Perasaan
12: suka. Jadi ada apa ya? Janda gitu di tetangga dari bapak saya itu ada janda. Jadi orang Rakus itu sering bertengkar, Pak. Jadi bapak saya itu meyakinkan ke ibu saya kalau kalau seandainya saya ada perasaan ke dia sedikit saja, maka saya telah kufur. Itu gimana hukumnya besar? Apa kalau seandainya harus dengan puasa, itu doa apa? Doa berbuka puasa itu gimana besar?
1: Terima kasih. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau saya ada perasaan yang ke dia, berarti saya telah kufur. Ya, kata-kata seperti ini lagwun, ya, sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena pertama, bahwa kalau dia berkata demikian, bahwa ada dia ada perasaan kepada janda itu sesuatu yang tidak tercela. Dalam artian bahwa itu ada perasaan-perasaan sebagai seorang lelaki kepada wanita, itu sesuatu yang sudah ada fitrah, ya, di hati manusia yang terkadang sulit untuk dihilangkan. Ya. Adapun kemudian dia berkata demi Allah gitu ya. Kalau ada perasaan saya, kalau ada perasaan sama dia berarti saya sudah kufur, sudah kafir. Maka kita katakan bahwa perkataan ini tidak benar. Bagaimana dia hendak mengatakan kafir sesuatu yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena untuk menghukumi sesuatu itu kufur, ya, itu harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau dia sudah sampai berkucap demi Allah dan ternyata di hatinya memang ada, maka lebih baik dia bayar kafarat sumpah. Tapi kalau dia tidak berucap demi Allah, tapi dia hanya berkata, ya kalau ada di hati saya ini, ya perasaan terhadap si janda tersebut, berarti ya saya sudah kufur, maka ya tidak ada kafarat apapun juga. Ya kan, tetapi ini menunjukkan perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakfahaman. Ya, dari mana dia tahu, apa dalil, mana dalilnya bahwa seperti itu termasuk kufur, dan bahwasanya seseorang yang punya perasaan suka kepada seorang janda misalnya, itu disebut kufur. Ya, subhanallah, ini jelas ya tidak dibenarkan, ya, dalam artian tidak benar, ya, karena untuk mengatakan sesuatu itu kufur butuh kepada dalil dari Al-Quran dan Hadis. Ya, makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa masalah kafir mengkafirkan atau mencap sesuatu itu kafir itu hak Allah dan Rasulnya saja, bukan hak ya seorang siapapun juga. Ya, maka tidak boleh kita katakan sebuah perbuatan kufur kecuali dengan dalil yang jelas dan tegas. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan untuk yang berikutnya. Tafadhol. Ya, silakan. Halo.
13: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
13: Yunus di Depok.
1: Silakan, Pak Yunus.
13: Begini, tadi soal sholat yang kurang tumanina itu, saya di masjid maupun di musholat memang nggak ada lagi itu. Itu gimana terusnya? Jadi kalau saya nggak berjamaah gimana gitu? Soalnya memang nggak ada pilihan gitu.
1: Baik, baik. Itu saja, Pak.
13: Iya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Bapak berusahalah untuk memberitahu imam tersebut ya agar tumanina. Itu maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Berikan nasihat yang baik, bawakan hadis-hadisnya, mudah-mudahan dia mau merubah kebiasaan yang tidak tumanina itu. Ya, sampaikan kepada orang-orang yang punya pengaruh di situ dari para kiai ataupun ajengan-ajengan agar supaya mengingatkan imam tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz. Kemudian kita angkat berikutnya untuk pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi dari pendengar kita Rara. Ustaz, mohon dijelaskan amalan-amalan apa saja yang sangat dianjurkan dalam bulan Zulhijjah ini sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Ustaz, terutama untuk kaum muslimah. Jazakallah khair.
0: Semua amalan saleh sangat dianjurkan. Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fihi ahabbu ila Allah." Ya, min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Rasulullah mengatakan amalan saleh itu menunjukkan bahwa semua amalan saleh, ya, dicintai oleh Allah di hari ini. Ya, di hari-hari yang utama ini. Ya, berupa membaca Al-Quran, zikir, puasa, ya, sedekah, membantu ya orang-orang yang butuh bantuan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Demikian pula semua yang sifatnya amalan kebaikan dan amalan soleh yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, kita berusaha untuk mengamalkannya, ya. Nah.
1: Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sebuah keluarga memiliki 4 anggota keluarga, terdiri ayah, suami istri, kemudian kedua anaknya, bolehkah keempat anggota keluarga ini melakukan kurban dengan masing-masing seekor kambing dengan biaya sendiri atau dibiayai oleh orang tuanya? Dan apakah ini termasuk amal kebaikan bagi mereka? Jazakallah khair.
0: Kalau si bapak punya penghasilan sendiri, ibu punya penghasilan sendiri, anak-anak udah pada gede ya, punya penghasilan sendiri, masing-masing mau berkorban, itu ya ahsan, ya bagus sekali. Tapi kalau misalnya si bapak mau ya, karena anak dan istri, anak-anaknya masih kecil dan ya dia juga ya punya keluarga, lalu kemudian dia membeli seekor kambing, lalu dia niatkan untuk dirinya dan istri dan anak-anaknya, ya artinya untuk keluarganya, maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga. Maka dari itu ya, kalau ibu atau misalnya penanya tadi ya membeli seekor kambing, lalu dia berkata hadza anni wa an ahli baiti, ya ini untukku dan untuk ahli baitku, untuk keluargaku, maka itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah.
1: Jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dari Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya telah digibahi oleh seseorang telah melakukan zina padahal saya tidak melakukan hal tersebut. Maka apakah yang harus saya lakukan, menyampaikan atau mengklarifikasi hal tersebut kepada orang yang menuduh atau membiarkannya saja sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keburukan atau kebaikan bagi dirinya? Jazakallah khair.
0: Mengklarifikasi tidak apa-apa. Ya, selama kita sampaikan dengan baik, ya bukan dengan emosi apalagi sampai berantem ya. Ya sebatas sampaikan kepada dia mana bukti Anda bahwa saya ini berzina. Bukankah Allah menyebutkan bahwa orang yang menuduh orang berzina itu wajib membawa 4 saksi? Mana saksinya? Ya. Sebab kalau dia sudah atau seseorang yang menuduh orang lain berzina kemudian tidak benar, maka yang menuduh ini akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dinasihati ya. Diberikan kepada orang yang menuduh itu nasihat-nasihat yang baik. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
15: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
16: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
17: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
16: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
18: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
19: ilmu yang terpuji,
20: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
18: dan Sunnah.
16: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
21: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
14: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
22: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان،

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: البشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dalam sebulan sekali, faqad hajar. Maka dia termasuk orang-orang yang terindikasi menjauhi Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan,
7: waqala

0: Waqala Rasul, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Ar-Rasul, ya Nabi SAW, ya ini mencurhatkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Rabbi, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura.
0: Wahai Allah, sesungguhnya ya kaumku, hari demi hari ini semakin terlihat saja, terindikasi semakin jauh dari
1: Al-Qur'an.
0: Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna atau indikator mahjura adalah yang pertama, alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang yang tidak membaca Qur'an, yang jarang sekali membaca Qur'an. Yang kedua adalah alladzi yaqra'ul Qur'an walakin ya lam yatadabbar bih. Ya, akan tetapi dia sudah baca Qur'an tapi dia tidak memahami Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'an.
0: Dan indikator yang ketiga adalah alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatadabbaru bihi walam ya'mal bih. Orang yang rajin baca Quran, rajin kajian, rajin mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
4: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Distribusi alat pengelolaan sampah hibah Pemprov. Tunggu hasil evaluasi. Tunggu pembangunan JPO. Dishub buat zebra cross di Jalan Bypass. Pengguna Kris di Jabar tertinggi nasional. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Hibah bantuan Provinsi Jawa Barat berupa alat pengelolaan sampah tingkat kelurahan di Kota Bandung sedang diuji coba di Kelurahan Padasuka. Fasilitas pengelolaan sampah tersebut mengubah sampah organik menjadi briket dengan kapasitas sekitar 3 ton per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penggunaan alat tersebut belum dievaluasi karena baru sekitar 2 minggu beroperasi. Menurutnya, uji coba masih dilakukan di satu kelurahan untuk melihat berbagai aspek antara lain efisiensinya. Hasil evaluasi ditargetkan dapat diketahui pada Oktober mendatang, sebelum nantinya mesin serupa diduplikasi di 20 kelurahan. Tahap selanjutnya ditambah secara bertahap hingga menjangkau seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung. Menurut Farhan, teknologi mesin hibah dari Pemprov Jabar tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung bersama Kemdikti Saintek serta Badan Pengelola Investasi Danantara yang di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular atau TIPSOS Gede Bage.
5: Di Kelurahan Padasuka ada satu alat pengelolaan sampah mengubah sampah organik menjadi briket. Briketnya ini nanti akan kita jual ke pabrik-pabrik tahu. Itu bantuan dari provinsi itu. Satu kita coba, kapasitas sekitar 3 ton per hari. Kalau bisa 3 ton per hari itu di Padasuka, kita akan kembangkan di kelurahan-kelurahan lain. Sudah ada hasil tapi belum konsisten, maka akan ditingkatkan terus konsistensinya. Kalau dari teman-teman yang di lapangan mah janjinya bulan Oktober sudah ketahuan hasilnya. Jadi kalau Oktober sudah ketahuan hasilnya ternyata efisien, kita bisa laksanakan langsung duplikasi di 20 dulu. Dari 20 jalan semuanya baru kita tambah secara bertahap sampai 151, satu di setiap kelurahan.
4: DPRD Kota Bandung sedang merampungkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Bandung tentang pengelolaan sampah. Wakil Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung Ung Tanuwijaya mengatakan, Perda yang baru ini berbeda dengan perda yang telah ada sebelumnya. Menurutnya, pada perda yang baru, akan mengatur dari hulu sampai hilir tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Ung berharap, dengan adanya perda tentang pengelolaan sampah tersebut nantinya, sampah bisa selesai di hulu, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya residu.
6: Selesaikan di dalam kewilayahan, terutama mulai dari rumah tangga masing-masing atau tempat usaha.
2: masing-masing, sehingga beban ke hilirnya jadi semakin diperkecil atau ringan.
4: Proyek pembuangan air kotor atau limbah dari pelanggan PDAM di kawasan Lengkong Kota Bandung diperkirakan masih menunggu terpilihnya penjabat direktur umum yang baru. Saat meninjau lokasi yang dikeluhkan warga di Jalan Pangarang, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, untuk sementara ini pihaknya meminta Perumda Tirtawening memindahkan terlebih dahulu material yang sudah ada. Jangan sampai mengganggu aktivitas warga sekitar.
6: Saya rasa SPMK ini menunggu direktur baru, karena PLT ini mungkin dikhawatirkan menjadi polemik kalau pengusaha atau pihak ketiga ini ditunjuk oleh PLT, mungkin Pak, seperti itu. Jadi intinya mungkin ini asumsi saya, ini belum diberikan SPMK ke pihak ketiga, karena mungkin masih PLT dan sebentar lagi, menurut informasi yang terdengar kabar ke saya, bahwa sebentar lagi akan dikukuhkan direktur PDM yang baru gitu.
4: Pembuatan zebra cross di Jalan Soekarno-Hatta sebagai respon dari keluhan warga terkait minimnya tempat penyeberangan di jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan, pemasangan zebra cross merupakan upaya sementara sebelum pemerintah Kota Bandung membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang permanen. Menurutnya, zebra cross berfungsi menjadi penanda bagi pengendara agar melambatkan laju kendaraannya dan bagi pejalan kaki agar menyeberang di tempat yang lebih aman.
7: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari BPTD dan BPJN, melaksanakan survei sekaligus melaksanakan pembangunan zebra cross. Itu merupakan bagian dari keselamatan. Salah satu memang dari manfaat zebra cross ini adalah untuk menghambat kendaraan supaya tidak terlalu cepat. Di sisi lain juga untuk diketahui sama pengguna jalannya supaya lebih berhati-hati.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus mendorong penggunaan pembayaran digital di Indonesia melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu. Hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 14 juta pengguna QRIS di Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan mengungkapkan, selain peningkatan jumlah pengguna, pertumbuhan positif juga terjadi pada volume transaksi yang saat ini menembus 1,46 miliar transaksi pada triwulan kedua tahun 2026 dengan nominal mencapai Rp125 triliun rupiah. Menurut Yunanto, jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam skala nasional sebesar 23%. Dengan hampir 10 juta merchant atau memiliki pangsa 22%.
8: Dan ini ingin kita dorong terus, karena QRIS itu cepat, mudah, murah, aman, andal. Itu yang paling penting.
9: Triwulan 2 ini kita sudah 1,46 miliar transaksi, tumbuh 187%. Nominalnya yang menggunakan QRIS sudah 125 triliun atau tumbuh 135,7% year on year. Nah, saat ini pengguna QRIS ya triwulan 2 ini sudah 14,49 juta. Nah, jadi di Jawa Barat ini adalah pengguna QRIS tertinggi dalam skala nasional sebesar 23%.
4: Sebanyak 17 orang pengunjung dari sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung yang diduga mengkonsumsi narkotika diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Ditres Narkoba Polda Jabar, Kogartap 2 Bandung Cimahi, serta Pomdam 3 Siliwangi. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar, AKBP Herianto menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Penindakan tegas bakal terus ada demi menciptakan suasana Kota Bandung yang aman, kondusif, dan bebas dari peredaran narkoba. Di lokasi razia, petugas gabungan mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa-sisa narkoba karena beberapa pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti saat menyadari kedatangan petugas di lokasi kejadian. Temuan sisa barang bukti tersebut kini menjadi dasar bagi penyidik untuk membongkar asal-usul pemasok barang haram ke area hiburan malam.
10: Kita temukan ada beberapa pengunjung yang diduga menggunakan narkoba. Ada 17 orang yang sudah kita amankan, nanti akan kita dalami orang tersebut.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan kita, jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
3: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والله ذو الفضل العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan.

0: depan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'
5: al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: نورك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah. Bersama pemateri Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala, semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kemarin Jumat lalu kita sudah membahas orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sekarang sebaliknya, kita akan berbicara tentang syirik untuk dijauhi. Pertama, kita semua wajib takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ayat ini untuk yang tidak tobat. Syiriknya terbawa mati, tidak ditobati, tak terampuni. Adapun kalau sebelum mati tobat, ya diampuni. Para sahabat, dulu orang-orang musyrik, tapi masuk Islam diampuni. Tapi kalau tidak tobat, terbawa mati, tak diampuni. Adapun dosa selain syirik, walaupun terbawa mati, mungkin diampuni. Apakah semua orang? Tidak. Lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yaitu orang-orang, walaupun memiliki dosa selain syirik, terbawa mati, dan tidak tobat, tapi dia banyak melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Dia tidak tobat, tidak istighfar, tapi dia melakukan amalan penghapus dosa, dan itu banyak. Setiap perbuatan baik itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap aspek itu menghapus dosa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti sunnah Nabi, Allah akan mencintai kamu dan memberi ampunan kepadamu. Diampuni. Berbicara yang baik, baik membaca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar, mengajar, itu mengampuni dosa. Kita ngumpul di sini mengampuni dosa, walaupun tidak tobat. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Setiap ucapan baik itu mengampuni dosa. Saum yang kita lakukan mengampuni dosa. Sahur dini hari sebelum saum yang kita lakukan menyebabkan diampuninya dosa. Banyak faktor penghapus dosa selain tobat dan istighfar. Jadi Allah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik tapi bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini surah An-Nisa 48. Dari ayat ini ada setidaknya 7 faedah yang kita akan jelaskan. Pertama, anna syirkal akbar dhabituhu indal ulama ay yuj'ala ma'allahi niddan fi uluhiyatihi wa rububiyatihi aw fi asma'ihi wa sifatihi. Syirik besar itu syirik yang dimaksud oleh ayat tadi yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Batasan syirik menurut para ulama adalah menjadikan tandingan bagi Allah dalam 3 hal. Dalam hal uluhiyah, artinya ada sesembahan lain yang dia sembah selain Allah. Dia menyembah Allah, suka sholat, saum, haji, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Itu syirik besar. Kedua, dalam hal rububiyah, meyakini ada pencipta lain selain Allah, meyakini ada penguasa lain di alam ini selain Allah, itu rububiyah. Atau asma dan sifat, menyamakan asma dan sifat Allah dengan sifat manusia atau makhluk lainnya. Nah, itu syirik besar. Adapun syirik kecil adalah disebutkan yang disebutkan di dalam nas-nas syariat sebagai syirik tapi tidak sampai kepada syirik besar. Itu sebagian ulama begitu. Sebagian lain menyatakan huwa maka nawasilatan ila syirkil akbar. Fa kullu maka nawasilatan ila syirkil akbar fa innahu yu'andu syirkan asghar. Segala sesuatu yang bisa menjadi penghantar wasilah kepada syirik besar itu disebut syirik kecil. Dan disebut syirik kecil itu oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam banyak hadis dengan beragam bentuk. Ada riya, sum'ah, ujub, ada percaya kepada ramalan atau menggantungkan tamimah, pergi ke dukun dan seterusnya. Itu disebut syirik. Ada di antara yang syirik besar, ada yang di antara syirik kecil. Kalau dukun itu praktek perdukunannya di dalamnya ada amalan yang menyebabkan syirik besar seperti minta ke jin, ke setan, syirik besar, musyrik. Tapi ada dukun-dukun yang tidak begitu, hanya menggunakan trik tipuan seperti sulap. Maka itu tidak sampai pada syirik besar, tapi syirik kecil. Itulah perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Nanti rincian tentang hal itu akan ada bab tersendiri ya. Inilah faedah yang pertama. Kedua, anna syirka la yughfar bi khilafi dzunub fa innaha tahtal masyiah. Ayat ini menjelaskan syirik tidak akan diampuni. Sekali lagi, kalau terbawa mati ya. Adapun dosa selain syirik itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki dia diazab. Makanya disebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ketiga, ar-raddu 'alal mu'tazilah wal khawarij al-qa'ilina bi anna sahib al-kabirah mukhalladun fin nar jahannam. Ayat ini sekaligus bantahan terhadap dua kelompok di komunitas kaum muslimin. Kelompok pertama Mu'tazilah, kedua Khawarij. Mu'tazilah berpendapat orang yang berdosa besar di dunianya dia bukan muslim bukan kafir, tengah-tengah. Disebut al-manzilah baina manzilatain, satu posisi di antara dua posisi. Muslim tidak, kafir tidak, tengah-tengah. Tapi di akhirat, kata Mu'tazilah, orang ini kekal dalam neraka. Itu tentang orang Muslim yang berdosa besar. Khawarij beda lagi. Di dunia beda dengan Mu'tazilah. Kata Khawarij, seluruh pelaku dosa besar kafir. Muslim, walaupun suka sholat, saum, tapi sekali berbuat dosa besar, kafir, murtad. Dan di akhirat kekal dalam neraka. Itu Khawarij. Jadi Mu'tazilah dengan Khawarij dalam menghukumi orang muslim yang berdosa besar, di dunia berbeda, di akhirat sama. Kata mereka di akhirat kekal dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dirinci, orang muslim yang berdosa besar dia tetap muslim dengan keimanannya, tapi ahli maksiat dengan dosa besarnya. Sebagai muslim, dia berhak memperoleh semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap muslim. Kalau salam dijawab, kalau dia jadi imam sholat, selama sholatnya sah untuk dirinya, sah bermakmum kepadanya. Kalau dia umpamanya mati, dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum mukminin dan didoakan ampunan. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia muslim tapi muslim ahli maksiat. Di akhiratnya gimana? Kalau Allah menghendaki Allah azab, kalau Allah menghendaki Allah ampuni dia, seperti ayat ini. Ayat ini menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Apalagi dalam Sahih Muslim ada satu bab, orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga di kalangan umatku, yaitu orang muslim yang dosanya paling besar masuk dulu ke neraka sampai semua dosanya habis oleh neraka, kemudian dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan tidak abadi. Kalau dia berdosa besar, lalu orang-orang ahli surga menyebut dia dengan sebutan jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam, tapi masuk surga pada akhirnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan ayat 48 dari surah An-Nisa ini membantah keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij. Poin keempat, anna syirkal asghar tahtal masyiah. Orang yang melakukan syirik kecil berarti bukan syirik besar, itu dosa besar tapi bukan syirik besar. Syiriknya syirik kecil, dosanya dosa besar. Jangan tertipu dengan istilah syirik kecil. Kecil, oh kecil berarti dosanya kecil. Enggak, dosanya besar. Cuma tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang riya dengan amalnya tidak murtad dia. Dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Orang ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki, diazab. Tapi berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam hal ini, qad taraddada fihi fa marra qala tahtal masyiah wa marra qala innahu la yukfar. Berulang-ulang di dalam ayat bagi orang yang melakukan syirik, bagi orang-orang yang melakukan syirik kecil, kadang-kadang disebut di bawah masyiah Allah, kadang-kadang disebut tidak diampuni. Tapi dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak menyatakan innallaha la yaghfiru syirkan, tidak. Tapi dengan huruf an, kemudian fi'il mudhari. An-nya ini dalam bahasa Arab disebut an masdariyah. Lalu disandingkan dengan fi'il mudhari. Kalau an disambungkan dengan fi'il mudhari, maknanya masdar. Artinya la yaghfiru syirkan, tapi syirkannya itu nakirah dengan memakai tanwin. Maka nakirah dalam konteks nafi maknanya umum, mencakup seluruh jenis syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi ini nakirah isyrokan dalam konteks nafi karena ada huruf la. Innallaha la yaghfiru. La di sini huruf nafi. Kalimat yang ada huruf nafi disebut kalimat nafi. Ada masdar atau isim yang bertanwin. Masdar yang bertanwin disebut nakirah dalam konteks kalimat nafi, maka masdar di sini mencakup seluruh jenis. Seperti dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni syirik. Maksudnya ini seluruh syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Cuma kalau syirik besar abadi kekal di dalamnya, kalau syirik kecil tetap ke neraka tapi tidak abadi. Dan ini menunjukkan bahwa bahaya syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Setiap muslim tidak boleh mengabaikan syirik kecil ini. Sehebat apapun amal, tapi ada riya, neraka tuh. Kita sering mengungkap tiga manusia hebat dengan tiga amal hebat, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Mujahid yang mati syahid. Ulama yang setiap hari belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Hartawan yang dermawan. Tiga-tiganya beramal dengan amal hebat, manfaat bagi umat, tapi masuk neraka hanya karena riya niatnya. Jadi syirik ini tetap berisiko diazab, tidak diampuni, tapi diazab terlebih dahulu sampai azabnya lunas terhadap dosanya, baru diangkat. Adapun syirik besar tidak akan pernah lunas, dia kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Inilah faedah keempat. Kelima. Anna hadhil ayah dhukirat fi kitabillahi marratain fi suratin nisa fa khutimat al-ayatul ula biqawli wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima wal-ayatul ukhra wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat ini di dalam kitab Allah diulang dua kali dalam surah An-Nisa. Cuma endingnya berbeda. Kalimat terakhir di ayat kedua ayat ini berbeda. Ayat pertama, setelah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki, lalu endingnya menyatakan wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Siapa yang syirik kepada Allah, dia sudah mengada-adakan kedustaan yang besar terhadap Allah. Ayat yang kedua endingnya beda lagi, yaitu surah An-Nisa 116. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini menunjukkan syirik ini dilabeli dengan dua label buruk oleh Allah. Pertama, iftira adzim, kedustaan yang besar. Kedua, kesesatan yang nyata. Sebagaimana firman Allah tentang Musa dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 152. Allah menyatakan, innal ladhina takhadul ijla. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil ijla. Ijla itu patung anak sapi. Si Samiri itu. Mengambil patung sapi untuk diibadati. Maka ini syirik. Syirik. Besar. Kata Allah, sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillah fil hayati dunya. Dia akan ditimpa murka dari Allah dan kehinaan di dunia. Ini berlaku untuk semua perbuatan syirik. Terus ditutup dengan kalimat wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami membalas kepada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Kedustaannya itu dalam bentuk perbuatan syirik. Lihat pemuda Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah menyatakan,

Allahi kadhiba, kata para pemuda. Mereka, yaitu rakyat yang menyembah rajanya, adalah kaum kami yang mengambil sesembahan selain Allah. Tapi mereka tidak bisa mendatangkan hujjah, mendatangkan keterangan yang jelas. Maka siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah? Jadi perbuatan syirik berupa menyembah raja disebut iftira azimah. Jadi kedustaan atas nama Allah yang sangat besar. Dalam surah Jin ayat 4 berkata para jin, kata Allah azza wajalla, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kata jin, ada orang-orang bodoh di antara kami yang berkata melewati batas tentang Allah, berkata-kata yang keluar dari dugaannya tentang Allah secara keliru, secara salah dan keterlaluan. Jin sendiri mengakui hal itu. Disebut yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Orang-orang bodohnya di antara kami yang enggak berakalnya berkata tentang Allah dengan perkataan-perkataan yang keterlaluan melewati batas. Dah inilah perbuatan syirik disebut dolalam ba'ida, disebut juga iftira'an azimah. Keenam, isbatu sifatil maghfirah lillahi azza wa jalla. Ayat ini menetapkan adanya sifat maghfirah bagi Allah. Salah satu sifat dari Allah adalah maha pengampun. Pengampun bagi orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Hanya orang yang syirik aja yang tidak diampuni. Selain itu Allah ampuni. Ini menunjukkan maghfirah termasuk salah satu di antara sifat Allah. Poin terakhir ketujuh, itsbatu sifatil masyiati lillah. Ayat ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat masyiah. Masyiah itu berkehendak. Masyiah itu berkeinginan. Sebagaimana ayat ini wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa syirik, dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan Allah punya masyiah, punya iradah. Dan banyak lagi ayat dan hadis lain yang menjelaskan sifat masyiah bagi Allah. Itulah ayat pertama tentang bab khauf al-khauf minasyirki. Ayat kedua. Berkata Ibrahim al-Khalil. Di dalam surah Ibrahim 35. Ibrahim berdoa. Wajnubni wabaniya an-na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala, terhadap patung. Nabi Ibrahim itu ahli tauhid, pemberantas syirik, bapaknya tauhid. Tapi beliau khawatir dirinya terjerumus tanpa sengaja, tanpa disadari, juga khawatir anak-anaknya. Makanya beliau berlindung kepada Allah, berdoa, wajnubni wabaniya, jauhkan aku dan anak-anakku. An-na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala. Dari ayat ini ada beberapa faedah, setidaknya ada 8 faedah. Pertama, marra ma'ana anna Ibrahim alaihi salatu wassalam qad haqqaqa tauhid. Wa ma'a dhalik fa innahu khafa 'ala nafsihi wa 'ala banihi minasy syirki. Telah kita jelaskan di bab yang lalu bahwa Ibrahim adalah orang yang sudah mengaplikasikan tauhid, memberantas syirik walaupun dengan resiko nyawa, patung-patung yang disembah dihancurkan tuh.

0: oleh orang sekarang mah bakal dikritik, Ibrahim tidak menghargai budaya lokal, kan gitunya. Kalau menurut orang-orang zaman Kiwari yang menyebut dirinya super toleran, sampai kemusyrikan juga ditolerir. Yang tidak mentolerir kemusyrikan disebut intoleran. Semua para nabi bisa disebut intoleran. Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Nah, walaupun risikonya dibakar, nyawa bisa mati kalau orang biasa. Tapi atas kuasa Allah, Allah kan api itu makhluk Allah. Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu nyaman dan dingin bagi Ibrahim. Sehingga Ibrahim ketika dibakar api, bukannya kepanasan, kedinginan. Api itu jadi dingin, bukan biasa, tapi dingin. Nah, sekalipun Ibrahim bapak tauhid, tapi beliau sangat takut dirinya dan keluarganya terjerumus ke dalam syirik. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah kedua, syafaqatu Ibrahim ala abnaihi idza'an lahum. Wa hadhihi hiya syafaqatul haqiqiyah an-nafi'ah. Laisat syafaqah dunyawiyah yuwaffaru fiha al-mat'am wal-mashrab wal-malbas li-auladihin duna an-nadhar ila ahwalihim fi dinillah. Kedua, ayat ini menjelaskan kasih sayang Ibrahim kepada anak-anaknya karena mendoakan mereka. Doanya doa kebaikan ya, disebut idda'a lahum, bukan alaihim. Lahum itu mendoakan kebaikan. Kalau alaihim mendoakan keburukan. Ud'u alaihim umpamanya. Doakan kepada mereka. Maksudnya kalau pakai ala, doakan kecelakaan. Tapi ud'u lahum, doakan kebaikan. Ibrahim mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Kebaikannya berupa diselamatkan dari syirik. Dan inilah kasih sayang yang hakiki, yang bermanfaat, bukan kasih sayang duniawi yang hanya memperhatikan aspek makanan, minuman, pakaian bagi anak-anaknya duniawi. Kebanyakan kita mendoakan anak-anak kita, semoga nanti rezekinya lancar, kaya, berpangkat, berkuasa, gitu ya. Tidak mendoakan semoga jadi hafid, jauh, semoga jadi anak soleh, ahli ibadah, ahli surga. Jarang tuh yang begitu. Tapi rata-rata didoakan sing jadi jelema gede gitu. Maksudnya jadi orang besar dari aspek duniawi. Kaya raya, berkuasa, berpangkat, dan seterusnya. Yang kayak gitulah. Ibrahim sayangnya kepada anak itu lebih fokus ke akhirat, bukan kepada urusan duniawi. Ketiga, anna Ibrahim alaihi salatu wasalam qala wajnubni wa hadha ablagh id ja'alahu fi janibin wasyirku fi janibin akhar. Perkataan Ibrahim wajnubni, makna wajnubni artinya jadikan aku di satu pihak, perbuatan syirik di pihak lain, enggak pernah ketemu. Beda tempat, beda habitat, beda syirka. Dan ini adalah permintaan diselamatkan yang paling sempurna. Karena itu lafadznya wajnubni. Keempat, anna alal alim ayyakhafa ala nafsihi minasyirk. Setiap orang alim, orang yang berilmu, hendaklah dia takut terhadap syirik dirinya bisa terjerumus kepada syirik. Takut, karena Ibrahim juga takut dirinya terjerumus ke dalam syirik, apalagi selain beliau. Beliau aja keimanan hebat seorang nabi, minta perlindungan kepada Allah. Kita lebih-lebih lagi, ilmu enggak seberapa, godaan gede, orientasi dunia begitu besar dalam diri kita. Lebih mudah untuk terjerumus ke dalam syirik. Nabi Ibrahim saja, seorang nabi yang terjaga, beliau berdoa, minta dijauhkan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan syirik. Kelima, an-nasanam manuhita ala suratin muayyanah ka surati asad au insan au tair amma bin nisbah ilal wasan fa innahu yutlaku ala makana manhutan au ghairu manhut. Nabi Ibrahim menyebut asnam jamak dari sonam. Sonam artinya bahasa kitanya berhala. Sonam itu segala sesuatu yang dipahat dalam bentuk tertentu. Patung, baik patung singa, orang, burung, atau yang lain-lainnya. Ada lagi berhala lain namanya wasan atau jamaknya awthan. Kita menerjemahkannya juga berhala. Apa bedanya? Kalau wasan ditujukan kepada setiap sesembahan secara umum, baik berupa patung ataupun bukan. Wasan itu bisa berupa pohon, bisa berupa ruh orang yang sudah mati, bisa berupa kuburan, bisa berupa bangunan. Lebih umum daripada sonam. Kuburan bisa disebut wasan kalau dia disembah. Makanya Nabi SAW pernah berdoa dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi berkata, Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tapi diungkapkan dengan wasnan. Wasnan sesembahan tapi tidak dipahat. Kalau yang dipahat sonam. Ya, itu perbedaan antara sonam dengan wasan. Keenam. Anna Ibrahim khalilullah. Ibrahim itu khalilullah, kekasih Allah. Dan itu ditetapkan baik oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi dalam hadis. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah pun telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ada dua khalilullah, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Itu ayat. Tak diragukan lagi Nabi Ibrahim disebut khalilullah. Nabi Muhammad juga khalilullah. Sudah hanya dua, nabi lain tidak ada. Apa makna khalil? Berasal dari kata khullah. Khullah maknanya a'la minal mahabbah, lebih tinggi daripada mahabbah, cinta. Puncak kecintaan itu khullah. Seseorang, sesuatu yang paling amat sangat dicintai dengan kecintaan yang super, itu khalil. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mencintai Abu Bakar, tapi tidak menyebut Abu Bakar sebagai khalil bagi dirinya. Nabi SAW tidak memiliki khalil. Sahabat-sahabat yang dicintai banyak. Yang paling dicintai Abu Bakar, tapi tidak disebut Khalil, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Inna sahibakum khalilullah." Seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai khalil, pasti yang aku jadikan sebagai khalil itu adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar juga tidak disebut oleh Nabi sebagai khalil bagi dirinya. Dan sahabat kalian ini, yaitu beliau pribadi, adalah khalilullah. Padahal Abu Bakar itu manusia yang paling dicintai di kalangan kaum lelaki. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, dari Amr bin As radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah, "Wa minar rijal," kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Jadi laki yang paling dicintai Abu Bakar, tapi tidak diambil sebagai khalil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Khalilullah dan juga Nabi Ibrahim. Tinggi mana dengan Habibullah? Tinggi Khalilullah. Itu yang ditetapkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi selesai menyatakan Ibrahim Khalilullah wa ana Habibullah. Ibrahim adalah Khalilullah dan aku Habibullah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, tapi sanadnya sangat dhaif. Dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, lalu ditakhrij oleh para ulama, ditahqiq, hadisnya dhaif. Jadi sebutan Nabi sebagai Habibullah tidak berdasarkan kepada hadis yang sahih. Yang benar adalah Khalilullah. Dan Khalil itu jauh lebih kuat kecintaannya daripada Habib. Poin ketujuh, anna qawla Ibrahim alaih salatu wassalam wa baniya in kanal maqsudu Ismail wa Ishaq fa inna da'watahu qad ustujibat wa in kanal maqsudu makana min sulalatihi mimman laysa min sulbihi ibtida'an fa inna da'watahu lam tustajab. Perkataan Nabi Ibrahim, wajnubni wabaniya, jauhkan aku dan anak-anakku. Apakah doa Nabi Ibrahim ini dikabul? Kalau yang dimaksud anak-anaknya itu dua orang, yaitu Ismail dan Ishak, ya dikabul. Ismail, Ishak, dua nabi, manusia terbaik pada zamannya, jauh dari syirik. Berarti dikabul. Tapi kalau yang dimaksud dengan wabaniya itu anak-anak turunannya, bukan turunan langsung anaknya, tapi mungkin cucu, cicit, dan seterusnya, maka doanya tidak dikabul. Karena di kalangan turunan Nabi Ibrahim banyak yang fasik kok. Itu ayat loh, jangan protes ke saya. Yang zalim seperti umpama Al-Baqarah 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qal inni ja'iluka linnasi imama qal wa min dhurriyyati qal la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ingat ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat lalu disempurnakan. Kata Allah, aku akan jadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Kata Nabi Ibrahim, apakah termasuk anak-anak turunanku? Apa kata Allah? Maka janjiku tidak akan diberikan kepada turunanmu yang zalim. Menunjukkan ada yang zalim. Di dalam surah Al-Hadid, Allah Azza wa Jalla menyatakan, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun. Kami utus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kepada mereka kenabian dan kitab. Di antara mereka ada yang peroleh petunjuk, dan tapi kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan turunan dua nabi ini fasik. Al-Quran yang wa kathiru minhum fasiqun. Jadi tidak semua turunan nabi atau kerabat yang dekat dengan nabi mukmin soleh, enggak. Ada enggak kerabat para nabi tapi kafir? Ada. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya yang kafir. Nabi Musa, ayah angkatnya yaitu si Fir'aun jadi musuh besarnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan musuh-musuhnya ada paman-pamannya, Abu Lahab begitu. Abu Thalib tidak memusuhi tapi tidak mukmin juga, ya. Jadi keselamatan tidak didasarkan kepada hubungan nasab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kerabatnya, ya fulan termasuk ya Fatinah, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu dari azab Allah. Walaupun putrinya, walaupun keluarganya. Karena itu taati Allah. Yang bisa menyelamatkan orang bukan nasab, tapi amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebaliknya, nasabnya buruk tapi amalnya bagus. Contohnya umpamai Ikrimah. Ikrimah seorang sahabat soleh. Bapaknya siapa? Abu Jahal. Musuh besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya buruk tapi anak turunannya ada yang soleh, seorang sahabat yang dijamin ahli surga. Karena itulah keselamatan tidak dilihat dari nasab, tapi dari amal. Ya. Poin ke-8. Anna hunaka ubudiyatun fil ardi li ghairillah, lakinnaha ubudiyah batilah. Ada di muka bumi sesembahan selain Allah, tapi itu sesembahan yang batil. Satu-satunya sembahan yang hak hanya Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran di antaranya. Surah Al-Hajj 62, kata Allah, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ini juga dalam surah Luqman dengan lafaz yang sama. Yang demikian itu disebabkan karena Allah lah sesembahan yang hak. Adapun sembahan lain yang mereka sembah selain Allah itu sesembahan batil. Dan sungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Yunus ayat 32, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَلْ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Tidak ada sesembahan yang hak, kecuali itu sesembahan yang sesat selain sembahan Allah. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Inilah ayat yang kedua di dalam bab al-khauf minasyirki, dua-duanya syirik besar. Ketiga, sebuah hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Bulughul Maram. Sanad hadis ini hasan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fa su'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan sesuatu yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu ditanya apa syirik kecil itu, beliau menjawab riya. Nabi tidak lagi mengkhawatirkan umatnya terjerumus dalam syirik besar di zaman itu. Setan pun sudah putus asa untuk menjerumuskan umatnya di zaman itu ke dalam perbuatan syirik. Kata Rasul SAW, Inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish bainakum. Syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang di jazirah Arab. Lalu syaitan melangkah kepada trik kedua, tahrish bainahum, menimbulkan saling permusuhan dan kebencian di antara manusia. Gak mungkin lagi tergoda oleh perbuatan syirik, syirik besar. Tapi Nabi mengkhawatirkan syirik kecil, yaitu apa? Riya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, ayyasira riya syirkun asghar. Amma kathiruhu anna yasira riya syirkun asghar. Amma kathiru fahuwa syirkun akbar. Riya yang kecil, yang sekali-sekali, yang jarang, itu syirik kecil. Adapun terus-menerus setiap amalnya riya, itu syirik besar loh. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lau kana yura'i fi kulli amalin yaqumu bihi, falam yabqa lahu amalun yuthabu 'alaihi." Seandainya seseorang riya di setiap amal yang dilakukan, tak ada lagi amalan yang akan dipahalai sedikit pun. Dan itu termasuk syirik besar. Setiap beramal, mau sholat, mau umroh haji, mau infak sedekah, riya selalu. Setiap beramal cekrek-cekrek, dipoto, di video, ditempel di media sosial dalam rangka ingin dipuji. Itu bahaya. Kedua, annasyirka aqsam, minhu ma huwa asghar wa minhu ma huwa akbar. Hadis ini menjelaskan syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Sebagian ulama ada yang membagi tiga. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Tapi sebenarnya syirik khafi termasuk syirik kecil. Yaitu riya tadi. Ketika para sahabat berkumpul diskusi tentang Dajjal, Nabi SAW datang. Mendengar sahabat sangat takut terhadap fitnah Dajjal. Lalu kata Nabi SAW, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada al-masihid Dajjal. Kulna bala, kami menjawab, ya mau ya Rasul. Lebih ditakuti oleh Nabi daripada fitnah Dajjal. Kata beliau, asyirkul khafi. Ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Yaitu syirik yang tersembunyi. Syirik yang samar. Yaitu seseorang sholat, lalu dia perbagus sholatnya hanya karena sadar ada yang melihat kepada sholatnya. Begitu tahu ada yang memperhatikan, dia bagus-baguskan. Rukuknya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan. Maksud panjang teh lamanya, bukan dipanjangkan badannya. Kalau sujud panjang, ngadapang. Maksudnya lama. Ekspresinya diserius-seriuskan. Sebab dia sadar orang itu melihat ekspresi wajah saya. Kadang-kadang ekspresi menangis. Hanya karena orang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, cuek. Kalau ada yang melihat, 2 rakaat, 10 menit. Kalau enggak ada yang melihat, 4 rakaat, 2 menit. Riya dia, syirik kecil ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Hadis ini dihasankan oleh Al-Alamah Busairi dalam kitab Misbahuz Zujajah. Ketiga, annal amala idza khalatahu riya ibtida'an fa inna hadzal amal batil. Qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi kama inda Muslim. Amalan apapun bila langsung sejak awal dibarengi dengan riya, amalnya batal. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Muslim dari Allah Azza wa Jalla. Namanya hadis kudsi. Allah berfirman, ana agna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, ketika niat 95% untuk Allah, 5% untuk dipuji orang umpamanya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Jadi kalau sejak awal mau sholat nih, ah banyak orang nih, sudah ada riya. Siapa tuh ada yang video nih, yang nge-upload gitu ya, dari awal batal sudah. Tak diterima, ditolak, bahkan diazab. Karena dengan ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Salah satunya alladzina hum yuraun, orang yang riya. Adapun apabila di awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah muncul riya. Kan suka ada begitu ya. Awalnya ikhlas karena Allah. Masuk masjid enggak ada orang, tahiyatul masjid. Pas rakaat kedua ada orang dari dehemnya calon mertuan. Akhirnya dibagus-baguskan. Ingin dipuji oleh calon mertua biar tambah kepincut. Siapa tahu ba'da sholat langsung akad. Nah itu kadang-kadang ada riya di tengah-tengah kan. Bagaimana yang seperti itu? Mu'alif menjawab, amma idza khalatahu la ibtida'an wa innama tara alaih fayanduru indafa'ahu fala haraj. Adapun kalau awalnya ikhlas tapi riya itu muncul di tengah-tengah, gimana hukumnya? Lihat bagaimana respon dia. Kalau dia langsung menolak ketika dehem ada mertua, ada calon, dia bagus, taruh sadar, aduh ini setan ini. Langsung dia perangi lagi. Sebodoh amat mau mertua mau bukan. Sebodoh amat mau jadi mertua mau tidak. Ahwat mah banyak gitu ya. Enggak jadi ini, ribuan ahwat menanti. Tapi susah kata. Akhirnya dia tolak, ikhlas lagi. Oh ini bagus. Dapat pahala dari ikhtiar mengusir was-was setan. Rasul sallallahu bersabda dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Allah akan mengampuni umatku selama masih dibisikan dalam hati. Ada niat buruk masih di hati, masih diampuni itu. Oleh malaikat pencatat juga belum dicatat. Malam ta'mal au tatakalam, selama belum diamalkan atau belum diucapkan. Jadi kalau di tengah-tengah sholat muncul tiba-tiba keinginan untuk riya, itu waswas setan, langsung ditolak. Langsung dikembalikan lagi kepada keikhlasan, maka ini bagus, dapat pahala, tidak dosa, dan sholatnya insya Allah makbul. Inilah poin yang ketiga. Keempat. Anna 'alal muslim ay yattaqiya syirka wa 'azama ma yatahassana bihi min asy-syirk ayyad wallahu ay yajtanibahu syirk. Setiap muslim hendaklah menjauhkan diri dari syirik. Dan benteng yang paling agung dari syirik adalah berdoa doa kepada Allah untuk dijauhkan dari syirik sebagaimana doa Ibrahim yang tadi. Kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka biqaulin yudhhibu sigharahu wa kibarahu?" Qultu bala ya Rasulullah. Qala Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini hafalkan. Baca. Mau enggak aku kabarkan kepadamu ucapan kalimat doa yang bisa menghilangkan syirik kecil dan syirik besar? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, katakan oleh Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika wa ana alam, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau, padahal aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan meminta ampunan kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ya, inilah tiga dalil tentang menjauhkan diri dari syirik, dua dari ayat, satu dari hadis. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab kepada Al-Akh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada, silakan dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan juga Anda dapat menelpon langsung di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Gina, tidak disebutkan di mana Ustaz. Saya mau bertanya, di kampung saya Ustaz suka ada acara sedekah laut. Dulu ketika saya masih sekolah, suka ikut menonton acara tersebut. Apakah perbuatan saya dahulu termasuk syirik besar, Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Nyekar ke laut, nyuguh gitu ya, melarungkan sesajian ke laut, mungkin begitu. Apa tujuannya? Tujuannya mungkin memohon perlindungan keselamatan dari penguasa laut. Tapi yang dimaksud penguasa laut bukan Allah. Tapi sesosok majhul yang tidak diketahui asal-usulnya, mungkin awalnya mitos. Dikenal sebagai penguasa laut gitu. Itu perbuatan syirik, ya. Bagaimana hukum menontonnya? Pertama, kalau yang menonton itu meyakini benarnya perbuatan itu, sama-sama mengakui adanya penguasa laut kidul selain Allah, ya termasuk syirik. Mau nonton, mau tidak. Tapi kalau nontonnya itu hanya karena penasaran, karena ingin tahu gitu, apalagi masih kecil belum balik, maka itu tidak termasuk perbuatan syirik. Tapi tidak boleh, ya tidak boleh menonton acara ritual syirik, tidak boleh, karena minimalnya ridho dengan hal itu, maksimalnya bisa mendukung hal itu. Semakin banyak penonton kan semakin percaya diri mereka, ya itu dianggap dukungan. Kalau toh tidak mendukung dengan nonton, diam di sana menunjukkan keriduannya dan tidak diingkari, ya. Tapi kalau hanya berdiam diri dari syirik, tidak sampai kepada perbuatan syirik, ya. Ya semoga yang bertanya tadi tidak sampai kepada meyakini, hanya penasaran ingin tahu aja kayak apa gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan sudah masuk.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Jamaluddin di Garut.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Ini tentang setan yang dibelenggu di bulan suci. Tapi suka ada bisikan-bisikan seperti ya, hiba gitu ya, pokoknya ada yang lainnya. Mau penjelasannya, setan yang mana yang itu, apakah yang itu tidak terbelenggu? Apa bagaimana perbelengguan setan? Ya, mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Baik. Keren. Baik, jazakallahu khairan untuk Bapak. Tafadhal Ustaz.
0: Iya, yang saya tangkap, koreksi ya Bu Lukman kalau salah. Di bulan Ramadan setan dibelenggu gitu. Tapi kan masih ada gangguan. Kadang-kadang ada penampakan, ayah jurik, ada hantu di bulan Ramadan. Iya, ada. Terus apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu? Setan yang mana? Iya. Itu hadis Nabi yang sahih, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa tufidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setan mana yang dibelenggu? Di hadis lain disebut marodatus syayatin, marodatul jin. Setan-setan itu yang dimaksudlah jin-jin durhaka, jin-jin kafir. Itu dibelenggu. Mereka tidak bebas. Dengan rantai besi, iya. Adapun jin-jin muslim, mereka tidak dibelenggu karena mereka harus ibadah. Jin kan harus ibadah sama dengan kita, harus saum. Dan di kalangan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir itu jin yang disebut setan-setan yang dibelenggu. Dalam surah jin dikatakan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Di kalangan muslimnya ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang zalim. Kayak orang aja, kayak manusia. Ada nggak orang muslim tapi jahat? Banyak. Muslim tapi ngerampok, muslim tapi ngejamrot, pasti kejar mati, yang ngejarnya dipidana. Ada nggak yang begitu? Di kalangan manusia ada. Itu muslim bukan yang ngejamrotnya. Mungkin ya, wallahualam, mungkin muslim. Muslim tapi jahat, di kalangan manusia banyak. Apalagi di kalangan jin. Allah menyatakan dalam surah jin, wa inna minnal muslimuna wa minna duna dhalik kunna taraiqa qidada. Berkata para jin, di kalangan kami ada yang soleh, wa minna solihun. Wa minna duna dhalik, ada juga yang tidak soleh alias jahat, fasik, zalim, tapi muslim. Kunna taraiqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi kalangan muslim ada yang muslimnya ahlu sunnah, ada yang muslimnya mu'tazilah, khawarij, ada yang muslimnya syiah, macam-macam itu. Tergantung kemana mereka ngaji. Kalau jinnya mengaji ke kita di sini sama dengan kita. Nah, jin-jin muslim yang fasik banyak. Kalau manusia yang fasik suka berbuat jahat walaupun di bulan Ramadan, apalagi bangsa jin. Jadi yang pertama, kenapa masih ada gangguan? Pertama, adanya jin-jin muslim yang fasik. Gangguannya ya mengajak manusia kepada kesalahan, keburukan seperti manusia. Manusia, ada orang yang mau ngaji, datang kawannya, kita hang out yuk. Kita jalan-jalan di sana ada hiburan dangdutan. Itu ada yang ngajak, dia muslim. Kita mau ngaji diajak ke sana. Enggak ah, enggak punya uang. Saya bayarin. Lapar di sana, saya traktir. Kan gitu untuk menggoda orang. Manusia tuh. Muslim yang menggodanya itu. Apalagi bangsa jin. Mungkin kefasikannya lebih pekat daripada manusia. Nah, jadi yang seperti itu pertama yang mengganggu. Kadang-kadang gangguannya dalam bentuk menampakkan diri. Ada enggak orang di bulan Ramadan jahil? Orang lagi sholat di masjid lempar petasan beledak ada? Ada. Yang nyengit petasan nyengit tenaun. Menyalahkan petasan itu muslim bukan? Muslim. Lempar lari gitu. Ada di beberapa tempat tuh ya. Termasuk jin-jin yang fasik memberikan gangguan walaupun di bulan Ramadan mereka muslim. Mungkin saum, mungkin mereka saum juga, sholat juga, jahil juga. Orang yang jahil itu suka saum, suka sholat, iya, jin juga begitu. Kedua, dosa tidak hanya terjadi karena godaan setan. Orang bisa aja melakukan dosa tanpa diganggu oleh setan hanya karena memiliki karakter buruk pada dirinya. Umpamanya orang memiliki karakter hasad dengki ke tetangga, ke orang tertentu, punya hasad tuh. Itu mah tak harus digoda, hasadnya jalan sendiri. Begitu orang yang dibencinya tiba-tiba beli mobil, tiba-tiba ada promosi jabatan, panas langsung. Langsung gerak sendiri. Cari celah untuk menjatuhkannya. Dia korupsi, gitu tuh. Jadi tanpa harus diganggu oleh setan, karakter buruknya jalan sendiri. Mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, itu jalan. Orang yang sehari-harinya karakternya pemalas, ada azan nanti belum qomat, setelah qomat nanti, belum takbir, setelah takbir nanti, masbuk juga dapat, setelah salam nanti waktu masih ada gitu. Habis waktu duhur, besok juga duhur mah ada lagi. Karakternya di luar Ramadan begitu, pas Ramadan juga sama aja. Karena karakter buruk lalai terhadap kewajiban, tanpa harus digoda oleh setan, itu jalan sendiri ya. Jadi itulah yang dimaksud dibelenggunya setan-setan, maksudnya adalah jin-jin yang kafir. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ahmad Bastian di Tangerang Selatan. Pertanyaannya Ustaz, apakah berziarah ke makam wali-wali dan makam-makam yang dikeramatkan termasuk perbuatan syirik? Dan juga melakukan ritual-ritual tertentu Ustaz yang sering diasosiasikan sebagai pelestarian budaya, apakah juga termasuk perbuatan syirik? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadol Ustaz.
0: Taib barakallahu fiik. Pertama, ziarahnya itu sendiri bagus. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Kenapa Nabi melarang di awalnya? Karena iman kaum muslimin masih tipis. Pas ziarah khawatir terjerumus lagi ke dalam syirik. Maka dilarang. Tapi setelah pindah ke Madinah, imannya kuat, diperintahkan silakan ziarah. Karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Ini bagus, silakan ziarah. Nabi suka ziarah? Suka, diperintahkan oleh Allah. Ada suatu saat Nabi di Aisyah, kemudian tiba-tiba bangun diam-diam, lalu keluar, lalu ke Baqi. Ternyata dipanggil oleh Jibril untuk ke Baqi ziarah, lalu mendoakan para penghuni Baqi. Jadi ziarah bagus, itu yang pertama. Kedua, jadi ziarah tidak syirik, tapi sunnah dan ibadah. Kedua, kalau ziarahnya dalam rangka melakukan ibadah tertentu, itu disebut ziarah religi, wisata religi untuk ibadah, lalu sampai kepada taraf safar yang berat. Ongkos jutaan, bekalnya banyak, sampai berhari-hari atau minimal sehari semalam. namanya syaddur rihal. Maka mengadakan perjalanan ritual untuk ibadah sampai

0: memberatkan diri dilarang kecuali kepada tiga destinasi, tiga tujuan. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila salasatil masajid. Jangan kalian tushaddur rihal. Shaddur rihal itu mengadakan perjalanan sampai berpayah-payah. Kecuali ketiga tempat. Tiga tempat ini ibadah di sana agung. Masjid Al-Haram di Mekah 100.000 kali. Masjid Nabawi di Madinah 1.000 kali. Masjid Al-Aqsa di Palestina 250 kali. Nah itu mah spesial. Ada kekhususan. Silakan walaupun berpayah-payah ke sana. Walaupun uangnya puluhan juta sampai berhari-hari sampai berlelah-lelah. Silakan. Dalam rangka ibadah ya. Adapun umpah selain ketiga itu dalam rangka ibadah maka tidak boleh. Seperti sekarang ziarah ke makam orang-orang soleh. Ibadah bukan untuk ibadah ya. Maka jangan. Kedua, apakah syirik atau tidak? Tergantung apa yang dilakukan di sana. Kalau yang dilakukan di sana hanya mengambil ibroh bahwa kita juga akan mati seperti ini. Lalu mendoakan orang tersebut. Mendoakan ampunan dan rahmat, lalu balik lagi. Bagus. Tapi kalau sampai di sana ternyata minta-minta, wahai wali, wahai syekh, tolong umpamanya lancarkan rezeki saya, sembuhkan penyakit saya, lancarkan jodoh saya. Ah, itu syirik. Karena meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi syirik tidaknya ziarah dilihat dari apa yang dilakukan di sana. Kalau yang dilakukannya ada unsur meminta kepada selain Allah, ya. Tapi kalau yang dilakukan di sana tidak ada unsur meminta, tapi sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke areal pekuburan, membuka sendalnya atau sepatunya, terus berdoa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikumul lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah, kemudian tidak menginjak kuburan, melangkahi atau menduduki, kemudian mendoakan si mayit, setelah itu pulang, bagus. Ibadah tidak mengandung unsur syirik, malah berpahala. Jadi syirik tidaknya tergantung apa yang dilakukan di sana. Wallahu a'lam. Silakan terakhir ya, penyakit pertanyaan akhir.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, orang yang diustadkan di tempat saya Ustaz sering membuat sesaji Ustaz dengan bikin tumpeng dan beberapa benda lain seperti bunga tujuh rupa, kopi pahit dan juga kelapa muda. Pertanyaannya Ustaz, apakah bermakmum sholat kepadanya ini diperbolehkan Ustaz? Dan apakah saya harus sholat sendirian aja di rumah karena beliau ini adalah imam sholat? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Tabarakallahu fik. Kalau nyata-nyata seseorang melakukan perbuatan syirik dan sudah ada yang memperingatkannya, sudah sampai hujah kepadanya tapi dia ngeyel, maka dia tidak boleh lagi dijadikan imam. Cari masjid lain dan jangan sholat sendirian di rumah. Masa sekampung itu cuma satu masjid itu, kan banyak masjid lain. Jadi kalau umpamai imamnya hanya muslim tapi pelaku kebidahan atau pelaku maksiat, lalu jadi imam, selama sholatnya sah untuk dirinya, sah keimamannya, boleh kita bermakmum kepada dia walaupun tidak afdol. Kalau enggak ada lagi, sholatlah di sana. Umpamanya imamnya melakukan kebid'ahan atau melakukan kemaksiatan. Umpamanya dia terlibat judol, pinjol, dan jol-jol yang lainnya. Tapi dia imam sholat. Selama sholatnya benar untuk dirinya, boleh kita bermakmum walaupun tidak afdol. Selama tidak ada imam yang lebih baik. Nggak boleh sholat sendirian di rumah. Penyimpangan yang dilakukan oleh imam di masjid tidak menjadi uzur untuk tidak sholat di masjid itu. Untuk sholat di rumah, enggak. Kalau kesalahan imam, tanggung jawab imam. Nabi SAW menyatakan, A'immatukum yusalluna alaikum fa'idha asabu falakum walahum wa'idha akhtau falakum wa'alayhim. Imam-imam itu memimpin sholat-sholat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Selama dia muslim, walaupun ahli bid'ah atau ahli maksiat. Kebid'ahan dan kemaksiatan tidak mengeluarkan mereka dari keislaman, silakan bermakmum. Kalau tidak ada yang lain. Adapun orang yang sudah melakukan perbuatan syirik atau kufur, lalu jadi imam dan nyata-nyata kekufuran dan syiriknya, maka jangan sampai kita bermakmum di belakangnya, cari masjid yang lain. Kalau memang masjid yang lain enggak ada, ya sudah, sholat tanpa berimam kepada yang musyrik tadi, ya. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa di beberapa kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
12: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
14: Nurun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim.
2: Tilka ayatul kitabil hakim.
1: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
2: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
1: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
2: Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Karim.
1: Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
0: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah oleh-Mu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Wa'id.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.
1: Wa in

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
0: Ya.

0: Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
1: Wa la tus'id khaddaka

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: أَلَمْ

0: جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.
1: وَلَا

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha kaya, maha terpuji.
0: Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw.

0: الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
1: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi as-salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر شهاية سنة.
2: Siapa di antara kalian yang tidak hafal ilmu, hendaklah ia menulisnya.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم.
4: Mutiara Salaf.
5: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
2: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul
5: sallallahu
0: alaihi wasallam.
7: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
8: Al-Qur'an dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
7: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
9: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
10: Abdullah, la tastahzi' bi. Faqultu, la astahzi'u bik. Faakhadahu kullah. فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
2: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun, lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada.' Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, 'Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut, aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak.' Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, 'Wahai hamba Allah, berikan upahku.' Aku menjawab, 'Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu.' Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku.' Aku menjawab, 'Sungguh, aku tidak mengejekmu.' Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul,
5: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam,
11: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
12: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
11: Astajib lakum.
12: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Pada waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, serta agama Nabi kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim alaihi salam, yang hanif, agama yang lurus, Muslim, tunduk patuh, dan tidaklah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik.
2: Dibaca sore satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
3: Apabila kamu ditimpa mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan

0: Kalla. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمتي رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب.

لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم،

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Qutubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
7: Al-Qur'an.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، إخوة الإسلام kaum dangu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyimak program kajian Islam Ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
1: Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para jemaah yang ada di masjid rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar dari Roja, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas poin 109. Memang di situ disebutkan subtemanya adalah larangan untuk berhubungan badan dengan wanita dalam masa iddah. Namun hadis yang dicantumkan ada kelanjutannya yang terkait dengan pembahasan tentang al-ghanimah dan al-fai. Ya. Yaitu hadis Ruwaifi bin Thabit al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Ya. Adapun kelanjutannya, pembahasan kedua di sini dari hadis tersebut adalah tentang ghanimah. Ya, yaitu bunyi hadisnya adalah wala an yabta'a maghnaman hatta yuqsam. Dan tidak boleh itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta ghanimah hingga dibagi. Ya. Apa harta ghanimah itu para jemaah? Harta ghanimah itu adalah harta yang dihasilkan dari tangan-tangan orang kafir melalui peperangan. Ya. Adapun al-fai' itu rampasan tanpa adanya peperangan. Nah, kalau kita berbicara masalah peperangan ya, memang di dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Ya. Malaikat bertanya, engkau menciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah dan melakukan kerusakan alias perang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan ya, yaitu apa, di muka bumi ini khalifah ya. Lalu malaikat bertanya, apakah engkau menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang

ya satu sama lain. Dan pertumpahan darah itu, para jemaah, ada yang hak, ada yang batil, ada yang benar, ada yang salah. Ya. Kalau orang Islam ketika berbicara masalah perang, kesannya negatif. Sementara faktanya, boleh dilihat dari zaman ke zaman, pada detik ini, mereka saling menumpahkan darah. Ya. Rusia sama Ukraina, Amerika sama Iran, ya, dan tidak akan pernah berhenti seperti itu. Namun ketika Islam berbicara masalah perang, kesannya negatif. Benar apa? Seperti yang Allah firmankan di dalam Surat Al-Hujurat, bahwa Allah Ta'ala tidak melarang kalian, la yanhakum anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tusitu ilaihim Allah yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk apa namanya, berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Surat Al-Mutahanah ayat ke-8. Dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, namun di ayat ke-9-nya ya, Allah berfirman, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhahru 'ala ikhrajikum antawallahum wa may tawallahum fa ulaika humud dhalimun. Sesungguhnya Allah melarang ya, kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam agama dan mengusir kalian dari kalian serta mereka menampakkan atas pengusiran untuk apa? Untuk berkawan bersama mereka. Ya, artinya kalau orang itu memerangi maka apa? Boleh diperangi. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 39 dan juga 40. Ya. Udina lilladzina yuqataluna bi'annahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Surat Al-Hajj ayat 39. Diizinkan ya, bagi mereka yang diperangi bahwa mereka itu terdolimi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diarihim biwari haqqin ya illa an yaqulu rabbunallah. Itu orang-orang yang diusir dari negeri mereka tanpa hak kecuali mereka mengatakan, yaitu karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat menunjukkan bolehnya adanya keperangan, diizinkan ketika mereka memerangi. Nah, di dalam peperangan tersebut ya, kemudian ada namanya harta rampasan perang. Ya, disebut dengan ghanimah. Yang ada di dalam hadis ini, wala an yabta'a magnaman hatta yutsam. Tidak boleh ya, menjual harta rampasan perang, ghanimah, sampai dibagi. Ya. Nah, kalau mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi, itu namanya apa? Al-ghulul. Ya, namanya al-ghulul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari nomor 3073,

0: فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. رواه البخاري dari أبي هريرة رضي الله عنه nomor 3073 dan Muslim nomor 1831. Yang artinya Nabi SAW berdiri di depan kami, lalu beliau menyebut Al-Hulul, ya, mengingatkan Al-Hulul. Apa Al-Hulul itu? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya. Dan beliau membesarkan perkara Al-Hulul dan juga perkara itu. Lalu beliau bersabda, sungguh benar-benar akan dikalungkan kelak pada hari kiamat kepada leher seorang dari kalian, yaitu kambing yang punya suara, ya, sugho itu suara kambing, syatun laha sugho, dan juga dikalungkan kepadanya kuda yang punya suara amhamah, itu ngeringkik ketika mau minta makan kuda itu. Dan orang-orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tolong aku. Aku jawab, aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun pada dirimu. Sudah aku sampaikan kepadamu bahwa itu tidak boleh. Ada juga yang dikalungkan kepadanya unta, lahu ruho, yaitu suaranya unta. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tolong saya. Aku katakan, aku tidak punya kuasa sedikit pun. Sudah aku sampaikan. Ya. Wala raqabati shamitun. Shamit juga suara hewan juga ini. Ada juga yang menggantungkan bahkan kain perca, ya, yang bergetar di lehernya. Kain perca. Lalu mengatakan, tolong saya. Aku jawab, aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun, sudah aku sampaikan. Hadis ini sahih Imam Bukhari nomor 3073, Muslim nomor 1831. Apa di sini isinya? Yaitu keterangan dari hadis yang dalam kitab yang kita bahas, yaitu kitab Al-Muharramat poin 109. Dan hadis itu ada di Sahihul Jami' nomor 7654. Ya. Yang isinya apa? Mengambil ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya. Hukumnya berarti apa? Haram. Ini hadis ini dijelaskan, nanti ada yang ngambil kambing, kambingnya digantungkan di lehernya dan kambing itu bersuara. Yang ngambil kuda begitu juga, yang mengambil unta juga sama, bahkan yang mengambil kain perca, kain percanya berkibar-kibar dan ya tahfiku ini bergetar, bergerak, dan semuanya minta pertolongan kepada nabi mengatakan la amliku laka syai'a qad ablaghtuka, aku tidak memiliki kuasa sedikit pun atasmu. Ya, apakah tidak bisa dapat syafaat Nabi? Iya, tapi dengan izin Allah. Berarti kalau sudah begitu tidak dapat izin. Menunjukkan apa? Berat yang namanya Al-Hulul. Ya. Kita bicara peran. Meskipun dalam kenyataannya kaum muslimin, ya, tidak ada yang perang. Kan begitu. Tapi tetap hukumnya ada. Ya. La hijrata ba'dal fath. Walakin jihadun waniyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah yang ada jihad dan niat. Berarti akan ada. Ya. Seperti tanda-tanda hari kiamat apa? Ya. Bahwa antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Nah, budak itu akan ada dengan hasil peperangan. Hadis itu menunjukkan bahwa yang ada jihad tetap akan ada selamanya. Tapi harus dengan apa? Di bawah bendera penguasa yang sah. Itu ya dalam agama Islam. Ini keterangan singkat saja. Supaya orang tidak salah paham. Ketika Islam berbicara jihad, perang, kesannya Islam keras dan seterusnya. Yang ada, yang dilakukan oleh sebagian orang, bukan jihad. Itu fitnah, tarjamah, buat kerusuhan sana sini, bom sana sini. Kenapa? Karena tidak di bawah pemerintahan yang sah. Paham di sini ya. Dan di dalam surat Ali Imran 161, bagi orang yang melakukan hulul, bagaimana tadi penjelasannya? Nabi Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Wahum la yudlamun. Ya. Nabi tidak mungkin beliau melakukan hulul. Al-Imran 161. Barang siapa yang melakukan hulul, yaitu mengambil ghanimah sebelum dibagi, maka akan dibawa kelak pada hari kiamat. Kemudian setiap orang akan dibalas sempurna atas perbuatan mereka, dan mereka tidak sedikit pun didzalimi. Seperti tadi, orang yang mengambil kuda, kuda dilahirkan di kalungan dan berbunyi kuda itu. Ya, orang yang mengambil kambing dilahirkan di kalungan dan dilahirkan berbunyi. Demikian juga dengan unta dan seterusnya. Para jemaah. Ya. Somit itu adalah maknanya ad-dahab, ya. Wal fiddah, emas. Somit. Ya. Wa ala raqabatihi shamitun, ada juga dikalungkan emas dan perak di lehernya. Ini ya. Kemudian ada hadis yang nomor Bukhari nomor 3074 tadi 73, yaitu hadis Abdullah bin Amr. Ada seorang namanya Kirkiroh, dia itu punya tugas dalam perang untuk menjaga perbekalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Kirkiroh ini. Nah, ketika dia meninggal dalam peperangan, dikatakan dia di neraka. Ketika dilihat, dia mengambil, ya, yaitu bakar hulul, mengambil baju. Karena ala Saqalin Nabi sallallahu rajulun yuqalu Kirkiroh famata faqala Rasulullah sallallahu huwa finnar fadhahabu yanduruna ilaih fawajadu aba'atan qad ghallaha, rawahu al-Bukhari nomor 3074. Ada orang yang ditugaskan untuk menjaga perbekalan Nabi ketika perang, namanya dipanggil dengan Kirkiroh. Lalu dia meninggal, Rasulullah SAW bersabda, dia berada di dalam neraka. Para sahabat pun pergi dan melihat kepada dia, ternyata mereka mendapatkan aba'ah, yaitu sepotong baju yang diambil, yang dicuri sebelum apa? Dibagikan. Ya. Gitu. Kemudian, ada hadis, ya, ada Umar bin Khattab, yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 114 dari Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa pada perang Khaybar, yaitu melawan siapa? Yahudi. Para sahabat menyaksikan ada seseorang yang meninggal, lalu mereka mengatakan fulan syahid, fulan syahid. kemudian melihat seseorang meninggal, fulan syahid. Rasulullah SAW mengatakan, aku lihat dia berada di neraka. Karena apa? Burdah atau aba'ah, baju yang diambilnya. Ya. Lama kana yaumu Khaybar, akbala nafarun min sahabatin Nabi SAW. Faqalu fulanun syahid, fulanun syahid. Hatta marru ala rajulin, faqalu fulanun syahid. Faqala Rasulullah SAW, kalla inni ra'aituhu finnar, fi burdatin ghallaha, au aba'atin. Thumma qala Rasulullah SAW, ya ibn al-Khattab, idhab, fanadi finnas, annahu la yadkhulul jannah, illa al-mu'min. Qala, fakharajtu, fanadaitu, alla, ala innahu la yadkhulul jannah, illal mu'minun. Rawahu Muslim nomor 114. Ketika perang Khaybar, ada sebagian dari sahabat-sahabat Nabi SAW mengatakan fulan syahid, ya, mati syahid. Fulan syahid. Hatta hingga mereka melewati seseorang, lalu mereka mengatakan fulan syahid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ingat, sesungguhnya aku melihat fulan ini di api neraka dengan sebab burdah atau aba'ah, baju yang diambil dari apa? Ghanimah yang belum dibagi. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Ibn Khattab, yaitu Umar Ibn Khattab, pergi dan serukan kepada orang-orang, kepada manusia, bahwa sesungguhnya tidak bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Kata Umar, aku kemudian keluar dan menyeru, ingat, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Apakah tadi yang di neraka itu tidak beriman? Ghulul itu merupakan kabirah minal kabair, dosa besar, ya, dosa besar. Sehingga di sini tidak bisa masuk surga kecuali orang beriman, bukan berarti orang tersebut kafir, kecuali memang disaksikan sebagai kafir, ya. Akan tetapi memang orang selain orang beriman ya tidak bisa masuk surga. Man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, mati dalam menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim, yaitu orang yang mati dalam perkara syirik. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kufur pada keimanan, maka gugur semua amalnya, dia termasuk orang yang rugi. Nah, itu semua dalil-dalil menunjukkan bahwa selain orang beriman tidak bisa masuk surga. Amal-amal itu semua sia-sia. Nah, ini para jemaah terkait dengan al-ghanimah. Lantas, bagaimana pembagian ghanimah tersebut? Dalam surat Al-Anfal, pada yang pertama Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war-rasul. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal. Apa al-anfal? Al-ghanimah. Apa al-ghanimah? Harta rampasan perang dari orang yang diambil dari orang kafir dengan sebab perang. Ya. Kalau al-fai', ya, fai' itu bukan dari peperangan. Nanti insyaallah, ya. Nah, kita berbicara ghanimah. Maka ghanimah ini dibagi menjadi lima. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Al-Anfal 41. Ya, Al-Humus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi humusahu walil rasul. Walidil qurba wal yatama wa masakini wa binis sabil in kuntum amantum billah. Wa manzalna ala abadina yawmal furqan yawmal taqul jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Anfal 41. Itu pembagian ghanimah. Ketahuilah bahwa apa yang telah dapatkan dari sesuatu dari ghanimah, maka sesungguhnya untuk Allah dan Rasulnya seperlima. Ya. Untuk Allah dan Rasulnya untuk seperlima. Ya. Apa maksudnya untuk Allah dan Rasulnya seperlima ini para jemaah? Ya Allah dan Rasul tidak perlu. Ya. Itu terserah Allah dan Rasul untuk dibagikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Itu. Termasuk juga diberikan kepada kerabat-kerabat Nabi ya, yang pernah kita bahas di Bulughul Maram. Siapa itu? Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, itu dapat ghanimah. Dan juga diberikan kepada Al-Yatama, anak-anak yatim, Fukoro, Wal-Masakin, orang-orang miskin, Fukoro. Ya. Dan juga ibadah Ibnu Sabil. Ya, sebagaimana tadi dalam surat Al-Anfal ayat 41. Dan hukumnya halal kalau sudah dibagi. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Ya, Al-Anfal 69. Itu bukan pencurian. Bukan perampasan. Bukan perampokan. Bukan. Karena hasil peperangan. Dan itu terjadi pada siapa saja. Betul tidak? Dalam sekarang ada perang nih. Ya, contoh Ukraina sama Rusia. Ketika Rusia mendapatkan helikopternya, Ukraina diambil tidak? Atau dikembalikan, ini punyamu, diambil. Nah masalahnya apa? Kalau Islam berbicara perang, berbicara jihad, selalu ya yang ada dalam benak sebagian orang itu apa? Konotasinya negatif. Ya itu. Sementara yang namanya perang terjadi pada manusia. Bahkan malaikat ya bertanya kepada Allah Ta'ala, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu la qala inni a'lamu ma la ta'lam. Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang senantiasa menumpahkan darah, ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi? Itu para jemaah. Nah, dan Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Menunjukkan bahwa memang tabiat manusia itu suka berperang. Dari zaman ke zaman. Pembunuhan. Bahkan pembunuhan pertama kali terjadi pada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu terjadi. Nah, tapi masalahnya jangan dijadikan sebagai pembenar. Ya. Kenapa? Karena kalau orang bertengkar ya. Allah Ta'ala Nabi bersabda ya. Al-qatil wal maqtul finnar. Ya. Idza iltaqal musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kan harisan ala qatli sahibihi. Rahul Bukhari 6875, Muslim 2888. Kalau ada dua orang Muslim saling berpegang senjata, saif misi pedang, sebagai perwakilan saja, bisa pisau, bisa celurit, bisa pistol, ya, maka apa? Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Aku bertanya, kata Abi Bakrah Nufa'i bin Harith, ya Rasulullah, kalau yang membunuh, ya bagaimana dengan yang terbunuh? Apa kata Nabi? Karena dia punya keinginan kuat untuk membunuh temannya tadi. Ya. Niatnya sama, cuman keduluan. Ya. Nah, ini juga menunjukkan. Menunjukkan apa? Ancaman bagi orang yang berperang, saling membunuh. Ya. Faedah lain tetap masih dapat sifat muslim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Faslihu bainahuma. Kalau dua orang mukmin, atau sekelompok orang mukmin berperang, damaikan keduanya. Ya. Nah, kalau dari orang beriman ketika melakukan peperangan antara orang Islam dan itu fitnah, bukan jihad, fitnah, tentu tidak ada ghanimah di situ. Ya. Ghanimah dihasilkan dari apa? Peperangan dengan orang kufar. Dan kalau kita berbicara masalah peperangan, dalam Islam disebut dengan al-jihad, ya, jihad bisilah, jihad dengan senjata, Maka apa? Kita bicara bukan hal yang aneh, yang asing. Nah, namun tentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi. Tidak semua mengangkat senjata lalu dinamakan jihad. Tidak semua, ya, seperti yang terjadi belakangan ini, bom sana, bom sini, lalu diberi nama jihad. Tentu tidak, ya. Harus dibawa bendera pemimpin kaum muslimin. Ya. Itu. Dan jihad tetap akan ada. Sebagaimana Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniyah. Ya. Wa idza istunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Maksudnya apa? Kalau mau hijrah setelah Fathu Mekah tidak disebut hijrah. Karena hijrah itu dari negeri kafir kepada negerinya kaum muslimin. Ya. Tapi yang ada jihad dan niat, yang ada jihad dan nah, senantiasa akan ada. Wa idza istunfirtum fanfiru. Kalau diminta, ya, wa idza istunfirtum, diminta untuk pergi berperang, pergilah. Nah, berarti apa? Kalau diminta ada yang meminta. Siapa yang meminta? Penguasa. Ya. Negeri muslimin, pemerintah yang sah. Ya, yang berhak untuk dapat baiat yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, tidak berhak untuk dapat baiat al-ma'dum, orang yang tidak punya apa-apa. Siapa yang berhak? Yang memiliki kekuasaan wilayah teritorial dan kekuasaan persenjataan. Nah itu. Apa negeri kaum muslimin itu? Dikumandangkan azan. Apa negeri kaum muslimin itu? Yang mayoritas kaum muslimin. Itu negeri Islam. Para jemaah. Itu definisinya yang disebut oleh para ulama. Ya. Nah oleh karena itu, kalau kita berbicara masalah jihad, tidak bisa ya hanya dilakukan oleh sebagian orang yang dikomandani oleh tokoh-tokoh ya organisasi di bawah tanah atau ormas atau yang lain. Harus penguasa yang sah, yang memiliki kekuasaan teritorial dan kekuasaan persenjataan. Ya. Kenapa perlu disampaikan supaya tidak sampai salah paham kepada sebagian kaum muslimin? Sebab kalau bicara perang dalam agama Islam dengan jihad itu sudah terdengar kengerian, ya, kengerian demi kengerian. Nah, sementara yang namanya perang ya terjadi kapan saja, di mana saja, bahkan detik ini ya belum berhenti itu Rusia sama Ukraina. Ya. Belum berhenti itu Amerika sama Iran, belum berhenti dan selalu akan selalu ada, karena memang tabiat manusia seperti itu. Sampai malaikat bertanya tadi kepada Allah Ta'ala, nah kenapa kalau Islam berbicara tentang perang ya kemudian apa selalu konotasinya negatif, justru ketika dibahas dengan benar, dengan baik, insya Allah tidak akan ada penyalahgunaan yang namanya jihad. Ya. Sehingga provokasi atau propaganda agar mati syahid itu tidak seenaknya jadi pengantin, pakai bom panci, bunuh diri, mati syahid, mati sangit. Ya. Itu para jemaah. Dan Islam tidak seperti itu tentu saja. Nah, ini untuk menjelaskan kepada yang ifrad dan tafrid. Ya. Yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Apa yang ifrad berlebihan? Seperti bom panci. Dikit-dikit pengantin mati syahid. Padahal tidak ada syarat-syarat yang dipenuhi. Apa yang meremehkan? Wah, semua enggak ada sekarang jihad. Islam itu damai, betul. Ya. Tapi bagaimana dengan orang Palestina? Di Gaza. Ya. Diserang secara brutal, dibunuh oleh orang-orang Israel. Itu para jemaah. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak kepada dua pemahaman yang sangat ekstrim, ekstrim kanan atau kiri, ya, banyak diferotasik, berlebihan sama meremehkan. Yang berlebihan ya seperti orang-orang aku jihad, bom sana bom sini, bunuh diri, berlebihan. Yang meremehkan hanya sebagian, oh, nggak ada jihad sama sekali, nggak bisa. Ada, tapi dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah, yang dipahami oleh salafus soleh, dan itu sudah semua jelas. Kalau urusan darah ya dijelaskan, urusan yang ringan ya dalam agama nggak ada yang remeh. Ya. Tapi perkara yang biasa dijelaskan, apalagi masalah jihad, detail Quran dan Sunnah menjelaskan masalah hal tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu pembahasan pada malam hari ini tentang ghanimah, ya, meskipun kita tidak melakukannya, tapi sebagai apa? Sebagai ilmu, ya, bahwa ada yang namanya ghanimah, harta dari rampasan perang, namanya ghanimah, ya, untuk Allah dan Rasul-Nya seperlima. Nah, yang lainnya untuk orang miskin, fuqara, orang ibnu sabil, dan lain sebagainya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan nanti orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, namanya ghulul, itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ada yang ngambil kambing, ada yang mengambil onta, ontanya dikalungkan bersuara, ada yang ngambil emas, perak, dikalungkan di lehernya, seperti itu. Minta tolong sama Nabi, Nabi mengatakan tidak bisa. Ya. Demikian, ya, mudah-mudahan apa yang dibahas pada malam ini tentang ghanimah, minimal ya sedikit ya terkait dengan masalah ghanimah ini. Ya. Dan tadi sudah disebutkan namanya kir-kiroh yang biasa menjaga perbekalan Nabi. Ya, dia meninggal dalam peperangan, ternyata di pada dia ada aba'ah, ya, baju dari ghanimah yang belum dibagi diambil. Ada sahabat mengatakan orang yang mati syahid, pulang syahid, pulang syahid. Lalu lewat seorang pulang syahid, oh dia di neraka. Karena setelah dilihat, dia mengambil ghanimah yang belum dibagi berupa apa? Aba'ah atau burdah, baju para jemaah. Nah, ini untuk bagi kita sebagai ilmu, ya, bagi kita sebagai ilmu. Dengan kita belajar ilmunya itu sendiri, insya Allah dapat manfaat. Yang kita harapkan manfaatnya dapat keberkahan, ya, di mana keberkahan kembali kepada kita, kepada keluarga kita, ya, dengan niat kita yang semoga ditolong dengan keikhlasan Allah Ta'ala, dengan menuntut ilmu, ya. Lalu apa? Ilmu itu keberkah, mengandung keberkahan, ilmu yang bermanfaat, ini para jemaah. Dengan keikhlasan dalam kita menuntut ilmu, harapan kita mendapatkan keberkahan. Yang keberkahan itu mudah-mudahan bisa dirasakan oleh anggota keluarga kita semuanya. Ya, demikian sudah masuk waktu Isya, sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Dango Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktu azan Isya 3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Dango Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat yang lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak solat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak. Waktunya.
2: Tidak peduli dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
2: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul,
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Zadakallahu hirsan walata'.
7: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: تبارك الذي بيده الملك

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan.
1: Tapi yang paling baik amalan.
0: Yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang.
1: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
0: Berlomba-lomba bersaing. Untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
2: Yaqulu ya laitani lam uta kitabi.
0: Walam adri ma hisabiyah.
2: Walam adri ma hisabiyah.
0: Ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan.
0: Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya.
1: Ma aghna anni maliyah.
2: Ma aghna anni maliyah.
0: Halaka anni sultaniyah.
2: Halaka anni. Thank you.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yushriku nabi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: من يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab,
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan Syarah Aqidah Tahawiyah bersama Al-Ustaz Tahmas Faiz Asifuddin fillahullahu taala. Langsung dari Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama beliau. Insyaallah kita akan simak bersama selama kurang lebih 1.5 jam ke depan. Bagi ikhwan dan akhwat fillah, pendengar dan sahabat Roja ingin bertanya perihal pembahasan di kesempatan malam ini, silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung atau melalui pesan chat WhatsApp di nomor 0218236543. Dan kita akan mulai pembahasan dan kajian di kesempatan malam ini kepada Ustadz kami. Persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin, para jamaah, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja di mana saja yang dirahmati Allah. Pembahasan kita masih terkait dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para ulatul umur, para pemimpin. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada pembahasan yang ke-159 yang nanti langsung akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wala nad'u alaihim, kita tidak mendoakan jelek kepada para ulatul umur, kepada para penguasanya kaum muslimin. La yajuzu du'a alaihim, tidak boleh mendoakan buruk kepada para pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Li anna hadza khurujun ma'nawiyyun mithlu al-khuruj 'alaihim bis-silah. Karena ini mendoakan jelek kepada para pemimpin kaum muslimin adalah keluar secara maknawi, melakukan pembangkangan kepada para penguasa kaum muslimin secara maknawi. Seperti halnya melakukan pembangkangan dan pemberontakan dengan pedang kepada para penguasa kaum muslimin. Jadi ketika seseorang mendoakan jelek kepada penguasa kaum muslimin, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mengakui kekuasaannya. Li'annahu la yara wilayatahum. Karena dia tidak mengakui kekuasaan para penguasa. Maka al-wajib ad-du'a ulahum bil huda was-salah. Yang menjadi kewajiban kaum muslimin adalah mendoakan baik, mendoakan para penguasanya supaya mendapatkan hidayah dan supaya menjadi orang-orang soleh. Lad du'a alaihim, tidak mendoakan jelek, tidak mendoakan buruk untuk mereka. Fahadha aslun min usuli ahli sunnati wal jama'ah. Mendoakan kebaikan bagi para penguasa supaya mereka mendapat hidayah dan supaya mereka menjadi orang-orang baik, ini merupakan salah satu pokok di antara pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kesimpulannya, fa'idha ra'aita ahadan yad'u ala wulatil umur fa'alam annahu dhallun fi aqidatih. Jika engkau lihat ada seseorang yang mendoakan jelek kepada para penguasa kaum muslimin, ketahuilah sesungguhnya dia itu sesat di dalam akidahnya. Walaysa ala manhaj salaf, dia tidak menempuh manhaj salaf. Tidak menempuh jalannya para salaf. Para salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi orang yang demikian, yang mendoakan jelek bagi para pemimpin kaum muslimin, berarti dia tersesat dalam akidahnya. Tidak menempuh manhaj salaf. Wa ba'dun nas qad yattakhidhu hadha min babil ghirati wal ghadabi lillahi azza wa jalla. Sebagian orang ada yang menganggap bahwa mendoakan jelek bagi para pemimpin, para penguasa kaum muslimin itu merupakan bentuk ghirah, bentuk pembelaan kepada agama ini, bentuk pembelaan kepada kebenaran, dan bentuk kemarahan demi Allah. Tapi kata Syekh Shalal Fauzan, lakinnaha ghiratun wa ghadabun fi ghairi mahallihima. Akan tapi bentuk pembelaan yang semacam ini, bentuk kemarahan yang seperti ini adalah bentuk pembelaan dan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena akibatnya berbahaya. Li'annahum idza zalu hasalat al-mafasid. Karena kalau para penguasa kaum muslimin lenyap, hilang, tidak ada lagi penguasa bagi kaum muslimin, tidak ada lagi orang-orang Islam yang mempunyai kekuasaan menguasai kaum muslimin, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Mungkin digantikan dengan yang lebih buruk, atau mungkin digantikan dengan orang-orang yang bukan kaum muslimin. Jadi akibatnya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup kaum muslimin. Qala al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, dan beliau meriwayatkan perkataan ini dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau riwayatkan perkataan ini dari Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad mengatakan, "Lau anni a'lamu anna li ta'watan mustajabatan la saraftuha lis sultan." Kalaulah aku tahu bahwa aku memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan arahkan doa ini untuk kebaikan sultan, untuk kebaikan penguasa. Wal Imam Ahmad rahimahullah taala sabara fil mihnah. Imam Ahmad rahimahullah bersabar menghadapi ujian yang sangat berat ketika Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid berkuasa. Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun berkuasa. Al-Ma'mun putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian sepeninggal Harun Ar-Rasyid digantikan oleh Al-Ma'mun. Beliau mulai berkuasa pada tahun 198 Hijriah. Al-Ma'mun mulai berkuasa di Bani Abbas, masa Al-Abbasiyah. Generasi-generasi yang belakangan mulai berkuasa pada tahun 198 Hijriah. Beliau terpengaruh oleh ajaran Mu'tazilah dan mewajibkan semua orang harus mengakui seperti perkataan Mu'tazilah, yaitu harus mengatakan bahwa Al-Quran makhluk dan bukan kalamullah. Al-Quran makhluk. Dan ini menjadi ketentuan negara. Imam Ahmad mulai mendapatkan ujian berat. Karena Imam Ahmad termasuk yang menolak untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau nyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Begitu yang dihadapi Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sampai dengan berlangsungnya tiga kekuasaan. Al-Ma'mun. Kemudian digantikan oleh Al-Mu'tasim Billah. Kemudian digantikan oleh Al-Wathiq Billah. Yang beliau mengalami deraan dan siksaan karena bertahan menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Beliau dipenjara dan menghadapi berbagai macam siksaan selama kurang lebih 32 atau 33 tahun atau 30 tahunan. Menghadapi deraan yang sangat berat. Baru pada zaman Al-Mutawakkil Alallah, penguasa sesudah Al-Wathiq Billah, yang Al-Mutawakkil Alallah adalah khalifah yang cinta kepada sunnah dan cinta kepada ahlu sunnah. Saat itu baru para ulama yang bertahan mempertahankan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk dilepaskan dari penjara. Dan saat itu dinyatakan bahwa pemerintah sudah menyatakan sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Baru para ulama ahlu sunnah mendapatkan kemerdekaan. Jadi Imam Ahmad tetap bersabar mendapatkan ujian yang sangat berat selama 30 tahun kurang lebih. Tapi beliau tidak pernah mendoakan jelek kepada para penguasa yang telah menyiksanya, yang telah memenjarakannya. Walam yathbut anhu annahu da'a alaihim au takallama fihim. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan yang sahih. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa Imam Ahmad pernah mendoakan jelek kepada para penguasa yang telah berbuat kedzaliman kepada Imam Ahmad. Au takallama fihim, dan atau tidak ada riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad menjelek-jelekkan mereka, mencaci maki mereka. Bal sabara, bahkan Imam Ahmad tetap sabar. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari situ Imam Ahmad dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal imam-imam yang sebelumnya juga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena kesabaran menghadapi mihnah, menghadapi ujian yang berat, Imam Ahmad mendapatkan julukan sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tetap sabar. Wa kanatil aqibatu lahu, akibat baiknya akhirnya diterima oleh Imam Ahmad. Beliau tetap tegar mendapatkan gelar sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah bersabar menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Al-aqibah lahu, akibat yang baik diterima oleh Imam Ahmad. Semua ulama hingga sekarang menghormati Imam Ahmad sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadza madhhabu Ahli Sunnati wal Jamaah. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab dalam arti terkait dengan masalah-masalah akidah. Madhab fil aqidah. Inilah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama antara Imam Ahmad dengan imam-imam yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah madhab terkait dengan masalah fikih. Ijtihadiyah, bukan dalam masalah akidah. Falladzina yad'una ala wulati umuril muslimin laisu ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang yang mendoakan buruk kepada para penguasa kaum muslimin bukanlah orang yang berpijak dan berjalan berdasarkan madhab ahli sunnah wal jamaah. Siapapun mereka yang mendoakan buruk kepada para penguasa kaum muslimin, mereka tidak mengikuti madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa kadzalika alladzina la yad'una lahum. Begitu juga tidak termasuk orang yang berpijak pada madhab Ahli Sunnah wal Jamaah orang yang tidak mendoakan kebaikan bagi para penguasa kaum muslimin. Orang yang mendoakan jelek tidak bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga orang yang tidak mau mendoakan baik kepada para wulatul umur, mereka pun bukan berpijak pada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahada alamatun anna indahum inhirafan fi an aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang tidak mau mendoakan baik kepada para wulatul umur, ini satu tanda bahwa mereka memiliki penyimpangan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ini tidak baik menurut mereka. Ini bukan kebenaran menurut mereka. Sehingga mereka tidak mau mendoakan kebaikan kepada wulatul umur. Wa ba'dhuhum yungkir, bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengingkari kepada orang-orang yang mendoakan wulatul umur kebaikan fi khutbatil jum'ah, pada khutbah Jumat. Ada sebagian mereka mengingkari ketika ada khatib. Ketika ada khatib yang mendoakan kebaikan bagi wulatul umur di dalam khutbah Jumat, maka sebagian di antara orang-orang itu ada yang mengingkarinya. Wa yaqulun, mereka berkata, hadhihi mudahana, ini adalah sikap bermanis-manis muka. Ini adalah sikap mencari muka. Hada nifaq, kata mereka, ini adalah kemunafikan. Hada tazalluf, ini adalah menjila. Jadi ketika ada orang mendoakan kebaikan bagi ulatul umur di khutbah Jumat misalnya, maka ini dianggap sebagai mudahana, sikap mencari muka. Ini adalah kemunafikan dan ini adalah sifat menjilat atau sikap menjilat kepada penguasa. Subhanallah. Kata Syekh Shalal Fauzan, subhanallah. Mendoakan kebaikan bagi ulatul umur, hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan manhaj, ini merupakan cara, ini merupakan jalan ahli sunnah wal jamaah. Bal minas sunnati ad-du'a li ulatil umur, bahkan termasuk sunnah. Sunnah Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi ulatul umur, para penguasanya kaum muslimin. Kenapa? Li'annahum idha saluhu au salahu saluhannas au salahannas. Karena mereka ketika para ulatul umur, para penguasa kaum muslimin menjadi penguasa yang saleh, manusia yang menjadi rakyatnya akan menjadi saleh pula. Tatanan masyarakat akan menjadi saleh pula ketika para penguasanya saleh. Jadi ahlus sunnah wal jamaah menginginkan kebaikan. Yang diinginkan oleh para ahlus sunnah wal jamaah adalah kebaikan. Supaya para pemimpinnya menjadi orang-orang soleh. Supaya para pemimpinnya menjadi orang-orang baik. Yang akibatnya nanti adalah kebaikan bagi masyarakat. Fa'anta tad'u lahum bis-salah wal hidayati wal khair. Maka engkau, kata Syekh Shalal Fauzan, engkau doakan mereka untuk menjadi orang-orang soleh, untuk mendapatkan hidayah dan untuk mendapatkan kebaikan. Wa in kana 'indahum syarr fahum madamu 'alal Islam fa 'indahum khair. Kalau pada diri mereka ada keburukan, tapi selama mereka masih berpijak di atas agama Islam ini, maka berarti mereka masih punya kebaikan. Famadamu yahkimuna syara', maka selama mereka masih menjalankan hukum syariat Islam. Wa yuqimuna al-hudud, selama mereka masih menegakkan hukum. Wa yasununa al-aman, dan selama mereka masih memelihara keamanan. Wa yamna'una al-udwan 'anil muslimin, selama mereka masih menghalangi musuh melakukan permusuhan kepada kaum muslimin. Wa yakuffuna al-kuffar 'anhum, dan mereka menahan orang-orang kafir supaya tidak melakukan kejahatan kepada kaum muslimin. Fahada khairun azim, maka ini adalah kebaikan yang besar. Meskipun ada kekurangannya, meskipun ada kekeliruannya, meskipun ada kefasikannya, tapi secara umum masih memelihara keamanan, masih menjaga kesejahteraan untuk kaum muslimin, masih menjaga keamanan bagi kaum muslimin, masih menjaga berjalannya dakwah dengan damai, dengan baik, supaya orang-orang beribadah kepada Allah. Salat masih bebas di mana-mana. Masjid-masjid bisa bebas di mana-mana. Masih banyak pengajian di mana-mana. Ini artinya masih banyak kebaikan pada diri mereka, pada diri para penguasa. فَيُدْعَ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ, maka perlu didoakan kebaikan untuk mereka. karena ini semuanya. Karena menjaga supaya kondisi tetap aman, kondisi tetap kondusif. Jadi tidak terjadi banyak huru-hara, tidak banyak terjadi kekacauan. Maka para pemimpin perlu didoakan dengan doa yang baik. Dan doa itu merupakan senjata kaum muslimin untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tidak bisa mengingatkan secara lisan. Tidak bisa mengingatkan, tidak punya akses untuk mengingatkan. Tapi dengan doa, doa itu adalah sesuatu yang sangat baik dan paling bagus, kesempatan yang paling punya kita, yang paling kita miliki adalah doa, mendoakan kebaikan untuk mereka. وَمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْفِسْقِ فَهَذَا إِثْمُهُ عَلَيْهِمْ. Kalau mereka punya kemaksiatan, kalau mereka melakukan kefasikan, dosanya ada pada mereka, tidak pada masyarakat. Karena kaum muslimin itu di samping ingin mendapatkan kedamaian di dunia, yang paling penting bagi mereka adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berjuang di dunia ini kalau tidak diridhoi oleh Allah? Mengapa tidak diridhoi? Karena menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari tuntunan yang telah difahami dan dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW, para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kalau mereka melakukan kemaksiatan, dosanya pada mereka. Kalau mereka melakukan kefasikan, dosanya pada mereka. Kalau kaum muslimin punya akses mengingatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, maka hendaknya itu dilakukan. Kalau tidak punya akses, berdoa, mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah membukakan hati mereka. Semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang soleh, punya semangat untuk membela dakwah, untuk membela kaum muslimin, untuk menjaga ketentraman dan keamanan negara. Walakin indahum khairun a'zam. Tapi kalaupun mereka punya kefasikan dan kemaksiatan, mereka mempunyai kebaikan yang lebih besar. Adanya mereka sebagai pemimpin dan penguasa kaum muslimin, itu ada kebaikan yang lebih besar daripada kemaksiatan dan kefasikan yang mereka lakukan. Wa yud'a lahum bil istiqamah was-salah. Dan perlu didoakan untuk mereka supaya mereka tetap istiqamah, supaya mereka menjadi orang-orang saleh. Fahadha madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Amma madhhabu ahli dhalal wa ahli jahl fayarawna hadha minal mudahanah wat tazalluf. Adapun madhabnya orang-orang yang tersesat jalannya, adapun jalannya orang-orang yang bodoh, maka mereka berpandangan bahwa sikap seperti ini, tidak mau mendoakan jelek kepada para penguasa kaum muslimin, bahkan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, ini dianggapnya sikap menjilat dan ingin mencari muka. Wala yad'una lahum, mereka ahlul bid'ah, ahlul dalal, dan orang-orang yang bodoh itu tidak mau mendoakan kebaikan untuk para penguasanya. Bal yad'una alaihim, bahkan mereka mendoakan jelek. Mudah-mudahan mudyar, mudah-mudahan cepat mati, mudah-mudahan, dengan doa-doa yang jelek. Padahal ketika ganti pemimpin belum tentu lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kalau begitu nanti akan terus-menerus dijangkiti oleh doa-doa yang jelek. Berdoalah yang baik. Seperti kata Imam Ahmad, kalau saja saya punya doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah, niscaya doa itu aku akan gunakan untuk mendoakan para pemimpin menjadi para pemimpin yang baik, yang soleh. Wal ghirah laisat fid du'a alaihim. Semangat membela kebenaran bukan dengan mendoakan jelek kepada mereka, kepada para penguasa kaum muslimin. Fa in kunta turidul khair, kalau kamu menginginkan kebaikan, kalau benar-benar kita menghendaki kebaikan bagi tatanan masyarakat, bagi sebuah negeri, fad'u lahum bis-salahi wal khair, doakanlah mereka supaya menjadi orang soleh. Doakanlah mereka supaya mereka menjadi orang yang baik. Doakan dengan kebaikan. Doakan dengan doa yang baik. Fallahu qadirun ala hidayatihim. Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Yang memberikan hidayah bukan kita. Walaupun kita ingatkan kalau Allah tidak memberikan hidayah, tetap saja tidak akan ada hidayah itu. Kita berjuang mati-matian untuk membela kebenaran, untuk menegakkan al-haq, kemudian mencaci maki para penguasanya, kemudian mendoakan jelek kepada para penguasanya, kritiknya disampaikan terbuka. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tetap tidak akan ada hidayah itu kepada mereka. Tapi kalau kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT, menginginkan kebaikan, maka Allah akan mendengar doanya orang-orang yang ikhlas. Doanya orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan, doakanlah para penguasa dengan doa yang baik. Karena Allah Maha Kuasa

Atau yang muncul adalah kritikan-kritikan, belum pernah mencoba mendoakan yang baik untuk mereka. Fahalya ista anta min hidayatihim, apakah engkau putus asa mengharapkan kebaikan untuk mereka, mengharapkan hidayah untuk mereka? Hadza qunutun min rahmatillah, dan ini termasuk putus asa mengharapkan rahmat Allah. Sudah salah juga, ini termasuk golongannya orang-orang yang putus asa mengharapkan rahmat Allah. Wa aidon, putus asa mengharapkan rahmat Allah itu bukan jalannya orang-orang mukmin, tapi itu hanya menimpa orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Wa aidon, demikian juga addu'a lahum minan nasiha, mendoakan baik untuk para penguasa kaum muslimin termasuk nasihat. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Beliau mengulang 3 kali, agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qal lillah, nasihat bagi Allah. Artinya nasihat bagi Allah adalah semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Hatinya bersih, karena an-nushu artinya bersih. Bersih hatinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Wali kitabihi, bersih hatinya untuk menjalankan kitabullah. Ini nasihat bagi kitabullah. Nasihat bagi Allah artinya bersih hatinya menjalankan ketetapan-ketetapan Allah. Nasihat untuk kitabullah, bersih hatinya untuk mengikuti kitabullah. Wali rasulihi, bersih hatinya, nasihat untuk Rasulullah artinya bersih hatinya, ikhlas mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wali a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat kepada imam-imamnya kaum muslimin. Artinya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin, para penguasanya kaum muslimin. Mengikuti petunjuk Rasulullah dan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ammatihim, dan juga nasihat kepada para awamnya kaum muslimin. Muslimin. Jadi ad-dinun nasiha untuk siapa? Untuk kitabullah. Untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah Subhanahu wa taala, untuk para penguasanya kaum mukminin, kaum muslimin, dan untuk awamnya, untuk umat Islam seluruhnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallaq di dalam Kitabul Iman. Bab qaulin Nabi SAW, ad-dinu an-nasiha wa li rasulihi, ad-dinu an-nasiha lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman, dalam kitab sahihnya. Bab sabda Nabi SAW, ad-dinu an-nasiha, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi a'immatul muslimin, dan bagi awamnya kaum muslimin. Secara mu'allak. Secara mu'allak artinya beliau tidak menyebutkan sanadnya. Tapi Imam Muslim menyebutkan sanadnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Fahada aslun azimun yajibu tanabbuh lahu. Ini adalah pokok yang besar, yang agung, prinsip yang agung, yang wajib kita untuk memperhatikannya. Wa bi khassah fi hadhihi al-azminah, terutama di zaman-zaman belakangan ini, di mana banyak sekali fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena syahwat ingin kaya, akhirnya kita terperosok dalam fitnah syahwat.
karena banyaknya subuh.

0: Syubhat melalui medsos, maka kita terpengaruh dengan syubhat itu. Bergeser pengertian perjuangan yang benar. Dari yang benar menuju kepada perjuangan yang salah. Jadi kita perlu waspada, terutama di zaman-zaman belakangan ini, kita perlu tetap istiqomah, berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu manhajnya para salafus salih, radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang 160 mengatakan, wala nanzi'u yadan min ta'atihim. Kita tidak melepaskan ketaatan, tidak lepas tangan dari ketaatan mereka. Tidak melepaskan tangan untuk mentaati mereka. Artinya kita tetap teguh untuk tetap mentaati para penguasa kaum muslimin. Hadza ta'kidun lima sabaq. Ini merupakan penegasan bagi penjelasan terdahulu. Hatta walau hasala minhum dhulmun wa jawrun wa ma'asin wa kabair dunasyirk. Meskipun mereka melakukan kezaliman. Yani mereka para penguasa melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar yang bukan kemusyrikan. Jadi tetap mentaati mereka. Fa innana la nanzi'u yadan min ta'atihim. Kita tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Tetap mentaati mereka. Wala nakhruju 'alaihim wala na'sihim. Kita tidak melakukan pemberontakan terhadap mereka, tidak melakukan perlawanan terhadap mereka, dan tidak maksiat, tidak durhaka kepada mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul, dan kepada ulil amri minkum, kepada para penguasa di antara kamu, di antara kamu wahai kaum muslimin. Jadi kita tetap taat dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Bal nujahidu ma'ahum, bahkan kita berjihad bersama mereka. Berjihad bersama-sama mereka, bergandengan tangan dengan mereka, berjihad melawan musuh. Wa nashhadul juma'a wal jama'at wal a'yada ma'ahum, dan kita menghadiri sholat Jumat, sholat jama'at, sholat jama'ah, dan sholat id bersama mereka. Jadi kita menghadiri sholat Jumat, menghadiri sholat-sholat jamaah, menghadiri hari-hari raya bersama dengan mereka. Min ajli, untuk apa? Min ajli istima'i kalimatil muslimin. Dalam rangka untuk mempersatukan kalimatnya kaum muslimin. Udah ikuti aja. Sholat Jumat bersama mereka, sholat jamaah bersama mereka, dan sholat-sholat hari raya bersama-sama dengan mereka. Untuk apa? Menjaga keutuhan kesatuan kaum muslimin. Kalau tidak seperti ini, maka yang terjadi adalah perpecahan. Apapun alasannya, itu akan menimbulkan perpecahan. Berikutnya, masalah yang 161. Wa nara ta'atahum, kata Imam Tahawi, nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah ma lam ya'muru bima'siyah. Dan kita berpandangan mentaati para penguasa kaum muslimin termasuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla, merupakan satu kewajiban. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini prinsip yang besar, agung. Kita perhatikan masalah ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kepada ulil amri di antara kalian. Fallahu amara bi ta'ati ulati umur bi ta'ati ulati al-amri minal muslimin. Maka Allah memerintahkan supaya mentaati ulatul amri, para penguasa yang memegang urusan yang mereka terdiri dari kaum muslimin. Allah perintahkan supaya mentaati para penguasa kaum muslimin. Ammal kafir fala ta'ata lahu 'alal muslimin. Adapun orang kafir, maka tidak ada ketaatan kepada orang kafir bagi kaum muslimin. Tapi enggak boleh mengkafirkan orang kalau tidak ada bukti nyata. Kalau aslinya seseorang muslim, tertulis di ID card-nya, KTP-nya, tertulis muslim, maka tidak boleh kita menyatakan dia kafir tanpa bukti nas yang jelas atau bukti-bukti nyata yang menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Islam. Gak bisa sembarangan seperti itu. Dan kalaupun penguasa itu orang kafir, benar-benar asli kafir, maka tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam hal ini. Intinya kalau orang kafir memang tidak ada ketaatan bagi kaum muslimin. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk kaum mukminin. Tidak ada jalan untuk orang-orang mukmin mentaati orang-orang kafir. Li'annahu qal, karena Allah berfirman, wa ulil amri minkum. Dan orang yang pegang urusan kekuasaan yang itu terdiri dari kalian, wahai kaum muslimin, yakni al-muslimin. Minkum minal muslimin. Mereka terdiri dari kaum muslimin. Fatajibu ta'atuhum illa idza amaru bima'siyatin. Maka wajib untuk mentaati mereka, penguasanya kaum muslimin, yang mereka adalah orang muslim. Illa idza amaru, kecuali jika mereka memerintahkan maksiat. Fa innaha la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Maka sebenarnya tidak ada ketaatan kepada satu makhluk, kepada siapapun, dalam bermaksiat kepada Allah. Hatta kepada khalifah. Khalifah misalnya Abu Bakar As-Siddiq umpamanya. Khalifah memerintahkan kepada maksiat, juga tidak ada ketaatan kepada khalifah yang memerintahkan kepada kemaksiatan. Apalagi kepada khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin zaman ini. Kalau dia memerintahkan kemaksiatan, maka tidak mentaati perintah yang maksiat itu. Fala tuti'hu fi tilkal maksiyah, maka jangan engkau taati dalam perintah yang maksiat itu. Lakin laisal ma'na an takhruja 'alaihi. Tapi maknanya ketika tidak mentaati perintah yang maksiat itu, bukan berarti boleh melakukan perlawanan kepadanya. Bukan berarti melakukan pembangkangan kepada penguasa muslim. Wa tanzi'at ta'ata mutlaqan, atau melepaskan ketaatan mutlak. Enggak boleh. Tidak berarti seperti itu, tidak mentaati secara total, itu enggak. Yang tidak ditaati hanya perintah maksiatnya. Orang tua juga begitu, orang tua sendiri. Ketika memerintahkan kita melakukan kemaksiatan, jangan dituruti perintahnya maksiat. Tapi bukan berarti kehilangan birrul walidain. Tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi perintahnya yang maksiat, memaksa kita melakukan kemaksiatan, apalagi kemusyrikan, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Birrul walidain, tetap. Demikian juga kaitannya dengan para penguasa kaum muslimin. Wa athi'hu fi ma adaha, taati dia selain yang maksiat. Mimma laisa bi maksiatin, yang bukan merupakan kemaksiatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah yang diakui ma'ruf. Ma'ruf yang dinyatakan baik menurut syariat. Atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Ma'ruf itu adalah yang dinyatakan baik oleh syariat, oleh nas, atau yang tidak bertentangan. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati. Kita doakan mereka dengan doa soleh, dengan kesolehan, wal mu'afat, dan doa supaya para pemimpin diselamatkan jasmaninya maupun rohaninya. Diselamatkan jasmaninya maupun rohaninya. Nad'ullaha ayyarji'ahum ilal haq. Kita mendoakan supaya menjadi orang soleh mereka. Maksudnya kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan mereka, para penguasa, menuju al-haq. Jadi mari kita berusaha, kalau misalnya ada ratusan ribu orang soleh, mendoakan agar pemimpinnya menjadi soleh, insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh, yang menjaga ketentraman, bukan menebarkan persoalan-persoalan baru yang tidak jelas juntrungnya. Wa yusahih ma indahum minal khata, supaya Allah meluruskan kesalahan mereka. Kesalahan yang ada pada mereka dijadikan menjadi sahih, menjadi lurus. Nad'u lahum bis-salah, kita doakan mereka supaya menjadi orang soleh. Li'anna salahahum salahun lil muslimin. Karena ketika mereka menjadi baik, itu berarti kebaikan bagi kaum muslimin. Kalau mereka menjadi baik, kebaikan bagi kaum muslimin. Wa hidayatahum hidayatun lil muslimin. Dan karena hidayah bagi mereka adalah hidayah bagi kaum muslimin. Karena mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, itu berarti kebaikan. Hidayah naf'ahum yata'adda li ghairihim. Manfaat mereka itu menular kepada orang lain. Ketika mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, manfaatnya tidak hanya untuk diri pribadi mereka, tapi untuk masyarakat, untuk orang lain. Fa anta in ta'auta lahum ta'auta lil muslimin. Maka artinya kalau kamu mendoakan baik untuk mereka, artinya kamu mendoakan baik untuk kaum muslimin. Bisa dipahami kan ya? Kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, artinya kita mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Kalau mereka menjadi orang-orang yang tertib, tertata, menjadi orang yang jujur, diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang jujur, akhirnya manfaat ini dirasakan oleh kaum muslimin. Nah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas penjelasan dan syarah yang disampaikan berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin dan mendoakan kebaikan. Kami berikan kesempatan kepada pemirsa dan pendengar sahabat Roja di mana saja berada untuk memiliki pertanyaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, silakan disampaikan via telepon 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, izin Ustaz kami sampaikan pertanyaan terlebih dahulu dari pesan chat WhatsApp.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Adakah ketentuan di dalam syariat terkait dengan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, kriteria secara khusus dan karakteristik yang memang wajib untuk mentaatinya dan diperbolehkan bagi selain yang tersebut dari ciri-ciri tersebut tidak ditaati dalam hal-hal yang dianggap merupakan suatu kezaliman. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Ya, yang pertama tentu yang ideal para pemimpin kaum muslimin itu seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar ibn Abdul Aziz. Itu yang ideal. Tapi dalam hal dengan kewajiban kita terkait dengan taat kepada pemimpin, maka yang penting para pemimpin itu adalah Muslim. Jadi yang penting pemimpin itu adalah Muslim. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Imam Ahmad mendapatkan mihnah, mendapatkan ujian yang sangat berat dari para khalifah. Khalifah itu terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah dan bahkan menjadikan pernyataan bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah menjadi ketetapan negara. Dan kata Imam Ahmad dan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk, itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Terus para penguasa waktu itu, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah, semuanya menyatakan dan menangkap serta mendera orang-orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bukankah ini kekafiran? Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Imam Ahmad tetap bersabar dan tetap taat menjalankan ketetapan-ketetapan yang bukan maksiat. Tidak melakukan pemberontakan. Tidak melakukan pembangkangan. Dan bahkan ketika Imam Ahmad ada seseorang di antara ulama atau di antara orang-orang sejawatnya yang mengatakan kepada Imam Ahmad untuk apa kita tidak melakukan pemberontakan saja? Kata Imam Ahmad, enggak. Enggak. Jadi ukurannya adalah selama pemimpin itu Muslim, entah itu fasik atau tidak fasik, yang idealnya tidak fasik. Yang idealnya jujur. Idealnya yang dicintai oleh semua masyarakat. Tapi ketika tidak ada yang ideal, misalnya ada kefasikan, ada kemaksiatan, ada pelanggaran, itu tetap saja kita diperintahkan untuk mentaati para pemimpin. Wallahu a'lam bishawab.
0: Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik. Pertanyaan kembali kami angkat dari pesan chat WhatsApp, beberapa pertanyaan yang sama yang digabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akidah Ahlussunnah mentaati pemimpin kaum muslimin, apakah itu cakupannya pemimpin yang tertinggi, dalam hal ini presiden, atau dalam skup wilayah yang kecil juga termasuk ke dalam bagian mentaati, seperti pada tingkat RT dan RW? Bagaimana kalau tingkat yang kecil, dalam skup yang kecil ini, pemimpinnya adalah seorang kafir, Ustaz? Apakah tetap wajib mentaati? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Yang paling pertama kan pemimpin itu pemimpin negara. Terus kemudian pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Selama itu menjalankan kepemimpinan negara, ya kita harus mengikuti. Kalau kebetulan kafir, itu biasanya kan dipilih oleh masyarakat. Ya, yang terbawah itu misalnya dipilih oleh masyarakat atau ditunjuk oleh, kalau yang terbawah itu kebelon kafir, ya dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Nanti tetap saja yang dilakukan adalah yang baik. Yang dilakukan adalah keputusan-keputusan atasannya yang muslim. Itu begitu. Jadi kita lihatlah itu masalah seperti itu antara maslahat dan madarat. Jadi hal-hal yang nanti misalnya menjalankan atau memerintahkan hal-hal yang bertentangan, ya tetap saja kita tidak mau. Ya tidak mau. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang bijak. Yang tidak menimbulkan persoalan. Apalagi misalnya skupnya hanya misalnya skup wilayah kecil tertentu. Ya jadi bisa saja itu apa istilahnya kedepannya lagi supaya tidak yang supaya kedepannya itu yang muslim saja betapapun keislamannya, tapi supaya kedepannya yang Islam saja. Dan tidak usah terlalu dalam mencampuri urusan-urusan seperti itu, karena kadang-kadang apa yang kita pikir maslahat ternyata tidak maslahat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Jazakumullah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawaban, dan semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan kita semua. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz. Ada sejumlah pandangan dari para aktivis dakwah di dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, di antaranya mengganti pemimpin yang berbuat zalim, kemudian masuk ke dalam parlemen, menyuarakan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi mungkar melalui parlemen, dan hal yang lainnya. Bagaimanakah pandangan secara syariat yang sahih, yang benar, sesuai dengan tuntunan sunnah di dalam merubah keadaan dan kondisi pemimpin, dan siasat syariah seperti apa yang sesuai dengan tuntunan syariat ahlu sunnah. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Ya, pertama, ketika kita ingin melakukan perbaikan, kita tidak mengorbankan diri tergerus dari kebaikan. Jadi jangan kita seperti lilin. Ya, lilin itu ingin menerangi sekitarnya, tapi dirinya terbakar. Ini harus diwaspadai yang seperti itu. Jadi saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, cobalah pelajari petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarah Nabi, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adakah mereka melakukan hal-hal seperti itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya dengan dakwah pernah ditawari harta. Pernah ditawari mau istri yang seperti apa. Pernah ditawari jabatan, kedudukan seperti apa. Karena masyarakat Quraisy dahulu sangat percaya seandainya dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, itu akan beres semua urusan. Tapi tujuan Nabi Muhammad SAW itu bukan untuk menciptakan hal seperti itu. Bukan untuk kedudukan. Bukan untuk kedudukan, tapi adalah mendakwahkan kalimat La ilaha illallah. Nabi, orang yang terpercaya di kalangan masyarakat Quraisy, ketika beliau menyatakan kalimat La ilaha illallah, langsung orang-orang yang menolak itu menolak. Tidak mau lagi mengikuti Nabi SAW, padahal beliau sangat dipercaya. Sekarang kita cuma bertanya, sebenarnya tujuan kita itu ingin agar dakwah ini berkembang di kalangan masyarakat, atau sebenarnya kita mau kedudukan? Kalau ingin berdakwah dan supaya dakwah ini berkah, ikuti jalan Nabi SAW, jalan para sahabat. Imam Malik pernah menyatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah ila bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik kondisi akhir dari umat ini, tidak akan baik kondisi umat ini di zaman akhir kecuali dengan berdasarkan apa yang telah menjadikan baik pada generasi umat pertama. Jadi kita ikuti wahyu Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nam sajaza kalau khair atas nasihat dan juga jawabannya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pembahasan sebelum beberapa pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akidah Ahlussunnah yang meyakini melihat wajah Allah di surga itu mencakup seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin, baik yang pertama masuk ke dalam surga maupun mereka yang akhir terakhir masuk ke dalam surga memiliki kesempatan yang sama untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, atau ada sebagian yang terhijab atau tertutup dan tidak bisa melihatnya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Semua kaum mukminin ketika mereka masuk surga semuanya akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali. Semua kaum mukminin pasti masuk surga. Semua orang yang beriman pasti masuk surga, meskipun mungkin di antara mereka karena kemaksiatannya itu harus disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, tapi ketika mereka masuk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
0: Jazakallah khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kajian cara memilih seorang pemimpin, namun jarang mendengar kajian atau edukasi berkaitan dengan cara mengganti pemimpin yang zalim. Bagaimanakah kaidah-kaidah Islam dalam hal ini, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
1: Kita itu mau memilih pemimpin dulu atau kita ingin menjadi baik dulu? Kalau kita tidak tahu siapa orang yang baik dari orang yang tidak baik, tidak bisa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, bagaimana kita walaupun kriteria itu kita buat, tapi kalau misalnya nanti akan terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang baik dan siapa yang tidak baik, apa kita tidak lebih baik kita belajar agama dulu, kita dakwah dulu, kita perbaiki diri kita dulu, kemudian kita ajak orang lain untuk menjadi orang yang baik. Kalau gitu nanti kita terjebak pada hal-hal yang tidak menjadi kepentingan kita. Jadi seperti itu. Nanti pembahasan tentang itu ada pembahasan tentang itu, tapi dalam konteksnya dengan kita sekarang ini, nanti kita terjebak pada mikir tentang kriteria, diskusi tentang kriteria siapa yang baik, kemudian setelah kita temukan kriterianya, siapa yang memenuhi kriteria ini, kan jadinya nggak selesai-selesai. Akhirnya terjebak pada tanda kutip politik praktis. Wallahualam.
0: Nah, jazakallahu khair atas pencerahan dan jawaban. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pertimbangan utama dalam sikap bersabar terhadap kezaliman pemimpin ini, Ustaz? Apakah pertimbangan dari sisi kemaslahatan dan kemudaratannya, atau ini suatu bentuk ta'budiyah, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Ya, kalau enggak saya salah tangkap, maksudnya ketaatan kepada para pemimpin meskipun melakukan kezaliman, apakah ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah? Iya, itu merupakan ibadah kepada Allah karena mentaati pemimpin yang muslim siapapun dia, termasuk orang yang fasik dan orang yang zalim, itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah maksud dari pertanyaannya itu jawabannya demikian. Allah a'lam.
0: Jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah memahami ayat terkait dengan permintaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk diangkat dan dijadikan sebagai bendahara negara. Apakah ini menunjukkan diperbolehkannya seorang muslim untuk menduduki atau meminta satu jabatan tertentu di dalam parlemen atau di dalam suatu daulah negara? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Coba diperhatikan ayat-ayat yang terkait dengan masalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ketika raja bermimpi dan kemudian mimpinya ditafsirkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam, raja tertarik. Kemudian menawari Yusuf kedudukan yang teguh. Jadi yang nawari siapa? Raja. Raja yang nawari. Raja Mesir, Al-Malik. Menawari untuk Yusuf dekat dengan raja dan akan diberi kedudukan yang teguh. Saat itu Yusuf mengatakan bahwa beri saya kekuasaan untuk mengurus yang terkait dengan pertanahan dan hasil bumi. Jadi bukan Yusuf meminta jabatan, tapi ketika ditawari oleh raja, maka Yusuf menjawab, kalau saya diberi kewenangan, saya lebih baik ditugaskan di sini, karena saya akan mampu untuk melaksanakannya. Jadi itu yang ada. Coba dilihat lagi ayat-ayat yang terkait dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Nanti akan ditemukan jawaban itu, Allah alam. Dan itu yang dinyatakan oleh para ulama.
0: Jazakallah khairan barakallahu fiik. Kami angkat kembali sejumlah pertanyaan terkait dengan makna habasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasan terkait dengan hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa walaupun hamba sahaya. Ya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa akan datang pemerintah atau penguasa yang memang dari kalangan budak sesuai dengan hadis yang termaktub di dalam sejumlah kitab-kitab hadis? Mohon nasihatnya.
1: Yang pertama misalnya adalah hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in kana wa in abdun habasyi, meskipun dia adalah budak Habasyah. Bahkan ada hadis yang menjelaskan tentang meskipun pemimpin itu adalah budak Habasyah yang kepalanya seperti zabib. Zabib itu kismis ya, dan mengering mungkin karena rambutnya itu rambut orang Ethiopia ya, seperti itu. Artinya secara kriteria tidak boleh, artinya tidak boleh ada pemimpin yang seperti itu. Para ulama menyebutkan, pertama ini untuk menegaskan meskipun dipimpin oleh seorang bekas budak atau budak yang menjadi pemimpin, maka tetap rakyat harus tunduk kalau dia sah menjadi pemimpin. Yang kedua, kalau misalnya budak itu ternyata adalah bukan pemimpin tertinggi. Ada penafsiran, artinya kemungkinan ada budak yang menjadi atau bekas budak yang menjadi pemimpin tapi bukan pemimpin tertinggi. Maka tetap harus ditaati seperti Ibnu Abza. Ibnu Abza dalam riwayat Muslim yang diserai tugas oleh Al-Harith ya, Al-Harith yang waktu itu sebagai pemimpin Mekah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang keluar dari Mekah menitipkan Mekah untuk diurus oleh seorang bekas budak namanya Ibnu Abza. Tapi beliau ini hafal Quran dan menguasai ilmu faraid. Jadi Kalau kemungkinan mungkin saja, terutama yang bukan pemimpin tertinggi. Kalaupun toh kemungkinan dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang itu bekas budak, maka tetap saja kewajiban kaum muslimin harus mentaati dia ketika dia sudah menjadi pemimpin yang sah, meskipun caranya adalah dengan cara yang tidak benar. Cara dia memperoleh kepemimpinan itu dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau sudah sah dia diangkat menjadi pemimpin, maka kaum muslimin wajib mentaatinya dalam hal-hal yang bukan maksiat. Allah alam.
0: Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya sebagai ibu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Masih kami angkat selanjutnya Ustaz pertanyaan yang masuk melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dan pemahaman terkait dengan sejumlah syubhat yang disampaikan oleh para aktivis dakwah. Di mana mereka berdalil dengan tidak berbaiatnya Hussein kepada Yazid bin Muawiyah, melihat ketidakcakapan dan tidak layaknya Yazid sebagai penguasa muslim pada saat itu, dan ini menjadi hujah dan dalil bolehnya kita tidak mentaati pemerintah. Dalil yang kedua yang disampaikan adalah ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ini merupakan dalil bolehnya kita meminta kekhilafahan. Mohon pencerahan dan pemahaman yang benar terkait dengan dua dalil tersebut. Jazakallah khair, Ustaz.
1: Yang pertama, seandainya itu benar yang terjadi pada Yazid ibnu Muawiyah, itu tidak menjadi dalil. Tidak menjadi dalil, karena dalil itu adalah kitab sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Ketika ada sahabat yang berijtihad, maka ijtihad para sahabat bukan dalil. Bukan dalil. Jadi jangan menjadikan itu sebagai dalil. Karena itu ijtihad. Yang kedua tentang ayat, ya wa'adallahu alladzina amanu wa'amilus shalihat la yastakhlifannahum. Dijadikan dalil apa tadi? Memohon supaya ada khalifah itu, atau berusaha untuk menegakkan khalifah begitu. Itu adalah janji dari Allah SWT. Jika orang-orang beriman dan beramal saleh, maka nanti akan diteguhkan mereka oleh Allah SWT. Akan diangkat di antara mereka seorang pemimpin yang sesuai, dan itu adalah janji Allah SWT. Jadi jangan dibalik ayat itu. Ciptakanlah khalifah yang baik, kemudian nanti kamu akan menjadi orang beriman dan beramal soleh. Bukan begitu. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita pelajari iman itu apa, amal soleh itu apa. Bukan potong kompas. Beriman itu apa? Apakah iman kita sudah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman atau tidak? Amal soleh itu difahami sebagai bagian dari iman atau tidak? Kemudian bagaimana kita mengamalkannya? Jalankan itu. Bukan sendirian. Tularkan kepada orang lain. Dalam surat Al-Asri disebutkan Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi as-sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling ingat-mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat-mengingatkan dalam kesabaran. Bentuk pribadi dulu supaya beriman, dan kemudian secara khusus dia harus mengamalkan amal-amal soleh. Disebutnya iman dan amal soleh di sini bukan berarti amal soleh bukan termasuk iman. Tapi maksudnya karena orang kadang-kadang memahami iman itu tanpa amal soleh. Makanya di sini disebutkan secara khusus oleh Allah bahwa perlu amal soleh. Meskipun amal soleh itu merupakan bagian dari iman, tapi disebutkan secara khusus di sini untuk menegaskan supaya orang benar-benar mengamalkan amal soleh. Bukan mengamalkan soleh, mengamalkan amal soleh hanya dalam teori, bukan, tapi laksanakan. Itu bentuk pribadi seperti itu. Kemudian tularkan kepada orang lain dengan firman-Nya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi sabr. Saling ingat mengingatkan dalam al-haq dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Ini jadi kita bentuk masyarakat dari diri kita dulu, keluarga, tetangga, sanak, famili, handetolan, kemudian kita dakwah ke masyarakat. Sampaikan ini. Supaya orang-orang menjadi orang yang beriman, beramal soleh, menjadi orang-orang yang baik. Nanti kalau ini sudah benar-benar dilaksanakan dan terjadi, Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Dan itu janji dari Allah SWT. Jangan dibalik. Bentuk pemimpin dulu, bentuk khalifah dulu, khilafah Islamiyah, itu kan cuma nama. Hakikatnya enggak ada. Nama khilafah Islamiyah kita bentuk. Yang membentuknya bukan orang-orang yang benar-benar memahami al-iman dan amal soleh. Jadi jangan dibalik. Justru beriman dan beramal soleh dulu. Tidak syirik. Itu bentuk dulu. Baru kemudian Allah akan memenuhi janjinya. Wallahualam.
0: Nah, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Demikian sebagai pencerahan bagi yang bertanya dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Apakah keyakinan terhadap azab kubur dan nikmat kubur merupakan akidah yang disepakati dan ijma oleh para ulama atau ada khilaf di dalamnya? Karena sebagian duat mengatakan ini merupakan permasalahan khilafiyah yang tidak boleh diyakini benar dan salahnya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Itu masalah akidah yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau disebut ada masalah khilaf, memang ada yang pendapatnya berbeda dengan ini. Itu masalah keyakinan. Masalah nikmat dan siksa kubur itu yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Nabi memerintahkan supaya kita mohon perlindungan dari siksa kubur. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi an-nar. Jadi kalau itu bukan masalah akidah, Nabi tidak akan memerintahkan kita untuk berdoa. Untuk apa kita berdoa supaya dihindarkan dari adzabul qabr kalau itu tidak ada atau tidak mesti ada? Jadi justru itu merupakan masalah akidah. Ada adab kubur, ada nikmat kubur, maka kita minta nikmat kubur dan kita minta dihindarkan dari siksa kubur. Ada orang yang berselisih pendapat dengan ini, tapi itu menyalahi apa yang ada dalam hadis. Nah, Allah alam.
0: Jazakumullah khair wa barakallahu fik. Semoga banyak pencerahan bagi yang bertanya dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan syubhat pemilihan pemimpin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi syubhat yang mengatakan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin yang terpilih sesuai dengan manhajun nubuwah di dalam pemilihan oleh majlis syura, yaitu dari kalangan para ahli ilmu. Adapun yang terpilih tidak sesuai dengan tarikat Rasul, sebagaimana yang kita dapati di akhir zaman, maka tidak ada kewajiban terkait dengan ketaatan dan juga mendengar kepada penguasa. Dan bagaimana syubhat yang mengatakan sebagian salafiyun menerima, mengakui, tidak mengakui proses, akan tapi menerima hasil daripada proses yang dianggap salah tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Ya, tadi yang disebutkan itu adalah pemahaman yang bertentangan dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah, siapapun yang menjadi pemimpin dengan proses, dengan cara apapun, kalau sah menjadi pemimpin, maka dia harus ditaati. Itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Dan ketika proses tidak sesuai dengan yang semestinya, nah sekarang ada proses yang sesuai dengan semestinya, ada. Apa ada sekarang itu proses yang sesuai dengan semestinya mengikuti ketentuan-ketentuan sunnah Nabi? Enggak ada. Nah terus kalau begitu enggak ada pemimpin yang diakui. Kalau begitu akan kacau dunia ini kalau mengikuti pemahaman dia seperti itu. Jadi sekalipun seorang pemimpin diangkat tidak melalui proses yang benar, umpamanya dengan kudeta, umpamanya dengan cara-cara yang tidak islami, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam manhaj nubuwah, yang benar, kalau sudah resmi dan diangkat menjadi pemimpin yang sah, maka harus ditaati. Itu adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jelas ya. Jadi itulah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Setiap pemimpin yang sah diperoleh dengan cara apapun, meskipun dengan kecurangan sekalipun, kalau itu sudah sah menjadi pemimpin, maka wajib untuk ditaati. Dan tidak boleh melakukan pembangkangan kepada pemimpin yang sudah sah. Itu madhab ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini.
0: Jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullah. Jika ada dua orang calon pemimpin, Ustaz, adapun yang pertama berilmu dan bertakwa secara zahir, akan tapi kurang atau tidak cakap dalam leadership dan kurang pandai bergaul. Yang kedua tidak lebih baik dari orang pertama dari sisi agama, memiliki kelemahan dari sisi agama, akan tapi memiliki jiwa leadership. Manakah yang layak untuk kemudian kita utamakan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Iya, ini kalau kita melihat fakta di lapangan susah. Ngerti ilmu agama, kurang bergaul, sampai di mana pengetahuannya tentang agamanya? Betulkah dia lebih pandai dalam hal agama dari yang satunya lagi? Betulkah yang satunya lagi itu lebih pandai dari, lebih bodoh dari yang lainnya? Tapi memiliki jiwa leadership. Intinya kita perlu mempertimbangkan siasah syar'iyah. Kita perlu mempertimbangkan siasah syar'iyah. Jadi, tapi kita tidak bisa untuk menetapkan. Tapi ini cuma sekedar teori ya, artinya menjawab dari pertanyaan. Seandainya yang kedua itu dari sisi ilmu agama kurang, terus kemudian juga mungkin lebih tidak taat daripada yang pertama, tapi ketika yang kedua itu jadi pemimpin itu akan bisa menimbulkan maslahat yang lebih besar daripada yang pertama, ya kalau menurut teori siasar syariah seperti ini ya, maslahatnya yang kedua, meskipun yang pertama itu ahli agama, alim misalnya, hafal Quran, tapi ketika dia dipilih malah mungkin sebentar, sebulan atau dua bulan lalu digulingkan lagi misalnya. Kan jadi, tapi yang seperti ini dalam praktek itu memang sulit di lapangan. Sulit di lapangan yang seperti itu. Jadi kalau secara teori, kalau kita mengikuti siasat syariah yang maslahat tentunya, maslahat bagi umat sekalian. Daripada nanti terjadi hal-hal yang sebentar-sebentar ganti, sebentar-sebentar ada bentrokan-bentrokan, ya meskipun kurang ilmu agamanya, meskipun dia kurang bertakwa, tapi kemudian ternyata lebih maslahat. Ya tentu yang kedua, tapi sekali lagi kalau saya sulit untuk membuat penilaian seperti itu. karena kita juga tidak pernah tahu hakikatnya persis orang per orang calon itu. Jadi seperti itu kalau bagi saya sih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya yang bermanfaat. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz sebagai ikhtitam kesimpulan kajian. Kami persilahkan Ustaz.
1: Ya, para hadirin, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, marilah kita istiqomah mengikuti manhaj as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, karena manhaj ini adalah jalan keselamatan. Jalan ini, manhaj ini merupakan jalan keluar yang sesungguhnya bagi muslim dari segala macam fitnah, terutama fitnah syubhat dan fitnah kesesatan. Di hadapan kita ada kehidupan sesudah dunia ini. Kita lebih baik selamat di akhiratnya, meskipun mungkin mengalami persoalan-persoalan di dunia. Kita berusaha untuk ikut serta menjaga kedamaian dunia dengan cara mengikuti manhaj salaf. Kemudian yang paling penting bagi kita adalah selamat kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kalau tidak selamat di kehidupan akhirat, maka kita akan mengalami kesengsaraan yang lebih panjang daripada kesengsaraan di dunia ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Jazakallah khair kami sampaikan. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin. Hafizakallahu ta'ala atas keluangan waktu, pembahasan, dan juga beberapa nasihat jawaban yang disampaikan dalam sesi soal jawab. Semoga ini bermanfaat bagi para pemirsa dan pendengar dan bagi yang menyimak. Dan insya Allah kita akan sambung kembali Ustaz di kesempatan Jumat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, insya Allah kajian akan kita lanjutkan dalam pembahasan-pembahasan dari Syarah Aqidah Tahawiyah di kesempatan Jumat yang akan datang. Semoga kajian ini bermanfaat. Dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Anda bisa sampaikan kembali pada kajian Syarah Aqidah Tahawiyah di Jumat yang akan datang, insya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khair pada seluruh tim kru yang bertugas di Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo dan juga kepada seluruh ikhwah dan akhwat fil yang menyimak, semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, ilmu yang bermanfaat dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kami undur diri dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu

0: فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
1: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Hayatul dunia illa lahu wa la'ib.
3: الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, "Tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan, walau sekali."
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Apabila kamu ditimpa buruk, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulah an i'budullah wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam program kajian Islam ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca kitab yang baru. Setelah sebelumnya, Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh, kita telah menyelesaikan membaca kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah taala mulai hari ini 29 Safar 1440 Hijriah, hari Rabu, kita mulai membaca kitab yang diberi judul oleh penulisnya, yaitu Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Risalah penting untuk kaum muslimah. Kita singkat, risalah penting untuk kaum muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Dan sebelum kita membaca, saya ingin menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, yaitu biografi sedikit tentang penulis. Sedikit biografi tentang penulis dari kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Kemudian yang kedua, yaitu sedikit penjelasan secara umum tentang kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Adapun biografi penulis, beliau adalah Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dan Asy-Syaikh Abdul Razzaq adalah anak dari seorang ahli hadis di kota Madinah, disebut sebagai Muhaddithul Madinah, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallah ta'ala dilahirkan pada tanggal 22 dari bulan Dzulqa'dah 1382. Berarti kalau seandainya kita sekarang di tahun 1440, maka 1382 berarti umur beliau sekitar 58 tahun. Umur beliau sekitar 58 tahun. Kemudian beliau dilahirkan di kota Zulfi, Anan Arab Saudi, dan sekarang beliau tinggal di kota Madinah An-Nabawiyah. Adapun beliau kegiatannya sekarang adalah berdakwah, kemudian menulis kitab, kemudian menjadi guru besar akidah di Masjid Nabawi Asy-Syarif, yang sebelumnya beliau adalah termasuk baik itu S1 ataupun pasca sarjana di Universitas Islam Madinah. Dan beliau adalah profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah, yaitu Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Kemudian di antaranya juga adalah Tahdzib. Saya sebutkan beberapa kitab beliau, di antaranya itu Fadailu Yaumi Arafah, kemudian Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, keutamaan-keutamaan hari Arafah, 10 kaedah dalam pensucian diri, min wasaya salaf, dari wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda, Bawa'isul khalaf khalas minal dhunub, kemudian Bawa'isul khalas minal dhunub, yaitu kiat-kiat agar terlepas dari dosa, ta'liqah ala syarhis sunnah lil muzani, catatan atas kitab syarhus sunnah yang tulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, kemudian doa-doanya para nabi, kemudian Raka'izu fi tarbiyatil abna, prinsip-prinsip dalam mendidik anak, kemudian Syarhu al-Qasidah al-Ha'iyah, Syarah Qasidah al-Ha'iyah, kemudian Tajdidul Iman, dan kemudian Rasailu Tahummu al-Mar'ah al-Muslimah, risalah penting kaum muslimah, untuk kaum muslimah, kemudian Al-Umur al-Mu'inah ala sabri ala adha al-khalq, perkara-perkara yang menolong agar bersabar atas gangguan orang-orang. Kemudian syarhud durus al-muhimmah li'amatil ummah, syarah penjelasan penting pelajaran-pelajaran untuk umat Islam. Kemudian al-rabihah, kemudian perdagangan-perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian min ma'alimit tauhid, termasuk dari prinsip-prinsip tauhid. Kemudian kitab wajah syahr Ramadan, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh yang pernah yang ditulis oleh beliau. Dan beliau sekarang berdiam di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam kebaikan, memberkahi ilmu beliau dan juga keluarga beliau serta harta beliau. Adapun secara pribadi, saya pernah duduk mengkaji bersama beliau beberapa kitab, di antaranya yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang waktu itu beliau kaji di hari Kamis subuh di Masjid Kampus Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian juga kitab-kitab yang lain, dan juga beliau adalah salah satu dosen kita waktu itu di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab yang kita baca ini, Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan, muqaddimatul majmu', muqaddimah, kumpulan dari risalah penting untuk muslimah. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah dan secukupnya dan seluruhnya. Salawat dan salam atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas para kerabatnya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadihi thalathu rasail takhussul mar'ah al-muslimah. Ini adalah tiga risalah yang khusus untuk muslimah. Wa tahummuha fi amri diniha, dan bermanfaat sangat penting di dalam perkara agamanya. Tiga, berarti di dalam kitab ini terdapat tiga risalah penting untuk kaum muslimah. Yang pertama yaitu takrimul mar Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Adapun risalah yang kedua, mau'idhatun nisa, nasihat-nasihat untuk wanita, untuk para wanita. Kemudian risalah yang ketiga, sifatuz zaujah as-salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Maka ketika beliau mengatakan fahadhi thalathu rasaila takhussul mar'ah al-muslimah, ini adalah tiga risalah yang khusus untuk kaum muslimah. Wa tahummuha fi amri diniha, dan penting baginya dalam perkara agamanya. Wa sabilu sa'adatiha fi dunyaha wa ukhraha, dan jalan kebahagiaan untuknya di dunianya dan di akhiratnya. Sabaqa an tubi'at kulla wahidatin minha mufradatan ghair marrah, telah dicetak setiap dari risalah ini secara tersendiri dalam beberapa kali cetakan. Waqad raghaba ba'dul afadil fi tabi'iha fi hadzal majmu', dan sebagian orang-orang yang mulia menginginkan untuk mencetaknya di dalam bentuk satu buku sekaligus, yaitu buku risalah-risalah ini dikumpulkan menjadi satu. Risalah pemuliaan Islam terhadap wanita, nasihat untuk para wanita, sifat-sifat wanita yang salihah. Likauniha fi babin wahid. Disebabkan karena tiga risalah ini dalam satu bab. Wa yukammilu ba'daha ba'dan. Dan sebagiannya melengkapi untuk sebagian yang lain. Kemudian Syekh mengatakan, wa as'alullah an yu'ziman naf'a biha wal barakah innahu sami'un qarib. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membesarkan manfaat dengan risalah-risalah ini dan juga membesarkan berkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha menjawab semua doa. Ahibati hafizakumullah taala, itulah tadi muqaddimah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Sekarang kita mulai membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah. Risalah penting pertama untuk muslimah adalah pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kalau saya katakan penulis, berarti beliau adalah Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala. Dan sebagai pengetahuan, tadi terlupa, bahwa beliau, Syekh Abdul Razak, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu murid ayah beliau, bapak beliau sendiri. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Ali Nasir Faqihi rahimahullah. Kemudian Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Itu adalah ulama-ulama besar yang merupakan guru-guru dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada risalah pertama, risalah penting untuk muslimah. Yaitu risalah ini diberi judul oleh penulisnya adalah Takrimul Islam lil Mar'ah. Penting pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya adalah bertabarukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dengan mengambil berkah nama Allah Subhanahu wa taala, saya menulis atau saya membaca. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam penulisan surat, kemudian penulisan buku. Ini semua adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau senantiasa menulis surat dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menulis surat kepada kaisar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, jadi tidak mengapa seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan, di awal penulisan. Baik. Akan tetapi ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fahuwa abtar. Yang artinya setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka dia adalah terputus. Ya, saya bacakan hadisnya, kullu kalamin aw amrin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Setiap perkataan atau perkara yang penting tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia adalah terputus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini terdapat lafadz-lafadz yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalamnya cacat. Terdapat di dalamnya cacat. Yang pertama yaitu lemahnya perawi dalam hadis ini yang bernama Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman seorang perawi yang menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal mungkarul hadithi jiddan. Dia hadisnya sangat mungkar sekali. Kemudian Qurrah bin Abdurrahman menurut Imam Yahya Ibn Ma'in dha'iful hadith. Hadisnya lemah. Kemudian kata Imam Abu Zur'ah tentang Qurrah ibn Abdurrahman, al-hadith allati yarwiha manakir. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman adalah hadis-hadis yang mungkar. Kemudian yang kedua, cacat yang kedua bahwasanya ini adalah mursal, artinya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mursal min aqsamil dha'if, termasuk dari bagian hadis, macam-macam hadis yang lemah. Ya, jadi ini mursal ya. Ini adalah mursal. Makanya hadis ini dilemahkan oleh Az-Zailai di dalam kitab Takhrijul Kasyaf. Kemudian juga dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Irwaul Ghalil. Kemudian juga dilemahkan oleh para peneliti kitab Musnad Imam Ahmad di dalam cetakan Muassasah Risalah. Dan sebagian ulama hadis mensahihkan hadis ini. Di antaranya yaitu Imam Nawawi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Ibnu Daqiqil Aid, kemudian Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadisnya adalah hadis yang lemah kata Imam Ibn Baz rahimahullahu taala al-hadith ja'a al-hadith min tariqain aw akthar inda Ibn Hibban wa ghairihi wa qad dha'afahu ba'd ahli al-ilm wal aqrab annahu min babil hasan li ghairihi. Dan hadis ini datang dari dua riwayat atau lebih di dalam kitab sahih Imam Ibn Hibban dan selainnya dan dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, hadis ini adalah hadis yang hasan karena penguat lainnya. Maka wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang maknanya di maknanya benar dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala telah memulai Al-Qur'an dengan ucapan bismillah. Nabi Sulaiman alaihi salam memulai penulisan suratnya kepada Ratu Saba dengan ucapan bismillah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah datang dari Sulaiman dan sesungguhnya dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat-suratnya kepada Kaisar, kepada Heraklius dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan alhamdulillah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan ahli fikih bersepakat tentang disyariatkannya bismillah, mengucapkannya bismillah dalam segala perkara yang penting. Disebutkan di dalam kitab ensiklopedia ahli fikih, ittafaqa aktsarul fuqaha ala anna at-tasmiyah masyru'atun li kulli amrin dhibal ibadatan aw ghairaha. Para ahli fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan dalam setiap perkara yang penting, baik ibadah ataupun selain ibadah yang praktis. Maka ketika Syekh penulis Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala menyebutkan bismillah, maka ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillah alladhi akmala lana ad-din, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita. Menyempurnakan agama kita itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yaitu Al-Maidah ayat 3, hari ini kusempurnakan bagi kalian agamaku dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis hafizahullah mengatakan wa atamma alaina ni'mah, dan Allah telah menyempurnakan atas kita terhadap kita nikmat. Wa ja'ala ummatana ummatal Islam khairu ummah, dan Allah telah menjadikan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat kita, umat Islam, sebagai sebaik-baik umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Surat Ali Imran, surat

Nabi mengajari umat Islam. Sebagaimana contohnya dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara kali mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Wabatha fina rasulan minna. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Yatlu alaina ayatih wa yuzakkina. Ia membacakan terhadap kita ayat-ayat Allah dan mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, bahwasanya al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Kita baca tafsiran dari al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah, al-hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Dan para ulama tafsir banyak sekali menyebutkan tafsiran-tafsiran dari al-hikmah. Kalau kita buka di dalam beberapa tafsir, maka al-hikmah di sini maksudnya adalah bisa ad-din, agama, bisa as-sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa al-Islam, agama Islam, dan semisalnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wassalatu wassalam ala man bu'itha rahmatan lil alamin. Yang artinya semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rasul, sebagai rasul yang kami utus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa qudwatan lil alamin, dan juga sebagai suri tauladan bagi alam semesta. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Wa mahajjatan lis-salikin, dan juga sebagai hujjah bagi orang-orang yang berjalan menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hujjah di hadapan orang-orang yang di hadapan seluruh manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa manusia kecuali akan setelah diutus seorang rasul, ya, seorang rasul, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengazab sebelum mereka mengutus, saya ulangi, kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul, kami tidak mengazab, menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan seorang

0: Rasul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hujjah atas manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 165. Nanti manusia tidak bisa mengelak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 165, rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Nah, ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu wa mahajjatan lis-salikin, bahwasanya rasul-rasul itu adalah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia membantah Allah nanti di hari kiamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Dan juga semoga salawat dan salam atas keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya seluruhnya. Nah, amma ba'du, penulis kemudian mengatakan, amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah untuk orang Arab. Istilah untuk orang Arab bahwa apa saja yang akan diucapkan setelah ini tidak ada urusannya dengan sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu istilah untuk memutuskan perkataan dari sebelumnya. Amma ba'du, dan biasanya setelah amma ba'du selalu fa. Makanya di sini penulis Syekh Al-Allamah Profesor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan, fa inna ni'matallahi ala 'abdihi al-muslimi 'azimah, sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar. Wa minnatuhu 'alaihi kabiratun bihidayatihi ila hadzal din al-'azim, dan pemberian Allah atas hambanya sangat besar dengan diberikannya petunjuk olehnya kepada agama Islam yang agung ini. Dinil Islam, agama Islam. Dinillah alladhi irtadahu li'ibadih, yaitu agama Allah yang Allah telah rela untuk hamba-hambanya. Wa kammalahu lahum, dan Allah telah menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Wala yaqbalu minhum dinan siwahu, Allah tidak akan menerima dari mereka amalan apapun, agama apapun selain agama Islam. Kemudian baru setelah itu penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala menyebutkan dalil-dalil. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah, saya ingin menegaskan di sini apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan bahwa nikmat Allah atas hambanya sangatlah besar. Bahkan tidak bisa dihitung nikmat tersebut. Nikmat tersebut tidak bisa dihitung sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat seperti ini di sebutkan oleh Allah dalam dua surat, yaitu surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Ini memang menunjukkan bahwasanya nikmat Allah sangatlah besar. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk agama ini adalah nikmat keislaman. Karena kalau seandainya bukan karena Islam, maka niscaya kita akan menjadi binatang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa manusia kalau seandainya tanpa Islam, maka niscaya dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat 178 dulu, man yahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk. Petunjuk yang paling terbesar adalah petunjuk agama Islam. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Wa laqad dzara'na li jahannama. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kathiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adhal, ulaika humul ghafilun. Yang artinya, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan kalau kita buka kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang tulis oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa beliau mengatakan kullu matlubin ni'matun min Allah. Setiap yang diinginkan manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menginginkan makan untuk menghilangkan lapar. Kita menginginkan minum untuk menghilangkan lapar, menghilangkan haus. Akan tetapi di sana terdapat nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat makan dan minum, yaitu nikmat agama. Nikmat agama ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis tadi mengatakan sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar, dan pemberiannya atas hambanya yang muslim sangatlah agung, yaitu dengan pemberian petunjuk kepadanya untuk beragama Islam yang agung ini, agama Islam yang diridhai oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang telah disempurnakan oleh Allah untuk mereka, dan Allah tidak menerima dari mereka agama apapun selain agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan, yaqulullahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Baru setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kesempurnakan atas kalian nikmatku, dan ku ridai Islam sebagai agama. Surah Al-Maidah ayat 3. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna dan tidak diperlukan tambahan serta pengurangan. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Man za'ama fil Islami yara bid'atan yaraha hasan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang mengklaim di dalam agama Islam ada sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah mengkhianati, sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalahnya, terhadap risalahnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan ku rela bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, wa yaqulu ta'ala innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling Allah ridai adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. أحبتي حفظكم الله تعالى، ayat ini surat Ali Imran ayat 85 menyebutkan bahwa siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, siapa saja yang mencari Islam sebagai syariat, sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya. Ya, tidak akan diterima. Lan di sini menunjukkan kepada peniadaan, tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal selain dengan amalan yang diajarkan dalam agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Atau yang maksudnya adalah orang yang beramal dan berakidah selain dengan akidahnya Islam maka tidak akan diterima darinya. Kemudian penulis menyebutkan ayat selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asya wa ja'al ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Yang artinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintakan kepada mereka iman dan menghiasinya di dalam hati-hati mereka dan membencikan kepada mereka kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk karunia dari Allah dan nikmat serta, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang tidak akan diterima kecuali dengan agama Islam tersebut. Taib. Kemudian penulis mengatakan, innahu ad-din alladhi aslahallahu bihil aqaid wal akhlaq. Sesungguhnya dialah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah-akidah dan akhlak-akhlak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah, akhlak dan akhlak-akhlak. Dengan datangnya Islam, Islam memperbaiki akidah yang rusak dari kaum kafir Quraisy dan juga manusia-manusia lainnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Wa aslaha bihil hayata dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dengan agama Islam kehidupan dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi dhahiral mar'i wa batinah. Dan dengan agama Islam Allah Subhanahu wa taala memperindah lahiriah seseorang dan juga hati seseorang. Wa khallasa bihi kulla man i'tanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengannya setiap yang berpegang teguh kepadanya, memeluknya, ya, dari kotoran-kotoran kebatilan. Wa mahawir radhilah, dan juga tempat-tempat kehinaan. Wa munzalaqatil inhiraf wadh-dhalal, dan terpelincirnya, dan juga tempat-tempat terpelincirnya penyimpangan dan juga kesesatan. Innahu ad-dinul qawim. Sesungguhnya dia adalah agama yang lurus, al-muhkam, yang tegas, ghayatul ihkam fi ahdafihi wa maqasidihi. Al-muhkam yaitu yang baik dengan sebenar-benar kebaikan di dalam tujuannya dan juga maksud-maksudnya. Wa fi hidayatihi wa dalalatihi wa fi nihayatihi wa thamaratihi. Dan juga di dalam petunjuk-petunjuknya, juga di dalam akhir-akhirnya dan juga dalam buah-buahnya. Akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Yang artinya kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya dan jujur adanya seluruhnya. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa ihsan. Dan hukum-hukum Allah seluruhnya adalah keadilan dan juga kebaikan. Fama umira bi syai'in faqala al-aqlu. Maka tidaklah diperintahkan sesuatu atau tidaklah ia memerintahkan sesuatu, faqala al-aqlu, kecuali akal akan berkata, laitahu naha anhu wala naha an syai', faqala al-aql, laitahu amara bih, wala ahalla syai'an, faqala al-aql, laitahu harrama, wala harrama syai'an, faqala al-aql, laitahu abaha, wala mi'tiqattu ilmun sahihun yanqusu syai'an min akhbarihi al-azimah, wala hukmun salim yubtilu syai'an min ahkamihi al-qawimah. Yang artinya, seluruh kabar-kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya, dan juga dibenarkan. Dan hukum-hukumnya seluruhnya adalah adil dan juga perbuatan ihsan. Maka apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akal berkata. Alangkah indahnya kalau seandainya ia melarang sesuatu, dan tidaklah kemudian ia melarang sesuatu kemudian akal berkata, alangkah indahnya kalau seandainya ia memerintahkan sesuatu, dan tidaklah kemudian dihalalkan sesuatu kecuali akal berkata, alangkah indahnya diharamkan, dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali akal berkata, alangkah indahnya yang membolehkannya. Walam ya'ti qattun ilmun sahih yang khusus syai'an min akhbaril azimah. Dan belum ada ilmu yang sahih yang mengurangi sedikit pun dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat agung. Wala hukmun salimun yubtilu syai'an min ahkamihil qawimah. Tidak ada hukum yang selamat yang membatalkan sesuatu apapun dari hukum-hukum yang lurus. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah, penulis tadi penulis menjelaskan kepada kita tentang indahnya agama Islam ini. Ya, indahnya agama Islam yang mana menyelamatkan seseorang dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, memperindah kehidupan seseorang baik lahiriahnya ataupun perkara batiniahnya, kemudian mensucikan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang dia pegang atau yang batil. Maka Islam datang untuk semuanya itu. Innahu ad-din al-azim alladhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Sesungguhnya dia adalah agama yang agung yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. As-sidqu syi'aruhu wal-'adlu madaruhu wal-haqqu qiwamuhu والرحمه روحه وغايته الخير قرينه والصلاح والاصلاح جماله واعماله والهدى والرشد زاده من تركه وترك الاهتداء به رحلت له انه العقيده القويمه واعماله الجليله والاخلاق العاليه النبيله وحلت محلها اوهام العقول وتفاهت الاراء وسيء الأعمال ورذيل الأخلاق. Artinya, sesungguhnya dia adalah jalan agama yang agung yang ia memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jujur adalah syiarnya, adil adalah sumbernya, dan kebenaran adalah tiangnya, dan rahmat adalah ruhnya, dan kebaikan adalah teman dekatnya, teman dekat dari agama Islam ini. Kebaikan dan perbaikan adalah kebagusannya dan juga amalannya. Dan petunjuk serta kebaikan adalah tambahannya. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan siapa yang meninggalkan mengambil petunjuk darinya, maka dia akan menyimpang dari akidah yang lurus, dari amalan yang baik, dari akhlak yang indah. dan akan digantikan tempatnya pada pada awhamul uqud, yaitu pada akal-akal yang bingung. Watafahatil ara, dan pendapat-pendapat yang rendahan. Wasayyil amal, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Waradhilul akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang rendahan. Ini sekali lagi Syekh menjelaskan tentang indahnya agama Islam. Walihada fa inna a'zama karamatin yanaluhal abdu al-hidayah lihadad din azim. Oleh sebab itulah karamah yang paling besar bagi seorang hamba di dunia adalah al-hidayah, yaitu al-hidayah. Karamah yang paling besar yang didapati oleh manusia adalah hidayah, petunjuk untuk beragama Islam yang agung ini. Dan memberikan petunjuk untuk berpegang teguh kepadanya, dan memberikan petunjuk untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan waliltizam bidalalatihi wa irsyadatihi, dan berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuknya dan juga arahan-arahannya. Kemudian penulis mengatakan wal bu'du tam wal hadharul kamil min kulli ma yunha ma yanha wa yuhadziru min, dan al bu'du tam, yaitu kesempatan yang sempurna dan peringatan yang sempurna seseorang menjauhi apa saja yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali hadha ad-din al-'azim wa jamalihi takrimu lil mar'ah al-muslimah, dan termasuk dari kesempurnaan agama yang agung ini dan juga keindahan agama yang agung ini adalah pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Wasiyanatuhu laha, dan menjaganya untuk terjaga kesuciannya. Wa inayatuhu bihuquqiha, dan memperhatikan hak-haknya perempuan. Wa mana'ahu min zulmiha wal i'tida' alaiha, dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala ataupun agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan berbuat buruk terhadapnya. Aw istighlalu dha'fiha, atau mencari-cari kelemahannya, au nahwi dzalik, ataupun juga selainnya. Wa ja'ala laha fi nafsiha wa liman ta'ishu ma'ahum min adh-dhawabit al-'azimah, dan Allah dan agama Islam menjadikan bagi diri perempuan dan juga bagi siapa yang ia hidup bersama manusia berupa kaedah-kaedah yang agung, wattaujihat al-hakimah, dan penyuluhan-penyuluhan yang penuh kebijaksanaan, wal irsyadat al-qawimah, dan juga petunjuk-petunjuk yang lurus, ma yuhaqqiqu laha hayatan hani'ah, yang menyempurnakan untuknya kehidupan yang baik, pemaisyatan sawiyah, dan juga kehidupan yang sempurna, wa anasan wa sa'adatan fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan serta ketentraman di dunia dan di akhirat. Ini semua menunjukkan bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama Islam ini agama sangat bermanfaat untuk kaum muslimah secara khusus menjaga kesuciannya, memperhatikan hak-haknya, kemudian agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan memusuhi para perempuan, kemudian juga agama Islam melarang untuk menggunakan kesempitan di dalam kelemahan seorang perempuan dan semisalnya. Kemudian juga Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwa Islam telah menjadikan di dalam dirinya dan di dalam siapa saja yang ia hidup bersamanya, yaitu kaedah-kaedah yang agung dan juga bimbingan-bimbingan yang sempurna, dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang lurus, petunjuk-petunjuk yang lurus yang yang menyempurnakan baginya kehidupan yang baik, kemudian kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Nah, ini mukaddimah yang disebutkan oleh penulis di dalam risalah yang pertama, yaitu penulis di dalam mukaddimah ini sekali lagi mengingatkan bahwa Islam adalah nikmat Allah yang paling agung terhadap hamba-hambanya. Karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, kemudian agama Islam telah diridhai oleh Allah, karena kemudian juga agama Islam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah, Allah tidak akan menerima dari agama yang lain. Kemudian juga agama Islam, dia adalah akidah, dia adalah hadiah nikmat dari Allah yang sangat agung, yaitu dilihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dengan agama Islam ini memperbaiki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemudian akhlak-akhlak yang buruk diperbaiki dengan ajaran agama Islam tersebut. Kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya agama Islam yang merupakan syiarnya adalah kejujuran, kemudian sumbernya adalah keadilan, kemudian tiangnya adalah agama, kebenaran, kemudian juga ruh dan tujuannya adalah rahmatnya, dan kebaikan adalah kemuliaannya, dan kebaikan adalah temannya, kemudian juga perbaikan perdamaian adalah perbuatannya, dan seluruhnya menunjukkan keutamaan agama Islam yang sangat luar biasa. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk untuk beragama Islam, maka berarti dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih tersisa waktu 5 menit, saya akan masuk langsung kepada usulun muhimmah. Pada setelah mukaddimah, penulis menyebutkan bab yang pertama adalah usul muhimmah. Pokok-pokok penting. Pokok-pokok penting. Di dalam bab ini penulis akan menyebutkan beberapa pokok penting dalam beragamanya seorang muslim. Penulis mengatakan, "Wala budda lil muslim fi hadzal maqamil 'azimi an yakuna mudrikan li jumlatin minal usulil muhimmah." Dan semestinya seorang muslim di dalam keadaan yang seperti ini, maka dia hendaknya dia mengetahui beberapa pokok-pokok penting dan ad-dawabit al-azimah, prinsip-prinsip, batasan-batasan yang agung. Liyatahaqqaqa lahu bil ilmi biha wa mulahadhatuhu wa mulahadhatiha wa sayru ala wifqiha, agar tercipta, terrealisasi untuknya pengetahuan tentang pokok-pokok tersebut, kemudian juga memperhatikan pokok-pokok tersebut dan berjalan di atas sesuai dengan pokok-pokok tersebut. Al-ikramul hakiki wal in'amut tam al-kamil was sa'adah al-abadiyah fid dunya wal akhirah. Maka dia akan dimuliakan secara hakikat, secara hakiki, dan diberikan nikmat secara sempurna, kebahagiaan yang terus-menerus abadi di dunia dan di akhirat, kalau seandainya dia mengetahui pokok-pokok tersebut. Baik. Sekarang pokok yang pertama. Ingat sekali lagi ya, risalah pertama ini adalah takrimul mar'ah lil mustakrimul Islam lil mar'ah. Pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Sebelum penulis menyebutkan pemulihan-pemulihan Islam terhadap kaum wanita, penulis menyebutkan usulun muhimmah, yaitu pokok-pokok yang penting. Awalan, yang pertama, an ya'lamal 'abdu 'ilmal yaqin. Hendaknya seorang hamba mengilmui dengan ilmu yang yakin, anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkam rabbil alamin. Bahwa ketahui baik-baik seorang hamba, terutama wanita muslimah, ya, mengetahuinya, mengilmuinya dengan yakin bahwa hukum yang paling terbaik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling indah adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Wa khalaqal khalqa ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk di alam semesta ini. Kemudian penulis mengatakan qala ta'ala innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 40. Ini ayat menunjukkan bahwasanya hukum yang paling terbaik adalah hukum Allah. Hukum yang paling lurus adalah hukum Allah. Hukum yang paling sempurna adalah hukum Allah. Hukum yang paling bagus adalah hukum Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Ya. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, "Wa man ahsanu lillahi hukman minallahi hukman liqaumin yuqinun." Tidak ada hukum yang paling baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yakin. Ini pokok pertama. Harus meyakini bahwasanya hukum Allah hukum terbaik. Dalam perkara apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, hukum Allah hukum terbaik. Ya. Surah Al-Maidah ayat 50. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala wa huwa khairul hakimin. Dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Surat Al-A'raf ayat 7. Wa qala ta'ala alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling terbaik? Surat At-Tin ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang disebutkan oleh penulis, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 59. Inilah pokok yang pertama yang diinginkan oleh penulis, bahwa seorang hamba harusnya mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Kemudian hukum yang paling lurus, paling sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu hukum-hukum apapun yang dibuat oleh manusia, maka itu adalah bukan perkara yang terbaik, tetapi yang paling terbaik, yang paling bagus, paling sempurna, paling lurus, paling baik, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira untuk pembacaan kitab Rasailu Tahummu al-Mar'ah al-Muslimah. Risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin hafizahumullah taala. Dan kita baru pada risalah yang pertama, yaitu takrimu al-Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Dan kita baru menyelesaikan bab yang pertama dan masuk kepada bab yang kedua, yaitu pokok-pokok penting. Jadi sebelum mempelajari Islam ataupun bagaimana Islam memuliakan wanita, maka kita mempelajari dulu pokok-pokok yang penting. Pokok yang penting yang pertama, bahwa seorang hamba harus meyakini bahwa hukum yang paling baik, hukum yang paling afdal, hukum yang paling utama, paling lurus adalah hukum yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali meyakini poin pertama ini, karena ini adalah usul pokok-pokok penting. Baik, itu dulu Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Mas Ari hafizahullah taala. Nah.
1: Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pemberian materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga menjaga Ustaz dan berikan kesehatan dan kita dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda Ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, kakak saya menikah dengan wanita yang beragama Nasrani. Dulu nikahnya Islam, lalu istrinya murtad dan rumah tangganya menjadi beda agama. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat yang kelima, bolehkah tetap menjalani rumah tangga khususnya dengan ahli kitab yang seperti ini? Silakan Ustadz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Permasalahannya sekarang adalah apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Tentunya perbedaan antara wanita yang ahlul kitab dengan orang yang murtad, maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri murtad, maka berarti terjadi pemisahan antara suami dan istri tersebut yang disebut dengan fasakh. Ya, terjadi fasakh tanpa talak. Jadi bukan bukan cerai, tetapi dia fasakh, dipisahkan. Ya, dipisahkan. Di antaranya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan walawin fasakha biriddah ba'da watin fal musamma ay fal wajib huwa al mahar al musamma. Yang artinya kalau seandainya terpisah ya dari nikahnya, maksudnya terpisah dari nikahnya disebabkan karena murtad setelah digauli, maka berarti wajib diberikan maharnya yang sudah disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang salah seorang dari suami atau istri murtad, maka pada saat itu dia dipisah. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan wa in irtadda ahadu az-zawjain qabla ad-dukhul in fasakha an-nikah. Kalau seandainya salah seorang dari suami istri murtad sebelum digauli, maka nikahnya dipisah. Nikahnya dipisah. Wala mahra laha, dan tidak ada mahar atasnya. In kanat hiya al-murtaddah. Kalau seandainya sang istri yang murtad, wa in kana huwal murtad falaha nisful mahar. Kalau seandainya suami yang murtad, maka sang istri berhak mendapatkan setengah maharnya. Wa in kanat ar-riddatu ba'da ad-dukhul fahal tata'ajjalul furqah aw taqifu ala inqidha'il iddah ala riwayatain. Adapun kalau seandainya murtad setelah digauli, maka apakah disegerakan untuk dipisah, ataukah didiamkan sampai selesai masa iddah. Ini sesuai dengan dua pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala. Yang jelas ini adalah bahwasanya dari mazhab-mazhab yang ada, apabila seorang istri murtad, maka yang terjadi adalah fasakh, pemisahan antara suami dan istri tersebut. Ya, dan suami dan istri tersebut, dan itu bukan berarti dia dia talak, akan tetapi dipisah. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu bahwasanya apabila suami istrinya murtad, maka pada saat itu jika belum digauli, maka berarti tidak ada mahar bagi sang istri. Akan tetapi jika sudah digauli, maka pada saat itu sang istri sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, maka apakah disegerakan disegerakan pemisahannya ataukah menunggu masa iddah? terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala yang jelas tetap dipisah. Apabila ada seorang istri murtad, maka dipisah dari suaminya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Saudari Umu Hani. Ana mau bertanya, Ustaz, kalau kita pernah melakukan perbuatan maksiat di zaman dahulu, kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah, apakah kelak di akhirat nanti akan diperlihatkan juga maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia ini? Syukron barakallahu fiksa, silahkan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "At-taibu minadzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa tersebut. Maka berdasarkan riwayat ini, apakah maka berdasarkan riwayat ini, dosa yang sudah ditaubati maka tidak akan dihisab atas hamba tersebut, ya, dihisab atas hamba tersebut karena dia sudah terhapus dosanya dengan taubatnya. Lihat sekarang penjelasan para ulama rahimahumullah pada ayat surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang beramal keburukan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Berdasarkan ayat ini, maka setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik atau buruknya, maka sesungguhnya dia akan mendapatinya pada catatan amalnya di hari kiamat. Maka bagi siapa yang berdosa, kemudian dia bertobat, maka dia akan mendapatinya di dalam buku catatan amalnya yang telah dia lakukan tersebut. Dan juga dia akan mendapatkan buku catatan amalnya berupa taubatnya tersebut, yang mana dengan taubatnya tersebut dosanya terhapus, ya, dosanya terhapus. Jadi semua amal akan terlihat, akan tercatat, dosanya akan tercatat, taubatnya juga akan tercatat. Itu kalau berbicara tentang buku catatan amal. Coba kita perhatikan perkataan Al-Imam As-Safarini rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Safariniyah. "Was-sahihu kutubuhum as-saghair maghfurah." Pendapat yang benar adalah penulisan terhadap dosa-dosa kecil mereka. "Wa in ghufirat bijtinabil kaba'ir." Meskipun dosa-dosa kecil tersebut yang sudah dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar, tetapi tetap ditulis, ya, tetap ditulis di dalam buku catatan amal, ya, tetapi sudah terhapus, tetapi taubatnya pun tertulis juga, dan taubatnya menghapuskan dosanya, menghapuskan dosanya. Al-Hafidh Ibn Rajab berkata, "La tumhad dhunubu min sawahifil a'mal bitaubah." Dosa-dosa yang sudah tertulis di dalam buku catatan amal tidak dihapus dengan taubat. Maksudnya penulisan tersebut tidak dihapus dengan taubat dan dengan selainnya. Balla budda an yuqifa 'alaiha sahibuha wa yaqra'aha yawmal qiyamah. Akan tetapi wajib pemiliknya membacanya pada hari kiamat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wastudilla biqaulihi, pendapat ini didalili dengan firman Allah, "Wa wudi'a al-kitab," diletakkan al-kitab, "fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Yang artinya, diletakkan al-kitab, maka orang-orang yang berbuat dosa mereka merasa takut dengan apa yang tertulis di dalamnya. dan mereka mengucapkan celakalah kita. Ya. Kenapa Alkitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali telah dicatat padanya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua amalan-amalan dosa ataupun amalan-amalan pahala soleh ditulis dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang hamba yang berdosa kemudian bertobat dan beristighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri, yughfaru lahu, diampuni dosanya, walakin la yamhahu min kitabah, tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari penulisannya, duna an yakifahu alaih, ya, sebelum dia berdiri di hadapan Allah untuk membaca, melihat dosa-dosanya tersebut. Summa yas'aluhu anhu, kemudian Allah bertanya tentangnya. Summa bakal Hasan bukaan syadidan, kemudian Al Hasan Al Basri rahimahullah menangis dengan sebenar-benar menangis. Waqala, dan beliau berkata, lau lau lam nabki illa lil haya min dhalikal maqam lakana yanbaghi lana an nabki. Kalau seandainya kita tidak menangis kecuali untuk malu pada saat itu, maka niscaya itu sudah cukup bagi kita untuk benar-benar menangis. Faqala Bilal bin Sa'ad, inna allaha yaghfiru dhunub, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa, walakin la yamhaha minas sahifa, akan tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari buku catatan amal, hatta yuqifahu alaiha yawman qiyamah wa inta, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberdirikan hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca buku catatan amalnya meskipun dia telah berdosa. Wallahu a'lam. Nah.
1: Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung masuk via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
2: Dengan Ibu Nur Gesirif.
1: Iya.
2: Iya, begini Ustaz. Apakah seorang perempuan boleh meminta kepada suaminya kalau dia tidak bisa rumahkan dengan keluarga suaminya, baik dengan adik-adik atau anak kemenakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jawabannya adalah seorang perempuan mempunyai hak agar dia hidup sendiri, mempunyai tempat tinggal sendiri yang diberikan oleh suaminya. Dan itu adalah kewajiban suaminya. Dan suaminya berkewajiban untuk memberi tempat tinggal untuk istrinya. Dan tidak diperbolehkan suaminya untuk mencampurkan istrinya dengan keluarganya jika memang sang istri tidak menginginkannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakan min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ya, wala tudaruhunna litadayyiqu alaihinna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini menunjukkan apabila seorang istri meminta haknya agar tinggal di rumah sendirian, tidak dicampur dengan keluarga suaminya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan anaknya, maka pada saat dengan kakaknya, maksud saya adiknya, maka pada saat itu adalah hak istri dan wajib bagi si suami untuk mengabulkannya. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon. Silahkan kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Ya, terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang memang ingin bertanya perihal permasalahan tentang muslimah. Silahkan bisa bertanya langsung bersama kami di 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan Al-Fari.
1: Silakan.
3: Halo.
1: Silakan, Pak.
3: Iya, begini, saya punya pertanyaan mungkin di luar tema ini, Pak. Tapi menjadi janggal di pikiran saya karena ini menyangkut sholat ini. Biasanya kalau itu kalau sholat subuh, kalau kita memang apa masbuk, apakah dikeraskan suara kalau di rakaat kedua? Kan saya ngambilnya kan satu rakaat, saya dapatnya iman satu rakaat. Jadi apakah kita mengeraskan suara di rakaat kedua?
1: Baik, terima kasih atas
3: di
1: pertanyaannya,
3: sholat
1: Bapak.
3: Subuh.
1: Ya.
3: Iya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Silakan, Ustaz. Ya, mungkin bisa diulangi pertanyaannya, nggak begitu jelas.
1: Baik, Ustaz. Bapak tadi bertanya, mohon maaf, Ustaz, tidak bersesuaian dengan tema. Ustaz, apabila saya sholat subuh masbuk, berarti saya ketinggalan satu rakaat. Apabila di rakaat kedua, apakah saya harus mengeraskan suara dalam membaca suratnya atau sir saja? Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka asal hukum sholat subuh adalah dikeraskan suaranya, baik dia sholatnya menjadi imam bagi para makmumnya ataupun sholat sendirian. Nah, apabila dia masbuk, maka dia berusaha untuk mengeraskan suaranya secukupnya sependengar dia agar tidak dinyatakan dia membaca suratnya dengan suara yang lirih. Dia membaca surat dikeraskan secukupnya agar tidak dinyatakan dia membacanya dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesan dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz. Silahkan. Halo. Halo. Belum ada yang masuk. Oleh karena itu kami akan mencoba membacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz tadi jelaskan bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang terbaik, hukum dari Allah adalah hukum yang terbaik. Mengapa ya Ustaz? Di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang negaranya. Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan.
0: Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka yang pertama, kalau dikatakan, kalau ditanya kenapa atau mengapa tidak menjalankan hukum-hukum Islam, karena ada, di dalam dirinya ada semacam zaygun. Di dalam dirinya ada semacam penyimpangan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 7. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain adalah mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'un ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat yang menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.

0: Sebab yang pertama, di dalam hatinya terdapat zair. Sebab yang kedua adalah mereka tidak mengamalkan syariat Islam disebabkan karena bahwa apa yang mereka buat itu cocok untuk sebuah negara, sedangkan yang merupakan hukum Islam tidak cocok untuk negara mereka, menurut mereka. Intinya mereka mengikuti hawa nafsu. Ya, ini sebab yang kedua, karena ada hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 14, "Afaman kana ala bayyinah min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabbnya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya orang yang sudah jelas ada Islam, ada Al-Quran, ada hadis, petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling selamat, petunjuk yang paling bijaksana. Kemudian dia meninggalkan petunjuk-petunjuk tersebut, kemudian dia membuat undang-undang sendiri, maka ini sebenarnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Sedang mengikuti hawa nafsunya. Sebab yang ketiga, kenapa orang tidak mau berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak mengetahui keagungan syariat Allah. Tidak mengetahui sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Syekh menyebutkan alaisa Allah bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling baik? Kemudian Rasulullah kemudian penulis menyebutkan ayat waman yabtaghi al-islam diyan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, dan semisalnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hukumnya paling terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling bijaksana, ya. Nah, orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui hakikat dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan orang-orang Islam liberal, mereka fobia terhadap agama Islam. Mereka menganggap bahwasanya Islam jika dijalankan dengan 100% maka akan menindas orang-orang kafir. Tidak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi negara Nusantara, tidak ada lagi keberagaman dan semisalnya. Ini keliru. Ya, dan ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena dengan akal-akalan otak-otak mereka saja. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya, Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustaz, apakah benar Islam yang baik itu Islam yang sudah berbaiat? Sedangkan Islam yang belum berbaiat, Islamnya belum baik. Apakah hal ini benar? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Baiat di dalam agama Islam. Ya, apa hukum baiat di dalam agama Islam? Maka perhatikan baik-baik, ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang baiat. Di antara hadis-hadis tersebut adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Yang artinya barang siapa yang mati dan di dalam lehernya tidak terdapat bai'at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bai'at ya hukumnya wajib. Tetapi diberikan kepada siapa? Untuk waliyu amril muslimin. Untuk pemimpin seorang kaum muslimin. Dan yang membaiat mereka cukup para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Apabila para ulama, para pemuka-pemuka masyarakat sudah membaiatnya, maka berarti seluruh rakyat pada waktu itu sudah membaiatnya.

0: dan tetap kepemimpinannya. Dan tidak wajib seluruh manusia untuk membaiat pemimpin tersebut dengan diri mereka sendiri, tetapi cukup dengan ahlul halli wal aqdi, artinya para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Jadi hukum baiat hukumnya wajib, tetapi diberikan kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin yang sah, yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, punya bala tentara dan semisalnya. Bukan baiat kepada amir-amir kelompok-kelompok ya yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun organisasi-organisasi yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun partai-partai. Tidak boleh membaiat kepada ketua-ketuanya. Yang boleh dibaiat hanya pemimpin kaum muslimin jika dia sudah tetap menjadi pemimpin kaum muslimin di negara tersebut. Dan perlu diperhatikan apabila terjadi pembaiatan terhadap dua orang, maka pada saat itu salah satunya harus diperangi, harus dibunuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Idza buya li khalifataini faqtulu al-akhar minhuma." Jika dibaiat untuk dua orang pemimpin, maka salah seorang dari mereka harus dibunuh. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan, "Al-bay'ah la takunu illa liwaliyil amril muslimin." Bay'at tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin yang sudah tetap kepemimpinannya untuk kaum muslimin. Dan bay'at-bay'at yang bermacam-macam kepada pemimpin kelompok, pemimpin amir, pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, pemimpin partai, ini adalah bay'at-bay'at yang bid'ah. Ya, bayat-bayat yang bid'ah. Dan Syekh mengatakan juga, wahwa min ifrazatil ikhtilaf. Dan bayat-bayat seperti ini adalah virus-virus dari virus-virus perpecahan di tengah kaum muslimin. Wal wajib alal muslimin alladzina hum fi baladin wahidin wa fi mamlakatin wahidah an takuna bayatum wahidah li imamin wahid. Dan wajib bagi seorang muslim yang mana mereka satu negara, satu kerajaan, satu kesatuan, hendaknya baiat mereka kepada pemimpin, baiat mereka satu kepada pemimpin yang sah. Wala yajuzu al-mubayaat al-mutaaddidah, dan tidak diperbolehkan untuk membaiat dalam beberapa baiat kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang tertentu. Baik. Itu yang berkaitan dengan bai'at. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan yang kami ajukan di kesempatan ini merupakan pertanyaan penutup dari perjumpaan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi, pada hari ini Rabu 29 Safar 1440 Hijriah, di Roja TV dan Radio Roja, dalam program kajian Islam ilmiah, kita memulai membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala. Dan risalah ini adalah di dalamnya terdapat tiga risalah. Risalah yang pertama yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian yang kedua Mau'idhatun Nisa, yaitu nasihat untuk para wanita. Kemudian yang ketiga Sifatuz Zawjah al Muslimah, sifat-sifat istri-istri yang salihah. Dan kita sudah memulai pada hari ini tadi membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Mar'ah Al-Muslimah, Takrimul Islam Lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kita sudah menyebutkan Muqaddimah, yang di dalamnya penulis menyebutkan tentang agungnya agama Islam, tentang sempurnanya agama Islam, tentang baiknya agama Islam, dan tentang benarnya agama Islam. Kemudian kita sudah membaca bab yang pertama, Usulun Muhimmah, pokok-pokok penting sebelum penyebutan pemuliaan Islam terhadap wanita. Pokok yang pertama yang sudah kita baca yaitu Seorang hamba harus meyakini bahwasanya hukum yang paling baik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling umum adalah hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai di situ pelajaran kita. Insya Allah, pada pekan depan kita bertemu kembali, dan sekali lagi kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan, keikhlasan di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Terutama kajian ini saya persembahkan untuk kaum muslimah agar senantiasa juga mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu agama. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
8: kullu dzanbin illa dzanbi
7: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
8: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
8: hatta yughda'an,
7: sampai dibayarkan utang. Ya ayyuhal

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
1: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
2: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
3: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa lanabluwannakum بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udhibat imra'atun fi hirra, سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
9: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
10: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum radu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfudz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dhukirtum, bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: لها ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. وَمَا

0: dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur?" Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'hada

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: mendapatkan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama, tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang? Apa kata ustadz? Atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim dan Muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah. Empat imam madhab ini semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah madhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan, seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku dan yang buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas, kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Sahih Bukhari, tunjukkan. Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana Walau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian. Gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau di sampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat. Ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk sorga. Dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang. Karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi. Jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman. Allah berfirman dalam surah Luqman. Di ayat 21 Allah berfirman. Wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar. Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang. Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23, Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang. Agama nenek moyang. Gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna kathira minan nasi biliqai rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna kathira layudilluna bi ahwai bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna kathira minhum la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka. Dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia. Karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia. Yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat. Ini sering nih ya. Orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini. Orang banyak, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i? Sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Jadi dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar. Dengan dalil, dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha li masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
9: Allah murka dengan riba.
10: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
11: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
12: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, tetap jadi 350.
11: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
13: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
14: Pak Danu biharbin minallahi wa rasul.
13: Perang sama Allah.
15: Perang melawan Allah dan Rasul.
16: Dari balik fakta oleh dir kolektor dari pihak
17: misi. Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbin
5: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
15: فلعن رسول صلى الله عليه وسلم
17: آكل الربا وموكله
18: yang ngasih akan pinjam uang.
17: Wakatibahu
18: yang jadi penulis.
17: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
19: Wasyahidaihi
17: lahum sawaun.
18: Sama dosanya.
17: Terkutuk.
20: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
21: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
22: Lalu kita merasa remeh
23: dan kita melakukan riba
24: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
25: Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, di

Si Robbahu Khomro, dan engkau akan memberi menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang di menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebut-sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala,

0: Altaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana. Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
7: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jal Ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'a ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta, berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat-alat musik. Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andir ashirotakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabarakatuh anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang, padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir. Dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah. Dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah, wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia. Subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Tilka ayatul kitabil hakim.
3: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
4: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
3: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
4: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
3: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
4: Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
3: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Khalaqas samawati

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Hamid.
1: Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
0: Wa'id.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
0: Ya.

0: ذلك من عزم الأمور.
1: Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
0: ولا تصعد خدك

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: أَلَمْ

0: يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: حكيم.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.
1: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhsha.

0: وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
2: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
3: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
3: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholah. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh.

0: langkah, mengangkat derajat satu langkah, menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis.

0: dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

رحمة من ربك.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
10: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

رحمة من ربك.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah azza wa jalla yang begitu besar kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Qur'anul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan kita harus terus mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu nikmat itu harus terus kita ingat. Karena dengan mengingat nikmat itu kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat nikmat itu kita akan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dengan mengingat nikmat itu kita akan bahagia. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, kita akan merasakan bahwa musibah yang menimpa kita itu kecil, enggak ada artinya dibandingkan dengan nikmat yang besar. Dengan kita mengingat nikmat-nikmat Allah itu, kita tidak akan meremehkan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita wajib bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukuri. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkur al-qalila lam yashkur al-kathira wa man lam yashkur an-nasa lam yashkur Allah." Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, Nabi bersabda SAW, Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, dia tidak akan bersyukur kepada yang banyak. Maka sekecil apapun nikmat itu wajib kita syukuri. Dan kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa aja bentuknya. Apalagi nikmat yang Allah berikan dengan kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, ini lebih dari harta yang sekian banyak. Ilmu yang bermanfaat, ini lebih dari semua harta yang ada. Maka itu bersyukur. Dikasih ilmu sedikit aja itu wajib bersyukur. Harta dibandingkan dengan ilmu, ya lebih tinggi ilmu, jauh. Bedanya 30 antara harta dengan ilmu, lebih utama ilmu 30. Saya sebutkan di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Makanya kita wajib bersyukur dengan ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian Nabi lanjutkan, malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka latih diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus latih terus bagaimana kita jadi orang yang bersyukur. Allah menyebut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat syukur. Allah menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Nabi sendiri kan menganjurkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk bersyukur. Kata Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang tiap hari kita baca, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan di belakang setiap salat. Akhirnya, artinya di akhir setiap sholat sebelum salam atau sesudah salam, antakul, untuk engkau ucapkan, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dan yang lainnya. Jadi kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Dan itu kita minta tolong. Karena enggak mungkin kita bisa selalu ingat kepada Allah kalau Allah enggak tolong kita. Kita enggak mungkin bisa bersyukur kalau Allah enggak tolong kita. Dan kita juga enggak mungkin untuk bisa memperbaiki ibadah kita kecuali Allah tolong. Maka terus minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah. Ikhwan fi din, jazakumullah. Kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Sebab Nabi sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni laka syakkara, laka dzakkara, laka arhaba, dan seterusnya Nabi berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak melaksanakan ketaatan kepada Engkau ya Allah, tunduk kepadamu, dan seterusnya banyak panjang itu doanya Nabi. Yang diawali dengan Rabbi a'inni, terus sampai akhir. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah, syukur ini penting. Nanti setelah kita bersyukur kepada Allah, mesti ada sabar. Itu dua enggak boleh tinggal, syukur kemudian sabar. Syukur ikhwan fi din, jazakumullah. Tadi sudah saya sebutkan kita harus banyak bersyukur kepada siapa aja. Kepada manusia tadi, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita harus bersyukur. Yang pertama, syukur kepada Allah SWT. Kemudian, syukur kepada manusia. Pertama kali manusia yang wajib kita bersyukur adalah Nabi Muhammad SAW. Yang telah menunjuki kita dari kegelapan kepada cahaya. Menunjuki kita dari tidak tahu tentang Islam sampai kita tahu. Dan segala macamlah sudah yang Nabi sudah sampaikan tentang Islam ini sempurna. Kewajiban kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai beliau dan kita wajib mentaati beliau dan menjauhkan larangannya. Dan pembahasan ini panjang pembahasannya. Bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syukur kepada manusia lagi orang tua. Bahwa Allah sebutkan dalam surah Luqman, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Dan kepada akulah kalian kembali. Artinya disuruh kita syukur kepada kedua orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada kedua orang tua? Maka kita wajib berbakti. Wajib kita berbuat baik. Dan Allah selalu menyebutkan berbuat ihsan. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Apa bentuk kebaikan yang harus kita lakukan? Apa aja? Kita harus bagaimana kita berkhidmat kepada orang tua? Apa aja yang orang tua suruh kita laksanakan? Sami'na wa ata'na. Selama hal itu ma'ruf, maka kita wajib laksanakan. Kepada orang tua jangan bilang enggak, jangan bilang tidak, iya. Perhatikan, kalau orang tua panggil, suruh, iya. Jangan bilang tidak, laksanakan. Dan tidak berat, tidak berat. Dan itu semuanya ganjaran, semuanya pahala, semuanya jalan menuju sorga. Perhatikan tuh. Kita wajib mensyukuri, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kebaikan orang tua enggak bisa kita balas. Kebaikan orang tua enggak bisa kita balas. Makanya terus kita berbuat baik kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, lakukan. Kita harus berkhidmat, membantu orang tua. Apa bapak yang bisa saya bantu? Apa ibu yang bisa saya bantu? Laksanakan setiap hari. Jadi tiap hari itu justru kita senang. Dipanggil orang tua, disuruh orang tua, senang, gembira tuh hati kita. Karena ini adalah ganjaran, ini pahala, ini celengan kita di sorga. Dan banyak anak ketika dipanggil sama orang tua, pura-pura gak dengar. Dipanggil orang tua, dia malah keluar rumah. Dipanggil orang tua, sudah capek orang tuanya manggil baru datang. Gak boleh. Sekali orang tua panggil, datang. Hatta kita lagi sholat sunat, orang tua panggil, batalkan sholat sunat itu. Sholat sunat. Orang tua panggil, wajib datang orang tua. Batalkan sholat sunnah. Ini sudah dibahas dalam syarah Riyadus Salihin ya, berkaitan dengan kisahnya Juraij. Jadi harus kita berusaha bagaimana kita mentaati orang tua, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, menyenangkan hati orang tua, membuat dia gembira, jangan membuat dia sedih, jangan dia membuat dia susah, jangan membuat marah orang tua, jangan. Bagaimana orang tua itu ridho pada kita? Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah fi ridho al-walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jangan lelah, jangan letih. Karena orang tua kita enggak pernah lelah dan letih mengurus kita, mendidik kita sejak kita masih kecil. Perhatikan itu. Karena durhaka pada orang tua, kesulitan, kesusahan, kecelakaan, dan juga anak yang durhaka tidak masuk surga. Anak yang durhaka tidak masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi bersabda, "Tsalatsun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah, al-'aqil walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad dayyuth." Kata Nabi SAW, ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, wadayyuth, dan dayyuth. Dayyuth disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wadayyuth alladhi yukirru fi ahli al-khubth. Dayus itu adalah orang atau kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Itu dayus. Nabi menyebutkan tiga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Jadi Nabi menyebutkan SAW ada tiga golongan yang tidak masuk surga. Yang pertama, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi jangan durhaka kepada orang tua. Jangan melawan, jangan membantah, jangan menengking, jangan menghardik orang tua. Jangan marah kepada orang tua, jangan. Ada banyak anak-anak yang kalau disuruh malah marah. Kadang-kadang cemberut sama orang tua, jangan. Sama teman gak cemberut, sama orang tua cemberut. Mesti senyum sama orang tua. Disuruh apa aja, sami'na wa ta'na. Jangan durhaka pada orang tua. Durhaka pasti celaka. Anak yang durhaka pasti celaka. Pasti udah celaka itu. Jadi hati-hati itu. Enggak dibalas saat itu nanti. Akan dibalas sama Allah. Pasti itu. Ketika anak itu celaka. Ya, ketika anak itu durhaka. Dan banyak anak-anak yang kemudian dia di sesudah orang tuanya meninggal, dia menikah. Mesti itu banyak masalah dalam pernikahannya. Kenapa? Durhaka pada orang tua. Ketika punya anak, sama juga seperti itu. Banyak masalah lagi. Dalam kehidupannya banyak masalah. Kenapa? Karena dia durhaka pada orang tua. Maka antum syukur pada orang tua. Berbakti pada orang tua, jangan durhaka. Kemudian yang kedua, yang tidak masuk surga, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan ini banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Baik dalam perpakaiannya, bertingkah, dan segala macam. Yang ketiga, yaitu dayus. Orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Seorang suami membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya pacaran, membiarkan anak yang gak pakai jilbab, istri gak pakai jilbab, dibiarkan dia berjalan dengan laki-laki. Ini dayus namanya. Dayus. Yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Makanya dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Ini kita kembali lagi tentang kembali yang tadi, masalah syukur. Bersyukur kepada orang tua itu dengan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya pada orang tua. Apa yang dikatakan baik menurut syariat atau yang dikatakan baik menurut uruf kebiasaan di masyarakat, lakukan kebaikan buat orang tua kita. Selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat enggak boleh kita lakukan. Pokoknya ada orang yang sujud pada orang tua, sungkem pada orang tua, enggak boleh. Tapi tahu wajib berbuat baik. Karena ini enggak ada dalam Islam yang seperti ini. Rukuk dan sujud itu hanya untuk Allah SWT. Kemudian yang harus kita bersyukur lagi, yaitu kepada guru. Kepada guru. Bab Nabi menyebutkan, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Sekarang manusia yang wajib kita bersyukur, yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua orang tua kita. Yang ketiga guru. Gitu. Itu harus kita bersyukur pada guru. Karena apa? Dia sudah mendidik kita, membimbing kita ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Dan saya sudah pernah sampaikan, antara orang tua dengan guru itu hampir sama. Orang tua, umumnya orang tua hanya mampu melahirkan anak. Dia ngurus anak itu, betul. Memberikan makan dan segala macam lah. Tapi dia gak mampu untuk mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Gak mampu dia mendidik anak ini bagaimana dia mengenal tentang tauhid, menjauhkan syirik. Bagaimana dia mengetahui yang sunnah, menjauhkan yang bid'ah, gak tahu. Guru yang tahu, ustadz yang mengajarkan dia. Maka dia wajib bersyukur kepada guru, kepada ustadz yang mengajarkan dia. Dia tahu ketaatan-ketaatan yang membawa dia ke sorga, ya guru yang mengajarkannya. Dia tahu bahwa ini maksiat yang membawa ke neraka, guru yang menjelaskan. Maka dia wajib bersyukur kepada guru. Wajib dia bersyukur kepada guru. Wajib dia berbuat baik kepada gurunya. Wajib dia berbuat baik kepada ustadznya. Maka jaga adab kepada guru itu. Jaga adab. Sebagaimana kita wajib jaga adab kita kepada orang tua, jaga adab kita pada guru kita. Jangan kurang ajar pada guru. Jangan. Sama seperti kita enggak boleh kurang ajar, apalagi memarahi guru. Gitu. Menengking guru enggak boleh dalam Islam. Adab jaga kepada guru itu. Sekarang kan banyak murid yang menggibahi, orang tuanya menggibahi gurunya. Gimana guru digibahi? Membicarakan aib gurunya enggak boleh Islam. Dia wajib tutup itu. Kalau seandainya dia ada kesalahan, kekeliruan, antum datangi. Ketemu baik-baik. Ustaz, saya melihat antum ada kekeliruan, kesalahan. Saya minta maaf, ini mungkin antum keliru atau apa. Datangi berdua. Mungkin dia akan sadar. Tapi dibicarakan, kemudian digibahi, hukumnya haram dalam Islam. Dan itu termasuk dosa besar. Dan berat hukumannya. Gimana orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita, antum balas dengan gibah? Antum balas dengan adab yang tidak baik. Bagaimana kita beradab pada guru? Dan banyak sekarang saya lihat murid yang gak punya adab sama gurunya. Banyak. Udah. Meskipun dia sudah jadi ustaz, tetap wajib mempunyai adab kepada gurunya. Kepada ustaz yang mengajarkan kebaikan kepada dia. Jangan sombong. Jangan angkuh kepada guru. Jangan. Antum tawadhu kepada guru. Ilmu antum gak seberapa dibandingkan dengan guru. Hatta antum udah baca ratusan kitab. Tetap guru yang mengajarkan kita, membimbing kita, mendidik kita, dia lebih utama daripada kita. Itu harus ada seperti itu. Jangan angku, jangan sombong, jangan oh enggak, saya udah hebat, saya udah sekolah di pondok, saya udah sekolah di Madinah, saya udah... Guru tetap antum ingat. Antum tahu tentang Islam dari guru antum, dari ustaz antum. Antum tahu tentang sunnah dari mereka. Sampai antum pun tahu dulu, bisa sekolah di Madinah, siapa yang menganjurkan sekolah? Apa orang tua? Orang tua gak tahu. Sekolah yang baik orang tua gak tahu. Yang menganjurkan untuk sekolah di Madinah, ya guru. Ustaz itu menganjurkan. Kok ketika pulang gak punya adab? Bagaimana adab kita kepada guru? Guru kita adalah orang tua kita. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdhibul Asma wal Lughat. Dalam kitabnya, juz yang pertama. Bahwa aba'una... Syuyukhuna abauna. Guru-guru kita, syekh kita itu orang tua kita. Jadi kita perlakukan dia sebagai orang tua kita. Kita wajib berbuat baik pada guru. Wajib berbuat baik. Jadi apa yang bentuknya kebaikan kepada guru, kita lakukan. Ini adab. Dan ini banyak yang hilang sekarang ini, adab ini kepada guru. Gak punya adab sama sekali. Kadang-kadang ketemu, salam juga enggak. Ucapkan salamnya enggak. Antum gak perlu selamat, ucapkan salam aja. Ketemu di jalan, salam. Ini banyak yang gak punya adab sama sekali. Banyak lagi kalau saya bahas tentang masalah adab ini, banyak yang kita ini kurang. Maka antum baca buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Antum baca itu. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Bagaimana sih adab kita kepada guru? Supaya kita punya adab. Betul-betul kita dengarkan nasihatnya. Kita ingin jadi orang baik. Kan kita belajar, kita ngaji, ingin jadi orang baik. Maka pertama kali kita berbuat baik kepada guru kita. Bagaimana adab kita berbicara, adab kita nulis, adab kita WA kepada guru, adab kita bertemu, dan segala macam. Itu kan perhatikan tuh. Juga waktu. Perhatikan, guru kita waktunya betul-betul padat. Maka kita jangan ganggu waktunya dia. Dan kita apa yang bisa kita bantu buat guru kita bantu. Sebagaimana kita bantu buat orang tua kita. Kemudian ikhwan fil din, itu diantaranya yang perlu kita bersyukur kepada guru kita, bersyukur kepada orang tua kita, dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, kita beberapa pekan yang lalu pernah membahas tentang masalah sihir, ya. Dan itu sudah selesai kita bahas di poin ke-56, ya. Sekarang kan kita akan bahas poin yang ke-59. Di poin ke-56 itu kita bahas tentang sihir. Dan saya sudah sebutkan tentang macam-macam sihir. Kita sudah bahas tentang macam-macam sihir. Ada yang disebutkan juga oleh ulama tentang sihir. Yang kadang-kadang kita nggak sadar kita ini disihir sekarang ini. Kondisi kita yang ada ini, kita sedang disihir. Disihir oleh apa? Disihir oleh dunia. Dijelaskan oleh para ulama, saya sebutkan dua aja. Yang pertama dari Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish. Kata beliau, ikhwani ihdharu dunya fa inna asharu min harut wa marut. Saudara-saudaraku, hati-hati kepada dunia. Karena dunia itu lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut yang Allah sebutkan dalam surah apa? Al-Baqarah, tentang sihir. Gitu. Sesungguhnya dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Karena sihirnya Harut dan Marut memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Jadi sihir Harut dan Marut, dzanika yufarriqani bainal mar'i wa zawji wa hadhi tufarriqu bainal 'abdi wa rabbih. Jadi sihirnya Harut dan Marut itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan ini sudah kita bahas di ayat 102, ya. Dan ini ayatnya sudah kita baca di surah Al-Baqarah di ayat 102 tentang sihirnya Harut dan Marut itu. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari keduanya yang dapat memisahkan antara seseorang suami dengan istrinya. Sedangkan dunia menyihir manusia yang dia bisa memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Pisah dia dengan Allah. Kalau orang udah sibuk dengan dunia, dia pisah dengan Allah. Udah gak sholat lagi, gak puasa lagi, gak ibadah lagi, tidak berzikir lagi, tidak baca Al-Quran, tidak ingat pada orang tua, tidak berbakti lagi. Kenapa? Disihir oleh dunia. Ada gak yang seperti ini? Banyak. Bayangkan ada orang yang kerja dari pagi sampai malam. Udah hilang. Sholat ya, sholat ya. Apalagi kalau udah naik jabatannya jadi pejabat, wala bila-bila lagi. Semakin naik jabatan, semakin tinggalkan sholat. Untuk melihat ya, semua pejabat-pejabat ya, illa marrahimallah, kecuali dirahmati Allah. Semakin naik jabatannya, semakin sibuk. Semakin ditinggalkan tuh, Quran ditinggalkan, sholat ditinggalkan, orang tua ditinggalkan, sampai gak sempat dia ketemu orang tua. Ini sihir, dunia ini menyihir. Kemudian itu dalam kitab Al-Mudhish oleh Imam Ibn Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Ada lagi kitab yang lain di dalam kitab Tasliyatu Ahlil Masaib. Tasliyah Ahlil Masaib oleh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Manbaji yang wafat tahun 785 Hijriah. Kata beliau begini, وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ اِحْذَرُوا دَرَ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتْ وَمَارُوتْ فَإِنَّهُمَا يُفَرِّقَانِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ وَالدُّنْيَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. Kata sebagian ulama salaf, rahimahumullah, hati-hati kalian terhadap dunia, karena sesungguhnya dunia ini lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut. Karena sesungguhnya sihirnya Harut dan Marut memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Sedangkan dunia memisahkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia itu memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Maka antum perhatikan bahwa masalah dunia ini masalah yang Nabi sudah ingatkan dan Allah juga sudah ingatkan. Perhatikan bahwa dunia tidak pernah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW tidak pernah memuji tentang dunia. Tidak pernah, sama sekali. Dunia ini hina. Dunia ini dilaknat. Dunia ini jelek. Dunia ini semu. Dunia ini cuma sementara. Yang kita cari adalah akhirat. Seorang mukmin yang cari akhirat. Maka Nabi selalu ingatkan tentang dunia. Dan setelah dunia Nabi ingat apa? Wanita. Nabi menyebutkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini indah. Menarik dunia ini. Hijau dan manis. Hulwatun khadira. Manis dan hijau dunia ini. Dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan kalian sebagai khalifah. Artinya memakmurkan dunia ini. Dengan apa memakmurkannya? Dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Wa inna Allah mustaqlim fi. Fa yanzur kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Perhatikan yang Nabi sebutkan bagaimana kalian beramal. Kalau sebutkan beramal berarti amal apa? Amal soleh. Amal-amal yang dapat membawa kita ke sorga. Itu. Kadang-kadang orang mengartikan bagaimana kalian berkarya. Karya kaitannya dengan apa lagi? Dunia. Bikin usaha ini, bikin usaha. Terus. Yang pokok kita bagaimana melakukan amal-amal soleh. Enggak disuruh kita buat pabrik, tidak. Kalau disuruh buat pabrik, Nabi sudah suruh para sahabat buat pabrik. Pabrik senjata. Nabi enggak suruh. Disuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh. Mencari nafkah wajib, tetap. Orang berkarya boleh berkarya. Enggak dilarang. Tapi tetap dia wajib melakukan amal-amal soleh. Untuk bisa melakukan amal soleh itu diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Ilmu. Berarti wajib apa? Nuntut ilmu. Dan ini enggak ada pada ahli dunia. Sibuk dengan dunia, orang-orang kaya, mana mau duduk di masjid? Duduk nih, 1.5 jam ngaji, mana mau dia. Maunya apa? Ya, cari tempat yang ada makan-makan atau hotel atau apa. Ya bisa harus duduk sebagaimana para sahabat duduk. Bagaimana para tabiin duduk nuntut ilmu. Baru bisa kita melakukan amal saleh. Kemudian Nabi ingatkan lagi setelah itu. Kata Nabi, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hati kalian kepada dunia. Hati-hati kepada wanita. Dua Nabi sebutkan. Hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Menunjukkan antara dunia dengan wanita punya kaitan yang sangat erat. Gak bisa lepas tuh, wanita dengan dunia, gak bisa lepas dia. Maka antum perhatikan tuh. Antum punya istri, dia wajib diberikan nafkah. Dia gak bisa hidup tanpa nafkah. Gak bisa. Dan dia maunya dunia, itu wanita. Fattakun dunia wa takun nisa. Ketika diberikan nafkah, dia gak akan sanggup. Dia gak akan mampu ketika gak diberikan nafkah. Dia wajib diberikan nafkah. Maka hati-hati kepada dunia. Kemudian Nabi sebutkan lagi, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali di bani Israel disebabkan karena wanita. Dan wanita fitnah sesuai dengan hadis yang lain yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak kutinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi ingatkan kepada kita, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hati-hati. Artinya hati-hati kepada dunia, bukan berarti kita enggak cari nafkah, wajib. Karena kita hidup di dunia. Tapi bagaimana kita jadikan dunia ini sebagai ladang buat akhirat? Kita tetap harus kerja, kita harus usaha. Tapi enggak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena tugas kita Allah ciptakan untuk apa? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Pokok tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Ibadah. Itu tujuan. Allah ciptakan untuk ibadah, maka sibukkan dengan ibadah. Jangan kita terpengaruh dengan dunia. Jangan. Dunia ini sihir. Menyihir orang yang memisahkan dia dengan siapa? Dengan Allah. Sudah disihir, banyak orang disihir sudah. Lupa. Tadi ada orang yang pernah ngaji Udah banyak orang yang udah pernah ngaji bertahun-tahun. Ada yang udah 10 tahun, 15 tahun ngaji. Akhirnya dikasih sama Allah dunia. Dikasih dunia. Maju usahanya, maju dagangnya. Oh, udah gak ingat lagi sama ngaji. Udah gak ingat lagi sama masjid. Gak ingat lagi udah. Udah gak ingat lagi sama Quran. Bahkan tidak ingat lagi dengan orang tuanya. Ini dunia. Menyihir manusia dunia ini. Hati-hati. Hati-hati kepada dunia. Kita tetap cari nafkah tetap. Tapi kita atur waktu kita. Karena hidup kita untuk akhirat. Jangan dunia. Kemudian hati-hati kepada wanita. Karena wanita juga kita harus didik dia. Dalam artian hati-hati, dia sebagai teman hidup kita. Dia sebagai ibu kita. Dia sebagai istri kita. Dia sebagai anak kita. Dia sebagai saudara kita. Itu wanita. Maka wajib kita didik. Dia harus dibimbing. Jangan dibiarkan. Dia punya tabiat wanita itu bengkok. Gitu. Karena apa? Karena diciptakan dari tulang yang bengkok. Itu Nabi sebutkan. Hadisnya sahih. Riwayat Muslim.

Maka kita harus jaga itu. Dia wanita yang mulia, yang harus kita muliakan. Gak boleh kita hinakan dia, karena Allah sudah muliakan wanita. Tapi tetap kita didik dia. Tetap. Dan dibimbing terus. Gak bisa sekali, dua kali, gak bisa puluhan kali. Maka seperti pertanyaan yang pekan lalu itu, bagaimana saya udah nasihati istri saya, tapi tetap dia masih berbuat dosa. Ya tetap ingatkan terus. Tetap ingatkan terus. Sampai kita wafat. Terus ingatkan, gak boleh berhenti. Karena sifat dia tetap seperti itu. Dan kita mohon kebaikannya. Dia harus dibimbing. Makanya hati-hati itu. Dan setan paling gampang menggoda wanita. Dan yang paling mudah terkena sihir siapa? Wanita. Itu jelas penjelasan para ulama. Yang paling gampang terkena sihir adalah wanita. Makanya tetap kita harus betul-betul mendidik dia. Dan terus kita jaga dia. Hati-hati kita. Sebab kalau enggak, ya fitnah. Wanita fitnah. Keluarnya dari rumah, itu fitnah sudah wanita itu. Sekarang kan banyak keluar rumah wanita. Meskipun dengan alasan ngaji ya, tapi terus setiap seminggu 4-5 kali. Enggak benar. Kalau seminggu sekali masih wajar. Mau ngapain dia? Kewajibannya di rumah dia. Yang Allah perintahkan wanita di mana tempatnya? Di rumah. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَدِرُ. Tidaklah kalian wanita di rumah. Jangan kalian terdedah, terbuka aurat kalian seperti orang jahiliyah. Disuruh di rumah, tempatnya wanita di rumah. Boleh keluar kalau ada keperluan. Udhina lakunna lihawaijikun. Kalian diizinkan karena ada keperluan yang mendesak untuk kalian keluar. Tapi pada hakikatnya wanita di rumah. Ketika dia keluar, nah itu yang Nabi sebutkan, diiringi oleh setan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sabda, "Innal mar'ata 'auratun idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu." Kata Nabi, wanita itulah aurat. Kalau dia keluar rumah mesti diiringi oleh setan. Maka hati-hati itu. Kalau diiringi sama setan, dia ke sekolah sama setannya, ke kantor sama setannya. Berarti nanti pulang bawa apa dia? Bawa setan. Karena Nabi nyebutkan demikian. Innal mar'ata 'auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita ada aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka diiringi oleh setan. Terus. Sampai kembali dia ke rumahnya. Jadi antum jangan piara setan di rumah, jangan. Tapi didik istri itu dengan cara yang baik. Antum jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah mengusir setan. Ya, saya pikir cukup sampai situ. Nanti kepanjangan mukadimahnya. Sekarang kita lanjutkan. Allahumma salli wa sallim. Kita masuk ke poin ke 59. Kita masuk ilmu nujum ya. Ilmu perbintangan. Ilmu nujum termasuk sesuatu yang dapat menafikan tauhid dan menjerumuskan pelakunya kepada kemusyrikan. Karena orang itu menyandarkan suatu kejadian kepada selain Allah. Munajjim ahli nujum juga termasuk dalam kategori peramal menurut apa yang disilahkan oleh sebagian ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, untuk melihat di footnote-nya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tanjim adalah meramal kejadian-kejadian di bumi berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Maksudnya dia meramal kejadian di bumi dengan berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyyah ala ithri sama'in kanat min al-lailati. Falamma sarafa aqbala 'ala an-nasi faqala, hal tadruna madha qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال موطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن

بالكوكب. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah setelah semalamnya turun hujan. Ketika usai salat, beliau SAW berbalik menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bersabda, "Tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian?" Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau SAW bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Di pagi ini asbaha bi min ibadi mu'minun bi wa kafir.'" Di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadli wa rahmati fa dhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa man qala bi naw'i kadha wa kadha fa dhaliku fa dhalika kafirun bi mu'minun wa kafir bil kawkab. Di kala pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan di antara hamba-hambaku ada yang kafir. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, maka ia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Tapi sedangkan orang yang berkata telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka ia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hujan turun, yang kita baca doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Tapi selesai turunnya hujan, kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diturunkan hujan dengan sebab rahmat Allah dan karunianya. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Jadi kalimat mutirna bifadlillahi wa rahmati, itu kita ucapkan setelah turunnya hujan. Jadi kata Nabi, ada orang yang pagi hari ini, karena malam itu hujan di Madinah, dan paginya, kata Nabi, ada Allah berfirman, ada yang pagi ini kafir kepadaku, beriman kepadaku, juga ada yang kafir. Yang beriman kepada Allah, dia mengatakan mutir Nabi Fadl wa Rahmati. Bahwa kami turun hujan, artinya hujan semalam ini turun dengan sebab rahmat Allah dan karunianya. Sedangkan yang kafir kepada Allah mengatakan hujan turun karena bintang ini. Hujan turun karena bintang ini. Maka dia kafir kepada Allah. Jadi kita usahakan bahwa kita orang beriman, kita meyakini bahwa turunnya hujan itu karena rahmat Allah SWT. Bukan karena bintang. Bukan karena yang lainnya. Tentang bintang disebutkan, bahkan orang menyebutkan bahwa bintang itu juga dianggap bukan hanya untuk hujan, bahkan juga untuk meramal apa? Nasib. Kan ada tuh orang bintangnya apa? Leo, Aquarius, atau apalagi tuh bintang-bintang. Itu dianggap bahwa bintang itulah yang menentukan nasib dia. Ini udah kufur kepada Allah. Nggak boleh. Bintang itu tidak punya pengaruh kepada manusia, sama sekali tidak punya pengaruh. Paham? Yang mengatur nasib manusia siapa? Allah. Antum mulai hapus tuh tulisan bintang ini, hapus tuh, ya. Hapus. Sama juga tulisan hobi juga, itu hapus lagi itu, jangan tuh. Gitu. Ya. Itu hobi dari bahasa Arab hobi. Asalnya hobi, gitu. Itu is hobi. Hobinya apa? Hobi banyak yang enggak benar semuanya. Ya, jangan tulis hobi udah, jangan. Antum. Hobinya apa? Ibadah kepada Allah. Tapi ibadah ini kan kewajiban. Kewajiban kepada Allah. Jadi jangan tulis. Nanti yang ditulis banyak yang maksiat. Hobinya main bola. Ah, maksiat ini. Hobinya ini. Jangan, jangan tulis itu. Bintang jangan tulis. Hobi juga jangan tulis itu. Jangan. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang wafat tahun 256 Hijriah, berkata dalam kitab sahihnya, Qatada berkata, Qatada bin Di'ama As-Sadusi, kata beliau, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin, zinatan lis-sama'i wa rujuman lis-syayatini wa 'alamatin yuhtada biha
Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasiba wa kallafa ma la ilma lahu bihi. Dikatakan oleh Qatada bin Di'ama As-Sadusi rahimahullah, Allah SWT menciptakan bintang-bintang untuk tiga hikmah. Yang pertama sebagai hiasan langit. Yang kedua sebagai alat pelempar setan. Dan yang ketiga sebagai tanda-tanda untuk petunjuk arah. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut atau selain itu, maka dia telah salah dan menyiapkan bagiannya. Serta membebani diri dengan hal di luar batas kemampuannya. Jadi Allah menciptakan bintang untuk tiga hal. Yang pertama sebagai penghias langit. Yang kedua pelempar setan. Yang ketiga sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, barang siapa yang menafsirkan selain dari itu, ia telah salah dan menyanyikan bagiannya dan memaksakan diri dalam sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allak dengan sighat jazm di dalam kitab Badil Khalq Bafin Nujum. Tapi dimausulkan oleh Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taqliqu Ta'liq. Artinya dimausulkan, hadis ini mausul dari Qatadah. Qatadah bin Di'am As-Sadusi, kita mengambil pelajaran ya, ini seorang tabi'i dan dia matanya buta sejak lahir, tapi hafal Quran, hafal hadis. Sejak lahir buta dia, hafal Quran, hafal hadis, dan betul-betul menjaga waktu dia. Maka ini ya pelajaran bagi kita itu, bagaimana dia seorang tabi'i yang buta, sejak lahir dia buta, dan dia hidup 60 tahun. Dan dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, dia termasuk orang yang alim berilmu. Min aw'iyatil ilm, termasuk kantong-kantongnya ilmu. Atau orang yang berilmu yang datangnya oleh para ulama. Qatadah bin Di'ama, dan hafalannya luar biasa. Hafalannya Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Ubala. Sekarang kita lanjutkan. Dalil bahwa Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal, sebawakan dalilnya di sini. Dalil bahwa Allah SWT menciptakan bintang untuk tiga hal yaitu ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 5, surah Al-Mulk ayat 5, surah 67 ayat 5, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Kemudian dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dengan bintang-bintang, mereka mendapatkan petunjuk. Arti bintang itu sebagai petunjuk jalan untuk mengetahui arah utara, selatan, timur, barat, itu dengan bintang di zaman dulu itu. Jadi orang tahu apakah daratan atau lautan, mereka arahnya bintang, tandanya bintang. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 97. Al-An'am ayat 97, surah 6 ayat 97. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan Allah lah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat dan di laut. Sungguh
kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui. Jadi Allah menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk dalam kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Jadi Allah sudah jadikan bintang sebagai petunjuk. Jadi tiga itu. Yang pertama sebagai penghias langit. Yang kedua pelempar setan. Dan penghias langit sebagai pelempar setan itu sudah ada dalam surah Al-Mulk ayat 5. Begitu juga dalam surah As-Saffat ayat 6-7. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang-bintang, dan bintang-bintang itu juga sebagai penjaga dari setan-setan yang terkutuk, yang melewati batas, yang terkutuk. Jadi setan-setan itu akan dilempar dengan bintang-bintang seperti yang sudah kita bahas berkaitan dengan sihir. Sudah kita bahas tuh ayatnya dan hadisnya. Waktu kita membahas tentang dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Ketika kita membahas poin yang ke-57, sudah saya jelaskan itu. Tentang bintang-bintang yang melempar setan. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW banyak itu. Tapi setelah diutus Nabi SAW, itu sedikit. Dan Allah sebutkan juga dalam surah Al-Jin tentang masalah itu. Kemudian ilmu nujum itu ada dua macam. Pertama, ilmu ta'thir. Yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Ilmu ini termasuk syirik dan bukan ilmu yang bermanfaat. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu ta'thir, yaitu menjadikan keadaan bintang, planet, dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentuan berbagai peristiwa di bumi, baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa di bumi. Jika dia percaya bahwa keadaan itu adalah faktor yang berpengaruh mutlak atas peristiwa-peristiwa bumi, dengan tidak membedakan baik karena kekuatan internalnya maupun karena izin Allah, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik besar dan telah keluar dari Islam. Karena dia telah meyakini demikian bahwa bintang-bintang itu mempunyai pengaruh kepada semua keadaan. Bukan Allah yang memberikan pengaruh, tapi bintang. Maka dia musyrik. Tapi jika dia percaya bahwa keadaan itu hanya merupakan isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi, maka ia dinyatakan sebagai musyrik dengan tingkatan syirik yang kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Yang perlu kita ingat bahwa perbintangan tidak berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Anggapan tentang perbintangan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa di bumi adalah termasuk berkata sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi gak mungkin bintang-bintang itu berpengaruh kepada keadaan bumi. Apa hujan, atau nasib manusia, atau bencana, atau petaka. Gak ada pengaruhnya. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Semua berjalan dengan takdir Allah. Bukan dengan ada bintang, bukan. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Jadi itu harus kita ingat tuh. Kadang-kadang dengan bintang-bintang itu, Allah, orang bersandar dengan bintang-bintang itu. Sampai dia ketika bulan tertentu itu gak berani melakukan apa-apa karena bintangnya ini gak boleh. Bintang gak punya pengaruh kepada nasib manusia, tidak ada pengaruh, sama sekali gak punya pengaruh bintang itu. Bintang itu gak punya pengaruh sama sekali dalam kehidupan manusia, tidak punya pengaruh sama sekali. Karena semua berjalan dengan takdir Allah SWT. Jadi ini harus dipahami, karena orang-orang jahiliyah punya keyakinan demikian, bintang itu yang punya pengaruh. Dan keadaan jahiliyah itu masih sampai sekarang masih ada. Ya, orang segala macam tuh tergantung kepada bintang. Bintang enggak pengaruh kepada keadaan atau juga nasib manusia.
atau adanya musibah, petaka, enggak ada urusan dengan bintang, tapi ini takdir Allah SWT. Itu ya. Yang pertama, yang berkaitan dengan ilmu ta'thir. Ta'thir itu pengaruh. Yang mengatakan bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Jadi tidak boleh. Dan banyak orang belajar ilmu nujum, pada akhirnya mereka belajar ilmu sihir. Dan lihat hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad." Barang siapa yang belajar satu cabang dari ilmu nujum, maka sungguhnya ia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan disahihkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-35. Jadi orang yang belajar ilmu nujum, maka dia telah belajar satu bagian dari ilmu sihir. Bertambah ilmunya, maka bertambah dosanya. Maka ini enggak boleh belajar ilmu nujum. Perbintangan yang dia mempelajari itu untuk mengetahui tentang nasib manusia, enggak boleh. Yang kedua, ilmu nujum ini berkaitan dengan ilmu tasyir. Jadi ada ilmu ta'thir, yang kedua ilmu tasyir. Ilmu tasyir yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu tasyir yaitu menjadikan keadaan bintang dan benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin dan letak geografis suatu negara dan semacamnya. Jenis ini dibolehkan dalam Islam. Dari sinilah munculnya hisab takwim, penanggalan, pengetahuan tentang akhir musim dingin dan akhir musim panas, waktu-waktu pembuahan, tumbuhan dan hewan, kondisi cuaca, hujan, penyebaran wabah penyakit dan sebagainya. Jadi dia hanya untuk mengetahui aja tentang waktu-waktu itu. Tapi bintang itu tidak punya pengaruh kepada keadaan yang ada di bumi ini, enggak punya pengaruh. Tapi sekedar mengetahui waktu aja. Seperti orang menulis tentang waktu sholat, ilmu falak. Itu kan dari bintang, tentang waktu-waktu sholat. Tapi belum tentu semuanya 100% benar. Banyak yang kritik dari ahli ilmu falak juga. Seperti berkaitan dengan 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semua seluruh dunia itu pakai ilmu falak, perbintangan. Dia pakai itu. Tapi enggak semua benar, banyak yang kritik dari ahli ilmu falak juga. Profesor, doktor, yang lainnya banyak yang kritik. Terutama berkaitan dengan waktu subuh. Mereka mengkritik bahwa waktu subuh yang ada dari waktu falak yang ada itu enggak sesuai. Karena belum terbit fajar, shadiq belum. Jadi umpamanya sekarang, waktunya umpamanya 4.20. 4.20 itu pada akhirnya belum terbit fajar shadiq. Tentu diakui oleh semua yang seluruh dunia. Ya, ahli falak ya. Kita bicara ahli falak yang ngerti tentang itu. Berarti belum masuk. Dia baru masuk 15 menit sesudah itu. Baru masuk. Atau 20 menit. Jadi azannya tetap, tinggal qomatnya ditunda. Qomatnya ditunda. Karena belum masuk. Gimana kita sholat belum masuk? Sama juga dengan waktu zuhur. Waktu zuhur kalau kita lihat matahari. Kan dulu Nabi SAW pakai matahari. Sahabat pakai matahari. Matahari belum zawal zuhur itu. Kalau kita lihat waktu falak, umpamanya jam 12 kurang seperempat sekarang ini umpamanya. Belum zawal matahari. Gimana kita mau sholat belum zawal? Harus tunggu zawal. Zawal itu matahari mulai condong ke arah barat. Dan itu kurang lebih 20 menit atau setengah jam baru. Baru zawal. Dan kita gak boleh sholat. Sedangkan matahari belum zawal enggak boleh, kalau belum masuk waktu. Enggak sah sholatnya. Jadi harus perhatikan tuh. Jadi ilmu falak menentukan demikian, belum tentu benar. Kalau asar benar, maghrib benar, isya benar. Tapi untuk subuh dan zuhur ini dikritik. Yang kritik orang yang ahli juga. Dan ini sudah
dikasih masukan kepada